Percik kecil dari Bernadia featuring JKT48. Aku kasih lagunya spesial buat teman produser yang udah request. Ada Theodorus Yudhistira di Magelang ya. Ada Dimas Radityo juga di pagi hari ini. Semangat pagi Sherly Anjali. Selamat pagi Sherly Anjali tralala trilili katanya. Gemes banget ya. Banyak sekali ya sebutannya buat Sherly itu. Ada Sherly si milik Kitty. Lah siapalah pokoknya gitu. Tapi jujur saya trauma ya sama sebutan si Pirili ya. Bener-bener sebel deh. Kenapa sih? Udah deh kalau ini yang baik-baik aja tuh ya kalau ngomong atau apa udah deh ya. Teman Pro 2. Sherly Anjali tralala trilili lucu banget. Dimas Radityo bisa aja sih. Gimana kabarnya? Sudah sarapan belum, Nich? Alhamdulillah kabar aku baik dan sehat. Emang harus ekstra jaga kesehatan. Jaga kesehatan jiwa raga ya. Sudah sarapan belum Sherly? Sudah, tadi aku udah sempetin sarapan seperti biasa dengan bekal yang aku bawa. Request lagunya Lomba Sihir di Seberang dan juga The Massive On Your Own. Terima kasih, semangat bertugas ya. Salam manis takkan habis, salam sayang tak akan hilang. God bless you Dimas Radityo di Mojosongo Solo. God bless you Dimas Radityo. Semangat buat hari ini ya. Oke, aduh benar-benar sih. Salam manis takkan habis, salam sayang tak akan hilang. Lagunya aku putar dulu yang The Massive On Your Own karena Lomba Sihir tadi aku udah sempat putar lagunya di pagi tadi ya setelah jam 6 lebih dikit lah. Jadi The Massive terlebih dahulu lagunya aku kasih spesial buat Dimas Radityo. Dimas tadi nobar atau pokoknya nonton final Piala Dunia apa enggak, boleh bagi tahu aku ya. Semangat buat hari ini sambil aku puterin lagu-lagu enak dan info-info terupdate kita lewati segmennya bareng-bareng. Ini lagunya The Massive yang emang enak banget sama Pro 2, so stay tune di Pro 2 FM Solo.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo

0: kuat untuk kamu.
1: Kamu berani dari yang kamu percayai, dan lebih kuat dari yang kamu lihat, dan lebih cerdas daripada yang kamu pikirkan. Dari Winnie the Pooh.
0: Buat kamu.

0: Kebaikan hanya bisa disampaikan dengan kasih sayang. Orang yang hatinya hampa dari kasih sayang tidak akan mampu berlaku baik dan dengannya sulit merasa bahagia. Anonim.
1: Kuatamu. Kuat.

birthday bagi siapa ya lagunya? Bukan buat Charlie kok, cuma lagu ini emang seenak itu aja. Tapi semoga tidak menggambarkan bagaimana perasaan kita ya teman Pro 2. Tapi mungkin aja buat perasaan pendukungnya Argentina, supporternya Argentina, buat Messi dan kawan-kawannya. Ngono banget toh, kok ngece toh ya. Gimana kenyataannya begitu ta? Tapi gak usah lah, gak usah sedih-sedih, gak usah ngerasa sedih. Tapi aku belum cek status-status WhatsApp temen aku yang kebanyakan tuh dukung Argentina sih. Gak tahu gimana ya, apa aku bikin status dengan lagu ini aja ya. Mau menyindir, ya ampun, bisa aja. Ya udah, jangan kemana-mana, nanti habis ini aku juga akan berikan informasi seputar perkiraan cuaca, ada lalu lintas juga, sama ada informasi lowongan kerjaan. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo yang bisa kamu dengerin juga lewat aplikasi RRI Digital.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Teman Pro 2, mari kita update terlebih dahulu untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini yang akan disampaikan oleh rekan Rani dari BMKG Ahmad Yani.
2: Selamat pagi para pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Surakarta dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku hari ini Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 7 pagi hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Surakarta dan sekitarnya pada pagi hingga awal malam nanti, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km/jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hingga siang hari nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian di sore hingga awal malam, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan yang tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi dan sekitarnya. Melihat dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami selalu menghimbau agar masyarakat selalu mewaspadai untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan maupun hutan dengan selalu waspada dan hati-hati saat membakar sampah dan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan kami juga menginformasikan untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi, terima kasih.
1: Selamat pagi, terima kasih rekan Rani dari BMKG Ahmad Yani. Berikut teman Pro 2, informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta hari ini.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala ya.
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, yuk kita update terlebih dahulu untuk pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Sekarang Shirley sudah terhubung dengan rekan Bagas yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi rekan Bagas, apa kabar?
2: Selamat pagi rekan Anjali.
1: Siap, ih gemes banget Anjali, jarang-jarang dipanggil Anjali. Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Bagas?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, semangat terus, sehat-sehat. Iya. Gimana nih pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini? Laporan selengkapnya, silakan.
2: Ya, terima kasih. Untuk pantauan arus lalu lintas pagi hari ini dari Ruang Central Control Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Kita mulai dari Solo bagian barat di Simpang Leco. Untuk arus lintas yang menuju maupun keluar Kota Solo sudah terpantau lancar dibanding 15 menit yang lalu yang didominasi kendaraan roda 2. Dan kita bergeser ke Simpang Tugu Wisnu sendiri juga saat ini arus lalu lintas sudah terpantau lancar baik dari arah utara, timur, barat, selatan saat ini negatif antrian panjang di persimpangan. Dan untuk selanjutnya di Solo bagian selatan, saat ini di Simpang Dawung juga masih terpantau lancar yang didominasi kendaraan roda 2 baik masuk Kota Solo maupun keluar Kota Solo. Untuk selanjutnya di Solo bagian timur sendiri, saat ini arus lintas yang menuju ke Kota Solo juga masih terpantau lancar didominasi kendaraan roda 2. Untuk keluar Kota Solo sendiri juga masih terpantau lancar cenderung landai. Dan untuk di Jalan Solo bagian utara, saat ini di Simpang Ring Road sendiri, arus lintas yang menuju ke Kota Solo masih terpantau ramai lancar yang didominasi kendaraan angkutan barang. Untuk keluar Kota Solo sendiri saat ini terpantau lancar. Untuk di seputaran panggung, ada perbaikan di sisi barat panggung. Untuk dampak arus lalu lintas dari sisi selatan simpang panggung saat ini antrian terpantau panjang namun tidak sampai menyentuh perlintasan sebidang. Untuk di sisi timur juga terpantau ramai maupun di sisi utara. Dan untuk di seputaran panggung terdampak di simpang Pat Kandang Sapi yang dari utara atau dari Mojosongo, lintas pagi hari ini terpantau ramai yang didominasi kendaraan roda 2. Untuk di seputaran Ngemplak sendiri juga terpantau ramai yang dari arah utara maupun barat. Saat ini terpantau ramai di persimpangan yang didominasi kendaraan roda 2. Dan untuk di Simpang 4 Banjarsari saat ini masih terpantau lancar. Dan kami juga bagi para pengguna jalan agar tetap menaati rambu-rambu yang ada di lapangan, tetap gunakan helm ber-SNI maupun gunakan sabuk pengaman. Untuk bagi pengguna jalan yang ingin melihat situasi kondisi arus lintas melalui streaming CCTV kami bisa akses info Lalin Solo atau bisa download pantau Lalin Solo melalui Google Play Store. Demikian rekan Anjali yang bisa sampaikan dari Central Control Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih rekan Bagas, selamat kembali bertugas. Itu tadi teman Pro 2 informasi lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget! Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, kamu diterima.
1: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro 2 bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
2: Teman Pro 2 ada info lowongan kerjaan nih buat kamu. Ya, aku update-update aja. Mengutip dari Instagram di Disnaker Kota Surakarta, ada info lokal dari Rumah Sakit JIH Solo yang membuka peluang untuk bergabung pada posisi staf analis laboratorium dan juga staf perawat umum. Nah, untuk detailnya ada beberapa ya. Untuk staf analis laboratorium ini dibutuhkan pria dengan usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal D3 analis kesehatan, punya STR aktif, punya sertifikat pelatihan penunjang lain, itu akan lebih diutamakan, serta memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun sebagai analis di rumah sakit ataupun klinik. Kemudian yang sehat jasmani dan rohani ya. Sedangkan untuk posisi staf perawat umum, ini dibutuhkan pria maupun wanita dengan usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal profesi nurse, terus memiliki STR aktif, punya sertifikat BTCLS yang masih berlaku, dan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di rumah sakit. Gitu teman Pro 2. Selanjutnya adalah info locker, ini dari Sim Group yang membuka peluang untuk bergabung di posisi sales officer banking dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 atau sederajat semua jurusan, diutamakan yang punya pengalaman di bidang marketing dan juga perbankan serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kalau bisa sih bersedia ditempatkan di unit kerja BRI Finance yang penempatannya disesuaikan dengan domisili pelamar dan juga kebutuhan perusahaan. Kalau kamu penasaran dengan info loker yang barusan aku kasih, boleh kamu chat aku di nomor WhatsApp 081327866966 untuk aku kirimkan info loker barusan, atau kamu bisa cek langsung di Instagram di Disnaker Kota Surakarta.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
3: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
2: teman

Let's go teman Pro 2, masih di Spada dan kita langsung aja ke BST Battle Song Today. Seperti biasa ada dua lagu yang akan kita adu hari ini. Kamu mau pilih lagunya siapa? Kasih tahu aku ya. Ada lagu siapa sih, share? Ada lagu yang enak banget dari Lana Del Rey, Young and Beautiful.

Seenak itu ya teman Pro 2, lagunya Lana Del Rey, Young and Beautiful ini juga lagi happening banget di media sosial. Lagunya Adele, When We Were Young ini juga lagu yang sangat everlasting banget ya. Mungkin kamu udah lama gak dengerin, makanya aku dengerin lagunya ke kamu. Dan kamu boleh pilih antara Adele, When We Were Young atau Lana Del Rey, Young and Beautiful. Kasih tahu sekarang di nomor WhatsApp Pro 2 081 327 866 966.

Betu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja.

0: udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.

0: Saya bentar. Lah, helmku mana?
1: Oh iya, ini.
0: Ah? Ini.
2: Yo ini, Mbak.
0: Lah, ini tempurung apa helm?
2: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
0: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
2: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
0: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
2: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapeli ayangku.
0: Makanya pakai helm SNI.
2: Terus ini gimana?
0: Ya wis, mana helmmu?
2: Ini.
0: Kunci motormu?
2: Ini, Mbak.
0: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
2: Lah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, terlalu ngapel yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

Barusan lagunya dari The Temper Traps with Disposition spesial buat teman Pro 2 yang udah request lagu ini ya. Ada teman Pro 2 Najib yang udah lama gak ketemu juga ya. Katanya selamat pagi Kak Charlie, requestnya lagu The Temper Traps Sweet Disposition dong. Makasih Kak, semangat siarannya ya. Oke, semangat juga buat kamu menjalani hari ini, oke? Takkan ada waktu yang tepat untuk berita buruk beritahu dirimu. Takkan ada yang bisa kau lakukan gitu. Ada lagunya Lomba Sihir ya. Enak sih, lagu yang mengingatkan aku dan relate bagi kehidupan kita yang emang kabar-kabar gak enak, kabar-kabar buruk atau hal-hal buruk, hal-hal yang gak enak itu kadang memang terjadi begitu saja ya. Gak pernah ada waktu yang tepat dan selalu datang begitu saja. Oke, aku juga coba cek dulu, udah banyak yang masuk tapi aku masih tungguin. Buat teman Pro 2 yang belum pilih lagu, silahkan aja mau pilih lagu di BST hari ini. Ada Adele, When We Were Young, atau lagunya Lana Del Rey, Young and Beautiful. Lagunya sama-sama enak, jadi kamu pilih yang mana? Satu aja, please satu aja, jangan dua-duanya biar aku gak bingung ya. Silahkan bagi tahu di nomor WhatsApp 081-327-866-966.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Teman Pro 2, saatnya aku bakalan bacakan WhatsApp dari kamu yang sudah pilih lagu di Battle Song Today. Yang belum pilih masih ada waktu, silahkan aja mau lagunya Lana Del Rey yang Young and Beautiful. Itu lagu yang dirilis tahun 2013 dan ternyata jadi salah satu lagu tema atau soundtrack untuk film layar lebar The Great Gatsby gitu. Pernah gak nonton nonton filmnya? Karena lagu hits dan iconic miliknya Lana Del Rey ini juga emang bener-bener disukai banyak orang. Di YouTube juga viewersnya sudah banyak banget, Teman Pro 2, dimana banyak orang yang ngerasa relate juga sama lagu ini gitu, dengan ciri khasnya Lana Del Rey ya, sama karya-karyanya dia. Lanjut ada lagunya Adele, judulnya When We Were Young, lagu yang dirilis sebagai bagian dari album studio ketiganya Adele, yaitu 25, di tanggal 20 November 2015. Kemudian lagu ini tuh secara resmi dirilis sebagai single kedua gitu ya, itu di tanggal 22 Januari 2016 gitu. Saya enak itu juga lagunya, aku jadi bingung mau pilih yang mana. Tapi kamu jangan bingung ya, pilih salah satu aja yang lebih kamu suka yang mana, oke? Okay? Di WhatsApp 081-327-866-966. Yes, pertama masuk ada Teman Pro 2, Diah Ristanti. Hey, hey, hey, Kak Diah. Teriakannya nyampe sini loh ya. Pilih lagu yang Lana Del Rey. Siap, terima kasih. Lanjut lagi ada Teman Pro 2, Akbar. Pilih Young and Beautiful juga dari Lana Del Rey. Siap, terima kasih. Lanjut ada Teman Pro 2, aku lanjut, Theodorus Yudhistira di Magelang. Pilih lagunya Young and Beautiful. Siap, terima kasih. Ada Ricky Diaz juga, Ike Gas Spanyol yang winner. When We Were Young by Adele ya, share. Oke, boleh, terima kasih. Jelas ya, yang winner adalah Spanyol, kata Ricky Diaz. Ada Aida Aidudu, aku tim Bude Adele When We Were Young. Kasher, kok Bude sih, lucu banget. Bisa dapat kata Bude buat Adele, gimana ceritanya? By the way, mau request lagu juga ya kak, mau di pre lagunya Sugi Burnean yang Asma Librasi. Thanks kakak dan good luck for today. Terima kasih, good luck Aida Aidudu. Oke, wait, 2 berarti ya, 2-3. 2 buat Adele, 3 buat Lana Del Rey. Ada Julius juga, Spada, selamat pagi Teman Pro 2. Salam sehat selalu, pagi Kak Shirley. Pagi, sehat-sehat juga Julius. Aku pilih Adele ya, terima kasih kembali. 3 sama. Lanjut ada Ariati Titi, vote Adele When We Were Young. Selamat buat Spain, La Furia Roja. Tetap ya, Argentina, my team favorite, famous. Wow, oke, okay. Bagus, ini sangat suportif ya. Jadi meskipun jagoannya Argentina, tapi tetap kasih appreciate juga buat Spanyol. Terima kasih Kak Ariati Titi, sehat selalu, semangat buat hari ini ya. Lanjut, ada siapa Shirley? Ada Teman Pro 2, Ninda di Bandung yang mau request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Ditunggu ya nanti ya. Ada Teman Pro 2, Yoyo di Joglo juga. Hai, hai, hai Kak Yoyo, semangat buat hari ini. Lebih suka lagu-lagunya Lana Del Rey sih, sound musiknya unik. Setuju banget lagi. Adele memang menang di vokalnya, tapi favorit aku sih tetap Lana, share. Oke, siap, boleh. Setuju banget lah. Piye ini, Teman Pro 2? Seri dong, gimana ya? Udah lama banget aku gak dapet Battle Sound Today waktu dibacakan vote-nya satu per satu, hasilnya seri. Gak ada yang mau nambahin gitu nih, satu aja. Catur atau Teman Pro 2 Kak Endang Sri atau Kak Prapto atau Dimas Radityo juga boleh, siapa aja deh. Aku hitung mundur ya dari 30. Kebanyakan. Oke, okay, aku hitung dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ada Brian masuk, 2, 1,
Udah nggak ada lagi, kalau masih ada boleh. Oke. Kenapa aku selalu jadi penentu? Iya lagi, kenapa ya Brian ya? Selalu loh, bener-bener sih best, best, best, top, mantap sekali. Brian Anapi, kenapa aku selalu jadi penentu? Ya udah Lana Del Rey aja ya. Baik, siap, terima kasih. Udah dia tuh cantik, suaranya juga punya khasnya dia sendiri ya, punya warna tersendiri, kemudian juga gaya video klipnya atau official music videonya itu juga versinya Lana sendiri gitu ya. Jadi era-era 90-an gitu-gitu loh ya. Jadi vintage-vintage gitu. Keren, keren, keren, keren. Aku makanya juga lagi suka sama Lana Del Rey akhir-akhir ini. Perjalanan cerita dia juga luar biasa sih. Wow, wow, wow. Yo wes, terima kasih Brian sudah menjadi penentu. Asik. Bukan, ya banyak semuanya jadi penentu, tapi Brian menyelamatkan ya. Ada catur, jangan sampai catur milih Adele ya, karena kalau iya pusing nanti saya. Baru masuk ya. Aduh, mana aku suka dua-duanya lagi. Ya udah, berarti kalau suka dua-duanya gak usah pilih aja deh. Gitu banget ya. Tapi aku lebih milih Lana Del Rey yang Young and Beautiful deh. Oke, siap. Ya udah, ini malah jadi benar-benar menentukan bahwa Lana Del Rey kali ini poinnya lebih banyak dibanding Adele. So, kita putar lagunya bareng-bareng. Kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2 lagunya dari Lana Del Rey Young and Beautiful baru When We Were Young-nya Adele. Enjoy the song.

Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi, kita akan ngobrolin seputar Kita Indonesia, bahasan tematik kita di hari Senin teman Pro 2, jadi stay tune di Pro 2 FM Solo ya. Tadi kita udah lewati berbagai segmen di Sepada, tapi kita lanjut Sepada masih sampai nanti jam 10 di Zona Ngopi sekarang, Zona Ngobrol Pagi.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 444.

0: mulai pagi ditemani musik hits, obrolan ringan, dan cerita yang bikin pagi kamu makin hidup. Yes, cuma di Pro 2 FM Solo, ngopi, ngobrol pagi.
1: Pro 2 FM. Zona ngobrol pagi, kita lanjut teman Pro 2 dengan pembahasan kita seputar kita Indonesia. Ada prestasi yang perlu kita apresiasi banget buat tim Wushu Indonesia. Ada turnamen Taolu World Cup 2026 dan Masya Allah, tim Wushu Indonesia tuh ngeborong 6 medali loh ya. Apa aja tuh 6 medalinya? Ada 1 emas, 4 perak, dan 1 perunggu, teman Pro 2. Keren ya, bisa membawa dan berhasil membawa 6 medali untuk Indonesia. Perolehan medali Indonesia ini telah diraih oleh atlet-atlet Wushu dari Indonesia. Seperti di medali emas ini diraih oleh Seraf Naru Siregar, teman Pro 2. Terus di perak ini kan emang ada 4 ya. Ada Diva Widodo, ada Ahmad Gifari, ada juga Terence Cahyadi sama Duilian Putra. Sedangkan untuk medali perunggu ini diraih oleh Ahmad Gifari juga ya. Jadi berarti Ahmad Gifari ini dapat 2 medali ya, 1 perak dan 1 perunggu. Keren. Dan itu masing-masing ada kategorinya juga ya, teman Pro 2 di turnamen Wushu itu. Selamat deh kepada seluruh atlet, bahkan juga gak lupa appreciate untuk pelatih dan juga tim yang sudah mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia. Terima kasih ya telah membawa merah putih terus berkibar dengan bangga. Keren. Tim Wushu Indonesia lo ya. Kalau ngomongin Wushu ini adalah salah satu olahraga yang sebenarnya tuh aku agak penasaran gimana gitu ya. Karena ada seninya juga di situ, ya kan? Gak mudah lah, teman Pro 2. Keren banget deh. Nanti aku juga mau hadirkan info-info selanjutnya seputar kita Indonesia, ada prestasi-prestasi lainnya yang telah diraih oleh anak bangsa di kancah internasional.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Salah satu lagu favorit aku dan seenak itu ya, Jangan Pernah Berubah dari Marcel. Buat nemenin kamu aja masih di Prodo FM Solo yang terus mengudara dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta sampai nanti malam, sampai tengah malam ya. Sampai kamu nungguin Piala Dunia. Loh, udah selesai. Ya udah deh. Kayaknya banyak juga yang lagi istirahat sekarang ya. Atau ya enggak juga sih, ini Senin ya. Mohon maaf aktivitasnya lanjut. Tapi jangan lupa istirahat yang cukup. Karena jaga kesehatan itu harus teman Pro 2 biar aktivitas kamu sehari-hari bisa tetap berjalan dengan normal ya. Oke. Halo Anang, pagi juga. Sepada. Gimana kabar hari ini Kak Shirley? Sehat selalu ya. Amin. Doa yang sama, sehat-sehat buat Anang. Semangat terus. Minta lagunya Tiara Anindi yang Bola Mata, boleh, boleh. Oke, siap. Kak, segitu dulu aja. Buat Kak Shirley, makasih banget. Tugas pagi, sukses selalu, sehat selalu. Amin. Semangat, Kak. See you. Bye-bye. Siap. Oke. Jadi lagu terakhir dari aku ya. Aduh Bola Mata, benar ya. Aduh Bola Mata dari Tiara Andini. Aku hadirkan lagunya buat kamu. Aku putar nanti abis info Pro 2 ya. Di jam 10 lewat. Biar kamu full dengerin lagunya, oke? Terima kasih banyak, makasih Kak Yoyo juga udah nemenin saya, udah pilih lagu, ada Dita Sari juga, terima kasih. Oke, Shirley Angeli harus turun mengudara, sehat-sehat dan bahagia selalu buat teman Pro 2. Oke, Shirley Angeli, maaf juga kalau selama nemenin kamu ada salah maupun kurangnya ya. I'm sorry, please forgive me, I thank you and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see ya.

0: Kudus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Prestasi membanggakan datang dari seorang anak berusia 12 tahun asal Genengsari, Boyolali, yaitu Ibrahim Al-Abrar, siswa kelas 6 SD Negeri 3 Genengsari. Ia sukses mendapatkan penghargaan internasional dari Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA setelah berhasil menemukan celah keamanan atau bug pada situs resmi mereka. Hebatnya, kemampuan di bidang cyber security ini dia pelajari secara otodidak dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Terinspirasi ternyata dari artikel dan belajar lewat AI, kisah Ibrahim berawal dari kegemarannya membaca artikel di internet. Dia juga ternyata mengaku terinspirasi oleh seorang pelajar asal Riau yang pernah mendapatkan penghargaan yang sama dari NASA. Dari sana dia merasa tertarik pada dunia kerentanan website yang memang mulai tumbuh sejak dia tahu inspirasi itu. Ibrahim juga menceritakan bahwa dia memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membantunya belajar dan membuat alat sendiri untuk mendeteksi celah keamanan.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia film internasional. Film horror Obsession garapan sutradara debutan Corey Barker sukses mengguncang industri bioskop global setelah berhasil mengumpulkan lebih dari 400 juta US dollar atau setara 7,17 triliun rupiah. Pencapaian luar biasa itu menempatkan Obsession dalam jalur untuk menjadi salah satu film paling menguntungkan sepanjang sejarah perfilman dunia. Tayang perdana di Festival Film Toronto 2025 dan resmi dirilis pada awal Mei, Obsession langsung bertransformasi menjadi fenomena berkat rekomendasi kuat dari para penonton, terutama di kalangan penonton generasi Z, pencinta genre horror dalam 2 bulan terakhir. Keberhasilan ini langsung melambungkan nama Barker yang baru usianya tuh 26 tahun dari kreator video YouTube masuk ke dalam jajaran sutradara elit Hollywood dan bermodalkan film panjang pertamanya yang hanya menelan biaya produksi sekitar 750 ribu sampai 1 juta US dollar. Wow.
1: Baru saja

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang ya teman Pro 2. I'm so glad to see you again. Di kesempatan kali ini hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Berapa kali kita akan saling memaafkan from Pamungkas membuka kebersamaan kita sebelum saya calling di pagi hari ini menyapa kamu semuanya teman Pro 2. Dan di hari ini terpantau juga di luar sana panas, terik seperti biasa ya. Gak beda dengan hari-hari sebelumnya. Makanya semoga aja aktivitas siang hari kamu sudah ada prepare ya, sudah ada persiapan, karena ya memang kejadiannya seperti ini terus. Siang panasnya na'udzubillah, malam dinginnya. Ya Allah ya Rob, itu selimut, sarung, apalagi kipas udah mati, AC udah mati. Seenggaknya bisa hemat ya kalau malam ya. Tapi dinginnya itu meremen sampai ke pagi-pagi. Jadi males mandi gak sih? Apalagi kalau tadi kamu termasuk orang-orang yang jadi korban nonton Piala Dunia. Dan dengan mata yang setengah terbuka, mau gak mau harus tetap masuk ke kantor, masuk ke kampus, ataupun juga sekolah. Terus harus mandi pagi-pagi. Emang bener gak sih mitosnya kalau belum tidur katanya gak boleh mandi? Coba nanti kita akan lihat-lihat lagi ya. Siapa tahu bisa jadi materi yang asik gitu ya untuk kita kasih informasinya ke kamu. Nah, kalau di siang hari ini kamu dengan segala aktivitas kamu sudah berjalan ya, sudah ngopi yang ngantuk ya bukan main, juga tetap harus dikasih supply ini, supply kafein yang bagus biar tetap bisa menyelesaikan hari Senin ini. Ya pasti ada saya yang juga bakal jadi vitamin lagu ya, vitamin musik enak buat kawal aktivitas siang hari kamu sampai jelang sore nanti. Deretan lagu-lagu terbaik, informasi-informasi aktual, update terpercaya juga bakal aku hadirkan, termasuk tentu saja masih tentang Piala Dunia nanti ya, meskipun sudah berakhir ya officially tadi pertandingannya dengan Spanyol menjadi juaranya. Tapi informasi-informasinya ternyata update-update-nya menarik banget. Termasuk ada perseteruan, ada konspirasi yang terpecahkan. Ih, mantep nih ya. Ya pasti, with me, the one and only fun and annoying at the same time, DJ. Siapa lagi kalau bukan?
1: Now, on air, Rida Wijaksa.

0: give up.
1: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala ya.
2: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
1: Tolong ya mas, ini dicek ya.
2: Coba, ini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
1: Hah?
2: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
1: Padahal baru sebulan yang lalu.
2: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
1: Mas!
2: Siap kaget mbak.
1: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
2: Mbak, maaf mbak.
1: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
2: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
1: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
2: Siap, salah dan, mbak.

0: Pro 2 Hitlist
1: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Alright, back again with me Rido Wicaksono. Sekarang saatnya saya mau ladenin yang pengen request lagu domestik mancanegara. Apa aja deh di 081-327-866-966. Pengen diketik message-nya boleh. Pengen berwujud voice note, monggo. Yang pengen telepon pakai WhatsApp call boleh ya. Kalau WhatsApp video mendingan gak usah sih. Nanti timbangannya pedot-pedot ya pra. Coba kita lihat yang sudah masuk. Adakah di WhatsApp kita 081-327-866-966 from Infinity, Infinity, Infinity gitu. Zulia ya. Selamat pagi Bro Hitlist, izin request remuk Angie Carvalho from Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiar and the Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via era digital ya kak. Ya ya ya. Gimana ya? Ya semoga stay tune bener ya. Tapi tetap kok, kalau ada yang request ya saya kasih remuk. Remuk. Okay, baiklah. Terus from Anang. Oh, tadi thank you Kak Shirley. Yes, 959 ya. Tadi belum sempat diklik sama si Shirley, udah balik dia. Anang katanya, "Halo, siang Bre Rido, siang juga Bre Anang. Bre, gimana nih? Jadian nyanyi Liu Xing Yu gak? Pakai gitar dong. Garingan ya gelem wes lah." Abisnya dulu kayak kakakku, dirimu pinter nyanyi lagu itu. Salam sehat selalu ya Bre, amin. Dan sukses selalu, oke okay, thanks. Oh kata kakaknya katanya. Ah gimana sih, dari dulu saya emang tidak pede nyanyi. Apalagi lagu bahasa yang tidak dikuasai gitu ya, Liu Xingyi. Tapi kemarin itu, by the way nih ya, Bre Anang, kalau ngomongin soal FSE ya, ngomongin soal si Jerian, kemarin tuh memang terjadi satu perdebatan di dunia maya gitu. Dimana ada orang yang merasa, dia gak nonton ya, dia hanya melihat dari tampilan sempalan-sempalan si konsernya si FSE atau F4-nya itu. Dan mengkritisi dia, kalau si Jerian kok suaranya begitu sih, kok yang lain-lain fine-fine aja kok, dia yang lainnya kan penyanyi beneran ya, kayak si Vic, siapa namanya si si Xiaomei itu, Xiaomei yang jadi Meichuo, yang jadi Vicchu dan lain-lain tuh penyanyi-penyanyi beneran, kecuali si Jerian memang. Dan katanya sih orang yang justru malah yang tahu sejarahnya ya, tahu historinya, dia tidak akan menuntut banyak. Karena ada satu artikel yang menarik banget, saya juga baru tahu. Jadi sebenarnya produsernya si FSE ini, F4 itu, kan mereka memang ingin bikin film, ya kan? Bikin film adaptasi dari Hanayori Dango, sebuah anime atau serial komik dari Jepang. Diadaptasilah menjadi bentuk live action atau jadi sinetron ya, semacam itulah ya. Ketika mereka bikin sinetronnya itu, dalam tanda kutip sinetron ya, saya gak tahu sebutannya apa, pokoknya film serialnya gitu. Meledak, gila sih. Katanya jutaan orang itu tergila-gila sama si 4 orang cowok itu. Nah, tuntutan dari si fansnya ini adalah, ih mereka nyanyi dong, mereka nyanyi dong. Nah, gandeng di situ ada yang namanya Aji Mumpung ya. Wah ini dia nih, ladang duit nih. Nah sebenarnya dua dari 4 aktor yang ada di situ, dua-duanya bisa nyanyi, ya. Satunya enggak. Bisa dibilang si Jerian itu memang bukan penyanyi, tapi yang namanya ladang cuan, katanya sih cukup si Jerian itu hanya tersenyum dan bernafas, itu sudah enough for the fans katanya. Jadinya Jadi ya begitulah, terbentuklah band F4 itu yang sebenarnya karena tuntutan dari fans, bukan karena mereka memang basicnya penyanyi, bukan ya. Keren juga tuh artikelnya, bisa bikin jadi kayak ternyata gitu. Makanya ekspektasinya jangan ketinggian. Itu tentunya buat yang gak tahu cerita di balik itu, pasti mikir, ih kok mau-maunya sih bayar konser mahal-mahal, tapi ternyata penyanyinya suaranya gak ekspektasinya gak tercapai gitu ya. Nanti memang ya tuntutan fans emang cuman sekadar, yang penting ada gitu. Pokoknya ada, loh kok ke situ. Anyway, thanks ya. Bre Anang. Saya puterin ini aja, saya puterin lagu KW-nya aja. Yang Liu Xingyi versi Indonesia, yaitu Asal Kau Bahagia. Iya, kan itu katanya sih versi KW-nya kan ya. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku Dwi dari Solo, Kak, katanya Dwi FG ini request lagu dong, Firsa Besari and For Revenge Ada Selamanya. Terus aku tadi habis lihat final Piala Dunia, Kak, di Balai Kota, seru, Kak. Gokil. Mantap sekali Anda ke Balai Kota jam 2 ya. Gokil gila. Keren gimana dong? Kasih ada ini ya enggak? Aku mau lihat dong. Biasanya dirimu kan foto-foto gitu kalau lagi lihat ambience gitu ya. Bagi info dong, apa gitu situasinya di sana, meskipun udah lewat jauh sih ya. Terus pas lagi momen ribut-ribut itu si Paredes sama si Gavi gitu, apakah juga fansnya dari penonton yang ada di Balai Kota itu juga tersulut emosinya? Terlepas dari itu semua, ini menarik sih kalau misalnya ada perdebatan sampai di kolom komen ya, gokil sih. Tapi untuk saat ini tidak ada sanggahan dari pihak pendukung Argentina. Karena kayaknya ikut malu ya. Kok bisa ya? Agak sedih juga. Kasian si Goat Messi gitu ya. Dia kan sedih ya sedih aja gitu. Jadi mentalnya tuh udah terbentuk menghadapi beberapa kekalahan. Yang penting loh ya, beberapa kekalahan penting. Beberapa kali Piala Dunia dia harus kalah, akhirnya dia berhasil di Piala Dunia yang lalu, 4 years ago. Terus kalah lagi. Kita yakin, seyakin-yakinnya tidak ada yang lebih sedih, tidak ada yang lebih terpukul dari sosok Messi sang penggendong itu. Yang benar-benar kayak jangkarnya, dia benar-benar kayak center of the Argentines gitu loh. Tapi tiba-tiba begitu kalah, temen-temennya malah sing kok gak terima lah, kak kepriwe. Oh, bone umpama nenek sing ra terima ya, sing ra terima kudune Messi ya, Bray. Iya. Widih, bener kan dipotoin, gokil, mamen. World Cup Fan Fest. Widih. Keren. Ya. Tuh. Ih, keren. Dikasih fotonya nih, saya lagi liatin nih fotonya dari Dwi nih ya. Waktu dia nonton di Balai Kota ya. Nah, sebenarnya kita tuh kan kemarin sempet kepikiran. Waktu kita bikin nobar ini, Argentina-Mesir. Apakah, ini kok fotonya. Ya, thank you ya for your information. Semoga tetap kondusif aja tadi ya. Meskipun diwarnai keributan di lapangan aslinya. Tapi tidak dengan penontonnya. Karena yang penting seneng ya kan. Yang penting happy. Sama waktu kita menyelenggarakan nobar Argentina-Mesir. Dimana sosok Messi itu masih dengan sabarnya bisa bikin membolak-balikan keadaan ya. Tapi ternyata mati bener kemarin tuh sama Spanyol. Tiki-taka belum ada obat sih, gila sih. Kalau gitu caranya kayak emang, apa ya, untung loh ya. Yang bisa tiki-taka atau yang punya karakter tiki-taka tuh cuman Spanyol. Dan itu nurun ke Barcelona biasanya ya. Jadi kalau itu bener-bener dilakukan di seluruh dunia ya, menerapkan strategi kita, kebosen itu kita nonton bola ya. Udah kayak main kucing-kucingan tapi dihitung angkanya gitu. Kucing-kucingan tapi ngegol kayak. Nah itu. Seru sih, seru. Mati bener sih. Terlihat dari statistik pertandingannya ya. Bener-bener kayak dipukul mati. 20. Oke, baiklah. Si rambut baru. Si rambut baru. Mana potong sendiri lagi itu. Dipotongin sama siapa, Bu? Sama suami ya. Bisa serba bisa ya ternyata ya.
0: Bagus ya.
1: Bagus dong. Itu punya saya itu. Saya bawa ke sini. Itu punya saya bawa ke sini, Bu. Iya, bener. Soalnya punya kita kan rusak. Akhirnya saya
0: enak, Bu.
1: Enak kan? Itu harganya mahal, Bu. Bayarin aja, Bu. Saya lagi BU, Bu.
0: Ini malah kita jual ini ya, jual-jualan jual-jualan.
1: Headphone.
0: Iya. Yeah. Oh, ada kabelnya dua.
1: Iya. Iya, itu saya akui emang bagian itu saya agak ribet, Bu. Karena biasanya kan cuma sebelah ya. Ngelepasnya tuh harus hati-hati. Soalnya kalau misalnya ngelepasnya harus dari depan. Nah, ngelepas harus dari depan. Kalau ini kan
0: ya?
1: Ya, itu terbelit nanti, terbelit hutang lagi.
0: Enggak.
1: Jagoan Ibu gimana tadi, Bu? Juara enggak Argentina, Spanyol?
0: Saya juara enggak ada bela siapa-siapa sih, Pak.
1: Oh, jadi emang enggak ngikutin bola ya. Sih. Oh, baiklah. Ya,
0: jadi selesai pembicaraan kita dia sampai di sini karena saya
1: karena ternyata tidak ada sama-sama dengan bola ya.
0: Saya tidak ada membahas tentang bola.
1: Iya. Soalnya ini kan ada teman kita. Kenapa? Di Pro 2 itu dia tadi malam dijabanin. Nonton Piala Dunia di Balai Kota.
0: Itu rame banget.
1: Makanya
0: loh.
1: Yang namanya final, dan ini finalnya bisa dibilang final ideal lah.
0: Iya.
1: Ada Spanyol yang base fan-nya tuh gila. Mm-mm. Dan Argentina yang gak usah ditanya lagi deh.
0: Iya sih.
1: Argentinanya udah fan base-nya besar, dan Messi itu juga punya apa namanya istilahnya tuh, baik itu lovers maupun haters. Itu sama-sama pengen lihat.
0: Iya sih.
1: Orang yang pengen melihat orang yang pengen melihat Messi menang. Betul. Sama orang yang melihat Messi kalah. Mm-hmm. Itu pada nonton.
0: Sama orang yang pengen melihat Messi main bola ya, Pak ya.
1: Iya, emang main bola, Bu.
0: Oh iya.
1: Iya. Yeah.
0: Terus gimana kalau Pak Rido kemarin bela siapa sih? Bela siapa?
1: Saya Spanyol.
0: Spanyol.
1: Iya, jadi ketika menang 1-0 tuh saya tuh bisa siaran. Enak. Dengan tenang. Kalau enggak saya enggak mau siaran hari ini, Bu.
0: Oh gitu. Jadi siaran itu tergantung siapa yang menang gitu ya. Parah.
1: Iya, tergantung mood. Saya tuh orangnya moody, Bu.
0: Oh gitu.
1: Kayak Ibu juga kan moody.
0: Sama
1: kan.
0: Sama sih.
1: Abis dari itu latihan.
0: Iya, ini masa latihan tuh. Cuman adegan bawa nampan saja saya, Pak.
1: Oh iya, biasanya juga gitu.
0: Aja.
1: Biasanya juga begitu.
0: Iya sih. Parah.
1: Tadi ceritanya Anda dapat apa sih? Dapat wangsit apa kok bisa dihabisin itu rambut?
0: Terlalu berat beban di kepala, Pak.
1: Oh,
0: kan
1: jadi
0: rambutnya tebel banget ya kalau panjang. Terus tumben. Rontoknya banyak. Kalau cowok pakai rontok enggak sih?
1: Cowok rontok juga kalau misalnya kalau misalnya pasti enggak. Sih, tetap sih yang namanya panjang itu tetap ada akar rambutnya.
0: Bener,
1: kan dia agak-agak ringkih jadinya.
0: Jadi kayak enggak kuat gitu loh. Makanya aduh kok sayang banget, kasihan rambutnya panjang-panjang tapi rontoknya tuh kalau keramas tuh udah hampir bisa buat ini
1: bola-bola ya. Oh gitu. Iu bisa. Jadi kayak gumpalan gitu ya, Bu ya.
0: Iya lagi.
1: Iu
0: sampai buat cepol.
1: I see.
0: Itu udah sayang banget. Ya udahlah kayaknya potong aja nih, potong seleher-lehernya.
1: Enggak meninggal ya dong, Bu. Yes, baiklah.
0: Ini Pro 2 acaranya nih.
1: Ini requestan sama ya? Ini ngobrol-ngobrolin tentang Pildun. Meskipun tadi officially pertandingannya sudah selesai.
0: Iya sih.
1: Di dini hari. Terus kita juga sedikit bahas tentang kemarin waktu kita bikin Nobar tuh.
0: Iya benar.
1: Itu kan juga hype-nya kan ya juga bagus.
0: Betul.
1: Saya yakin kalau kita menyelenggarakan final juga pasti ngeri sih.
0: Ngeri
1: cuman
0: banget ya.
1: Kita menyadari betapa itu agak-agak riwe ya. Ya Allah ya Rab, mana paginya suruh apel gitu ya, harus siaran gitu, mana timnya kalah, kan semuanya jadi
0: komplit
1: paro
0: ya.
1: Iya.
0: Aduh,
1: paron, ono sing sedih, ono sing ora gitu ya.
0: Ya udah deh kalau gitu.
1: Ya sekalian tak selesai ini, katanya Bredo tadi aku request sama Kak Shirley, lagunya Tiara Andini yang Aduh Bola Mata adakah? Thanks ya Bray, oke ada, lagunya ada, terus nanti tak puterin yang
0: gak ada bola matanya ya, Pak.
1: Iya, serem banget. Sepasang mata bola, Bu. Iya, jadul
0: banget.
1: Beda sumpah.
0: Beda segmentasinya bukan di sini, Bapak.
1: Oke, baiklah. Ya, thank you ya, Bre Anang. Kita puterin dari ini dulu aja deh, dari Angie Carvalho-nya juga. tetap stay tune di sini. Kita berdua ada Rido Wicaksono dan juga Fitriana bakal kawal aktivitas siang hari kamu sampai tengah.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, ternyata gunung meletus itu gak mendadak loh. Kalau kamu perhatikan, ada tanda-tanda gunung itu akan meletus. Apa aja sih tanda-tandanya? Yang pertama, gempa vulkanik. Peningkatan aktivitas gempa lokal atau vulkanik yang menunjukkan pergerakan magma di dalam gunung. Dua, suara gemuruh. Suara gemuruh yang berasal dari dalam gunung terkadang disertai getaran. Tiga, suhu yang meningkat. Suhu di sekitar gunung terasa lebih panas, bahkan bisa menimbulkan sumber air panas di permukaan. Empat, mata air mengering. Sumber-sumber air di sekitar gunung bisa mengering akibat panas dari aktivitas magma. Lima, tumbuhan layu. Tumbuhan di sekitar gunung menjadi layu dan kering karena suhu panas dan gas vulkanik. 6. Hewan turun gunung atau bermigrasi. Hewan-hewan yang tinggal di lereng gunung akan turun ke area yang lebih rendah, kadang-kadang hingga ke pemukiman warga. 7. Muncul asap dan uap. Keluarnya asap dan uap dari puncak gunung dapat menjadi tanda meningkatnya aktivitas vulkanik. Terkadang tercium juga bau belerang yang menyengat dari kawah atau sekitar gunung. Mungkin tanda-tanda ini bisa dirasakan buat kamu yang berada di radius 1 sampai 3 km aja ya. Yuk, kenali tanda-tandanya biar kamu bisa persiapan kalau gunung di sekitar kamu akan meletus.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Kuatamu, kuat untuk kamu.
1: Bangunlah setiap hari dengan impian untuk membuat mimpi-mimpimu jadi nyata. Manoj Lalavat.
0: Kuatamu.

155 FM Pro 2. Teman terbaik kamu from Olivia Dean with Man I Need. Nah, cuaca yang begitu terik dan juga panasnya ya, membuat kita tuh jadi mager mau kemana-mana. Ya udahlah, paling bener kalau saat ini kamu memang lagi merancang mau makan siang ataupun juga mau kongko kemana, ngopi atau gimana gitu ya. Kalau memang bisa dilakukan di tempat kamu sekarang berada, kalau gak rajeleh ya dengan tempat kamu kerja atau di mana gitu, di kantin sekolahan kek, di kantin kampus kek, ya udahlah, paling bener pakai jasa ojek online aja buat pesen apa-apa gitu ya, makan kek, apa kek gitu. Wih, ini meskipun Argentina kalah tidak apa-apa kak, kata Lara Purnamasari. Yang terpenting mereka tetap sudah berjuang sampai ke final dan memberikan yang terbaik untuk penggemar mereka. Menang atau kalahnya adalah bagian dari sepak bola. Dan sebagai pendukung kita tetap bangga mendukung mereka apapun hasilnya. Semangat terus untuk Argentina, Messi, karena nama kalian akan selalu dikenang sepanjang masa. Ais. Iya. Thank you ya kakak Lara Purnamasari. Ini kemarin berarti memang mendukung si Argentina ya, tapi memang benar-benar taktik tiki taka itu masih belum ada obat. Penguasaan bola adalah kunci. Tapi sekali lagi, untungnya enggak semua tim ya, enggak semua kesebelasan itu pakai teknik yang sama. Seandainya saya bilang kalau semuanya pakai tiki taka, enggak ada yang beli itu tiket. Males. Di sini ger turunan kucingan ya. Tapi gila sih. Dan itu terbukti kan ketika Pep dengan strategi tiki-takanya di Barcelona, kemudian dibawa ke City, dibawa ke Munchen. Wah, itu gila sih. Kemudian ini ada, tadi ya. Iya, tadi ada selamanya masih berhutang saya ya. Diselang-seling ya. Thank you for reminding ya. Masih saya keep kok. Dari Firsa Besari kan ya. Yes. Terus ada lagi. Oh, catur katanya. Absen. Kali ini kubu FIFA kalah katanya. Iya. Emang saya bilang kan ya, dengan cerita-cerita yang saat ini memang ada teori-teori kalau si FIFA ini sudah merancang bahwa the golden boy, si anak emasnya ini akan menjadi pemenang di World Cup kali ini. Terus dan Spain ruin everything. Spanyol menghancurkan segalanya. Mulai dari strateginya Trump, strateginya Infantino, strateginya wasit, semuanya dibabat habis ya. Jadi ini adalah kemenangan bagi semua orang, bukan hanya Spain. Wais, tapi sekali lagi, it's just rumor, it's just theory. Terlepas dari itu benar apa enggak, ya kita sebagai penikmat sepak bola senang-senang aja kan ya. Toh juga gak dapat kecipratan duitnya. Tapi untungnya emang kemarin tuh waktu saya kan ditanyain sama teman-teman kan ya, di WhatsApp ataupun juga diajak ngobrol langsung. Emang di pertandingan nanti final menang siapa? Kalau saya sih Spanyol sih ya. Berapa? 3-1 lah. Kasian soalnya kalau gak dikasih 1 gitu. 3-1. Jadi ternyata meskipun memang penuh dengan kehati-hatian gitu ya. Apalagi dengan bombardir 20 tembakan dari shotnya si Spain. Emang gila sih, temboknya ngeri banget sih si Argentina. Gitu ya. Patrick Guyu. Yaudahlah ya. Kemudian, kenapa nih Anang kok typing lagi nih ya? Oke, tak tungguin typingnya. Dari Anang katanya, bener bray, Argentina kalah gak apa-apa. Kayak Inggris, dia gak pernah jadi juara dunia tapi Inggris bermainnya bersih. Oh, jadi yang penting
how to play ya, bukan the result. Meskipun dunia kadang-kadang lebih menghargai ya dari resultnya, tapi yang penting how to play, gimana permainan sepak bola tuh bisa menghibur. Saya tuh benar-benar kalau di Piala Dunia ini, oke, Inggris memang gokil sih, tidak ada celah sedikit pun untuk mencela mereka gitu ya. Prancis pun juga, terlepas dari katanya ada sang diktator di situ. Diktator ya lah. Jadi kayak kemarin malah jadi kayak laga persahabatan ya, Pak ya. Prancis sama Inggris. Nih Pak Agung kan ada di sebelah saya nih. Saya mau ngobrol nih sama Pak Agung nih. Kemarin Prancis sama Inggris tuh 6-4 kayak. Iya, 6-4 itu 10 gol. Kayak laga persahabatan. Kayak saya ngegolin, kamu juga ngegolin gitu. Kayak kita main-mainan yuk gitu. Toh juga juara 3-4 ini. Tapi saya benar-benar di Piala Dunia kali ini itu sangat-sangat kagum sama si Norwegia dengan Erling Haaland-nya. Itu kayak membuat seluruh dunia itu terbuka matanya. Oh iya ya. Ternyata perkara sepak bola itu tidak hanya main strategi juga, tidak hanya main gendong-gendongan siapa pemain yang paling hebat, tapi how to entertain gitu ya. Sepak bola itu ternyata bisa menghibur dari sisi pemainnya gitu ya. Bagaimana si sosok Haaland-nya yang apa, badannya gede tapi selalu menghindari konfrontasi, selalu bersikap dingin ke orang-orang yang ngajak-ngajak memprovokasi dan sebagainya. Cuman dibuktikan dengan saya bisa menang, saya bisa gol, dan entertainmentnya adalah ketika dia itu bisa mengajak orang-orang yang bahkan bukan penggemar mereka untuk tetap bisa mengikuti yel-yelnya. Kayak waktu dia main genderang-genderang Nordic itu gila sih. Kayak berasa di reality show gitu ya. Keren sih. Erling Haaland ya, kalau Norwegia agak kejauhan sih kalau kita mikir soal jadi Piala Dunia, jadi juara Piala Dunia. Tapi kemarin saya bikin artikelnya juga. Kalau di Norwegia itu ternyata punya tradisi untuk anak-anak itu jangan terjebak dalam kompetisi. Coba deh baca di rr.co.id, itu yang nulis saya itu. Saya cuma ngambil sih, ngutip sih. Jadi kutipannya itu tentang Norwegia itu ternyata punya sistem yang mengharuskan non-kompetisi di anak-anak sebelum usia 13 tahun. Jadi bagaimana cara menanamkan anak-anak itu supaya happy, kegembiraan bermain apapun cabang olahraganya. Gak cuma sepak bola, tapi misalnya dia suka lari, dia suka bulu tangkis, dia suka tenis, itu tidak boleh ada sistem ranking, tidak boleh ada sistem penilaian yang membuat dia kompetitif, gak usah. Buatlah mereka itu happy, senang dulu sama olahraganya. Setelah itu baru selesai usia 13 tahun ke atas, baru ada sistem kompetisi. Dan itu terbukti sih, gila sih. Humble-nya si Haaland tuh, wah, inspired ya. Catur katanya lagu The Only Exception from Paramore ini menceritakan tentang seseorang yang awalnya takut dan tidak percaya pada cinta akibat trauma masa kecil. Namun, keyakinan tersebut akhirnya luntur dan berubah setelah ia bertemu dengan sosok kekasih yang menjadi pengecualian, memulihkan hatinya, dan memberinya keberanian untuk memulai mempercayai cinta sejati. Dari Paramore, this is the only exception. Yes, ada kayak konten bedah lagu ya. Boleh tuh catur tuh, bikin aja kayak gitu, keren sih. Kalau ada setiap lagu dibedah, keren ya. Thank you. Ditunggu lagunya ya, the only exception. Na na na na, the only exception you are. Nanti kita cari dulu. Tadi hutangku apa sih? Oh iya, For Revenge featuring Firsa Besari ya. Tak putar habis ini langsung. Katanya, oh ini di
WhatsApp Lara Purnamasari katanya ternyata kakak di barisan Spanyol ya. Tapi Kak Shirley pasti Argentina. Gak tahu sih, tadi saya juga belum sempat ngobrol sama si Shirley. Entah di barisan manapun, tapi kan tetap kalau ditanyain dukung siapa, itu kan saya pasti harus jawab gitu ya. Jadi kalau saya dari segi pemain

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapat belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. From Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Well. Kalau kamu sudah melakukan banyak hal di siang hari ini, terus pengen self reward, ya mungkin kamu bisa memanjakan diri kamu dengan sesuatu yang kamu idam-idamkan selama ini, ya. Kalau saya simpel aja sih, di cuaca sepanas ini, gak usah makanan yang berat-berat, udah es krim aja udah. Yang penting ada coklatnya, ada topping-topping yang apa ya, yang kayak semacam itu tuh, jelly-jellynya itu, aduh enak banget itu. Yang kira-kira kalau dikunyah-kunyah itu bikin jadi agak-agak menambah tekstur gitu loh. Tapi saya kurang begitu suka sama boba sih. Jadi biasanya saya hindari. Malah sukanya itu ada satu, mungkin teman Pro 2 tahu ya, yang depannya W. Itu saya paling suka, meskipun saya gak begitu suka sama, gak tergila-gila sama green tea ya, atau matcha. Mau puter lah, teh hijau abis ini ya. Teh hijau. Tapi menunya dia yang green, apa, matcha red bean itu loh. Jadi matcha pakai kacang merah, itu saya suka banget itu. Ya itu, pokoknya ada permainan tekstur, gak melulu harus es krimnya tok. Tapi berhubung si boba saya gak begitu suka, jelly-jelly juga gak ada pasan. Ternyata red bean matcha itu enak biar ngecobain deh. Buat kamu yang pengen kenyang dengan cara yang menyenangkan, ya itu red bean matcha, karena dia kan kacang ya, kacang merah. Sesuatu yang mungkin buat masyarakat Indonesia atau masyarakat Jawa itu biasanya kacang merah itu diolah jadi sayuran ya. Ada dibikin kayak sayur kacang merah atau mungkin juga kayak semacam penambah protein dan tekstur untuk daging ya, untuk stew. Cobain deh matcha red bean. Mantap itu. Tapi misalnya radoyan aku. Ya kan selera. Disclaimer dulu ya. Ini Kakak Lara lagi ya, dia kasih WhatsApp yang lumayan panjang juga. Katanya selamat beristirahat siang ya, Kak. Semoga setelah menjalani berbagai aktivitas siaran siang ini, Kakak bisa menikmati waktu siaran dengan Kakak bisa menikmati waktu istirahat dengan tenang. Jangan lupa makan siang yang cukup, tetap jaga kesehatan, dan semoga selalu dimudahkan dalam setiap urusan. Jangan lupa sholat tepat waktu ya Kak, karena itu bagian dari kesempurnaan ibadah. Tetap semangat menjalani hari, semoga selalu diberikan kebahagiaan, kelancaran, dan keberkahan. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Thank you so much ya untuk doanya, Kakak Lara. Dan seperti yang saya selalu bilang, kalau doa yang baik semoga dikembalikan juga ya ke orang yang mendoakan. Dan semuanya yang mendengarkan juga ikut merasakan hal-hal positif yang ada dalam doa-doa ini ya. Ada titik-titik di ujung doa-doa. Itu asik sih. Kasih lagu itu ya, mau ya. Dari Sal Priyono, Sal Priyadi, coba kasih ada titik-titik di ujung doa, set, nah mantap. Teh hijaunya tak gusur sih Dek, ini karena ada doa dari Lara Purnamasari biar cocokologi, biar relate dan relevan, kasih ini dulu lah ya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Well, kalau misalnya kamu saat ini lagi pengen ngemil-ngemil, salah satu cemilan yang biasanya akrab di sekitar kita untuk kita jadikan salah satu alternatif yang menyenangkan untuk dikonsumsi karena fleksibilitas dari isiannya adalah risol. Nah, saya aja kadang-kadang sering bingung gitu ya. Sebenarnya risoles itu sebenarnya harus seperti apa sih supaya memenuhi syarat disebut risol atau risoles ya. Karena kadang-kadang kalau saya bilang tadi ya, risol itu ada yang dalamnya bihun ya. Tapi orang-orang bilang itu namanya timlo goreng. Ada risol dalamnya daging. Tapi orang bilang itu sosis solo. Ada risol isinya ragut. Nah, ini orang hampir semuanya sepakat kalau isiannya ragut itu adalah risol. Tapi ada juga risol yang dalamnya itu mayones sama kayak semacam proses beef itu loh. Orang-orang menyebutnya smoked beef atau kalau dalam bahasa plesetannya kan smoked beef, sebenarnya itu kan smoked beef ya. Nah, itu juga orang nyebutnya smoked beef bukan risol. Nah, sebenarnya risol itu harusnya seperti apa sih? Nah, kalau dari Wikipedia teman Pro 2, risoles atau biasa disebut risol ini berasal dari bahasa Inggrisnya itu risol. Ya, ini adalah pastry sebenarnya lah ya. Pastry yang berisi daging, biasanya daging cincang dan sayuran yang dibungkus dadar dan digoreng setelah dilapisi tepung panir dan kocokan telur ayam. Kalau sampai di sini kita akan berpikir, "Lah, itu bukannya pastel, Om?" Nah, ini bedanya kalau pastel kan biasanya kan enggak dikasih panir. Nah, ternyata risol ini kalau dari definisinya, dia harus ada tepung panirnya, alias tepung roti. Which is yang teksturnya agak-agak kasar-kasar gitu ya. Nah, hidangan ini sebenarnya tidak melulu digoreng ya. Karena dia juga dapat dipanggang di dalam oven dan disajikan sebagai hors d'oeuvre atau entree yang ringan ya, entree. Risoles ini berukuran kecil, dapat dipakai sebagai garnis atau hidangan hiasan ya dari potongan besar daging unggas atau daging sapi. Makanya saya bilang tadi kenapa kok ini favoritnya orang-orang? Karena risol itu sangat-sangat fleksibel. Isinya bisa daging ayam, daging sapi, kemudian kalau mau daging ikan boleh, udang, jamur, kancing, jamur apa kek, merang kek, serah ya, wortel, kentang ya, buncis, sampai gak ada isiannya pun ya. Ya kan, kalau misalnya teman Pro 2 pernah tahu makan timlo solo, yang timlonya modelnya bukan sup kimlo, itu juga namanya risol. Dan apakah ada isiannya? Oh, tentu tidak. It's just the skin, itu cuman kayak kulit risol yang dibulatkan, kemudian dirajang, dan dikuahin sama kuah timlo. Itu namanya timlo solo. Aneh kan ya? Nah, sebenarnya dua jenis risoles yang dikenal di Indonesia ini adalah risoles sayuran bercampur daging tumis. Dan ini biasanya yang apa ya, dipakai buat kondangan-kondangan gitu ya. Kemudian ada juga risoles yang berisi ragut ya. Ini biasanya dimakan dengan kondimennya itu kayak saus, kemudian sambal botol, atau hanya ditusukan atau ditaruh di sebelahnya itu cabai rawit. Nah, tapi hampir kenapa ya orang semuanya sepakat bahwa risol itu bukan part of gorengan. Karena sebenarnya ini adalah satu keheranan saya juga. Waktu itu saya pergi ke ibu kota kan di Jakarta sana ya. Di sana itu justru ada satu part ya, ada satu gorengan yang hampir saya bisa bilang gak akan ada di gorengan yang ada di Solo dan sekitarnya. Iya, betul sekali. Yaitu adalah risol. Aneh kan? Jadi di sana itu selain ada tempe, ada
biasa lah, pisang, pisang molen ya. Kemudian ada tahu isi, ada bakwan ya, atau bala-bala. Ternyata di sana itu risol itu ada masuk dalam golongan gorengan ya. Tapi tentu saja kaget saya nggak berhenti sampai di situ. Saya bilang, ini risol isinya apa ya? Pas saya makan isinya bihun. Ah, kayak what the? Kayak hello, ini kulitnya kan tepung ya, dalamnya bihun. Kayak karbo ketemu karbo dan saya disuruh makan begitu. Oh my god. Tapi ternyata itu salah satu varian yang laris juga di abang-abang gorengan sana. Ya sekali lagi itu beda culture, beda selera ya. Mungkin kamu salah satu yang cocok kalau kamu pergi ke Jakarta sana. Terus salah satu gorengan yang tidak pernah kamu lupa untuk kamu ambil adalah risol. Siapa tahu, cerita deh di sini kita mau ngomongin soal kuliner-kulineran sampai nanti jam 1.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Samsul, kamu udah punya tiket ya kan?
1: Oh, udah dong Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf mas, bisa saya lihat tiketnya mas?
1: Oh siap, ini pak tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya mas ya.
1: Monggo.
2: Maaf mas, ini tiket mas tidak bisa di scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh mas.
0: Gimana ini Sul?
1: Ntar dulu Preti, ini aku juga bingung.
2: Bentar, maaf mas, kalau boleh tahu masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh mas?
1: Gini loh pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya pak ya?
2: Wes, gini wae. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan mas. Yaudah, sana, silakan mas dan mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Berarti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

0: Konsumen kamu jangan flat. Saatnya upgrade mood dan info di Zonasi. Zona Siang. Selamat 55 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Yes, selamat siang ya. Balik lagi barengan saya Ridu Caksono. Dan seperti yang sudah saya informasikan tadi, kalau di kesempatan kali ini kaget, ternyata ada suara-suara dari situ. Ya udahlah ya. Buat suaranya masuk. Suara saya sendiri kayak dengerin suara saya gimana gitu ya. Oke, baiklah. Distraksi sedikit ya, tapi kita balik lagi ke Zona Siang. Di Zonasi kali ini ada saya, lagi-lagi saya informasikan kalau saya Ridu Wicaksono hadir lagi menjumpai kamu di obrolan Zonasi, Zona Siang kali ini. Dan kita sudah bersama-sama dengan teman-teman baru saya dari jauh-jauh datang dari Gemolong nih ya. Sebenarnya sih kalau dipikir-pikir Gemolong itu gak jauh-jauh amat ya. Kita sudah enak tanpa harus terkendala palang rel palang joglo. Itu nanti kalau misalnya kita ke arah kiri kalau dari RRI itu ya. Berarti kita lurus terus ke Kalioso kemudian nanti nyampe ke SMA Negeri 1 Gemolong. Nah teman-teman saya dari situ. Kita langsung sapa saja. Di siang hari ini saya sudah kedatangan satu guru dan satu siswi. Biar memperkenalkan diri sendiri ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, mungkin agak lebih dekat sedikit dengan
1: agak
0: mic.
1: Lebih dekat,
0: ya,
1: okay.
0: Baik, bisa digeser. Nah, agak berotot itu nanti.
1: Oke, agak berotot istrinya. Ya kan.
0: Yes. Ya, selamat siang. Mungkin bisa diperkenalkan dulu teman Pro 2 pengen tahu dong. Kira-kira siapa yang mau berbicara di siang hari ini di Zonasi?
2: Ya, terima kasih Mas Rido. Perkenalkan, saya dari SMA Negeri 1 Gemolong. Saya Purwanti, biasanya disebut, dipanggilnya Bubur gitu aja.
0: Oh iya, betul. Saya udah beberapa kali sekolah ya, dari zaman dulu tuh memang nama yang paling melekat dan paling banyak kayaknya.
2: Jangan bilang
0: kotak lawas
2: gitu ya Mas.
0: Ibu Pur. Ya, ya, ya, ya. Ibu Pur dari SMA Negeri 1 Gemolong, selamat datang di RRI Surakarta. Tadi ngobrol behind the mic pertama kali, for the first time jalan-jalan ke RRI ya.
2: Betul, terima kasih kesempatannya Mas.
0: Kesannya gimana melihat RRI?
2: Kesannya yang pertama itu luar biasa takjub karena di era gemburan digitalisasi ini ya Mas, ternyata RRI itu masih eksis. Sampai sekarang ya, mudah-mudahan tambah eksis lagi.
0: Amin, Allahumma amin. Karena kita berupaya untuk meraih juga, merangkul generasi-generasi baru. Buktinya kita sekarang gak cuma di audio, tapi bisa ditonton di TikTok, di Pro 2 RRI Surakarta, dan juga di YouTube ya. Jadi nanti teman-teman yang pengen nonton siaran ulangnya bisa lihat di YouTube RRI Surakarta Live. Dan sekarang kita juga lagi live kok ya di TikToknya juga. Dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital supaya kamu bisa mendengarkan kita kapanpun dimanapun. Kemudian yang mendampingi Ibu Pur ada seorang siswi dari SMA Negeri 1 Gemolong juga tentunya. Siapakah?
1: Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan, aku Elva Reta Edkina Alivia, biasa dipanggil Reta. Saya salah satu siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Gemolong yang hari ini mendampingi Bu Purwanti di RRI Pro 2 Surakarta, teman-teman.
0: Oke, Reta suaranya memang seperti itu, apalagi serak, apalagi pilek gitu?
1: Emang kayak gini suaranya.
0: Oh iya, iya. Serak-serak. Garuk-garuk gimana gitu di kuping ya. Enak loh ya.
1: Iya.
0: Ada keinginan someday jadi seorang podcaster atau memang saat ini sudah pernah atau lagi menggeluti podcast? Suaranya sebenarnya, modalnya ada ini.
1: Sebenarnya akhir-akhir ini waktu liburan kemarin tuh juga sempat nyoba-nyoba buat ikut lomba. Ikut lomba speech buat ngisi podcast gitu. Tapi belum rezeki.
0: Belum rezekinya.
1: Mungkin nih ada kesempatan di RRI ini kalau mau ngundang aku lagi gitu kan.
0: Bisa
1: calling-calling ya.
0: Sambil belajar ya.
1: Iya.
0: Oke, lumayan nih udah ada modal materi vokalnya.
1: Iya.
0: Yang kayak begini nih enak nih di kuping nih ya. Tapi bukan berarti Bu Pur gak enak loh ya.
2: Tapi semua, ini Mas,
0: gimana?
2: Elvarita ini artisnya Pemolos Mandi.
0: Oh gitu. Oh baiklah, baiklah.
2: Bisa dilihat prestasi-prestasinya.
0: Oh bisa diundang dua kali nih. Kalau ini kan kita ngobrolin obrolan anti bullying. Nanti kita temanya mau kita sampaikan. Yeah. Tapi next someday ya kita akan coba kulik prestasi-prestasi, nggak cuma Reta, tapi mungkin teman-teman di SMA Negeri 1 Gemolong full of prestasi ya Bu ya.
1: Iya.
0: Sampai bingung mungkin nanti.
1: Iya.
0: Kira-kira siapa nih yang mau diantriin untuk ke RRI ya, ke Pro 2 tentunya ya. Oke, baiklah teman Pro 2. Tadi ada Ibu Pur dan juga ada Reta yang sudah berkenalan. Dan kali ini tentunya kita akan ngobrol satu obrolan tematik, yaitu tentang kaitannya bagaimana cara kita untuk menguatkan empati dan anti-bullying di lingkungan sekolah. Artinya sebenarnya ini ya, Ibu Pur dan Reta, bukan satu hal yang baru lagi kalau kita ngomongin soal bullying. Beberapa kali kita obrolannya itu ngangkat tema yang sama, yaitu tentang how to prevent, bagaimana cara kita tuh bisa mencegah. Kalaupun sudah terjadi, bagaimana cara kita mengatasinya. Karena it's not that simple gitu loh. Mesti harus ada yang speak up. Kadang-kadang yang speak up aja takut bullyingnya tambah parah kan gitu. Karena tidak cukup hanya orang itu melaporkan, hanya orang itu menginformasikan bahwa saya mendapat perilaku bullying, tapi orang yang memediasi itu juga harus punya modal yang bagus. Dia harus punya treatment yang bagus juga untuk bisa mengatasi itu. Jadi masalah terselesaikan antara si pembuli dengan si korban bullying. Nah ini yang sebenarnya menarik. Selalu saya ingin tahu bagaimana cara dari setiap sekolahan itu mengatasi hal ini. Dan kali ini SMA Negeri 1 Gemolong akan berbagi juga bagaimana caranya supaya kita itu bisa empatinya kuat. Otomatis kalau orang punya empati kuat, dia kan gak punya kepikiran tuh untuk do bullying kan, gak harusnya kan gitu logikanya ya. Nah pertama-tama pasti kita akan kasih informasi ke teman Pro 2, paparan singkat ya dari Ibu Pur dan juga nanti disusul oleh Reta. Kira-kira kenapa memilih topik atau tema ini? Dimulai dari Ibu Pur dulu.
2: Baik, terima kasih. Nah sebelumnya kalau di sekolah-sekolah itu kan memang sering sekali terjadi kasus bullying gitu.
0: Yes.
2: Ya, padahal bullying itu yang sering kita ketahui itu tidak hanya sekedar bullying secara fisik, tapi kan secara mental, yang secara verbal juga itu termasuk bullying. Makanya dalam sekolahan, kebetulan kan di Semanik itu sudah ikut sekolah program Adi Pangastuti itu ya Mas ya, yang bagaimana seluruh warga sekolah itu sudah menerapkan hastalaku gitu, yang sudah kita pahami sendiri. Hastalaku itu kan terdiri dari G3 lepat. Kalau di sekolah itu anak-anak awal masuk, sejak awal masuk itu sudah dikenalkan G3 lepat itu. Yang pertama gotong royong, guyub rukun, terus ada G yang satunya itu apa? Gotong royong, guyub rukun, terus apa lagi ya? Yang satunya, terus lepatnya itu lembah mana? Mm-hmm. Ada empati atau ewoh perkewoh ya. Terus P-nya itu ada pangerten. Terus ada A-nya itu andap asor, T-nya itu tepo seliro. Jadi seluruh warga sekolah itu dari awal sudah dikenalkan dengan unsur-unsur tersebut, jadi bisa menerapkan di sekolah itu untuk semua melaksanakan nilai-nilai tersebut Mas. Jadi dari nilai yang paling penting, contohnya misalkan ewoh perkewoh, pangerten maupun tepo seliro, itu harus diterapkan di setiap warga. Jadi kalau kita misalkan sudah memiliki rasa tepo seliro, sudah memiliki rasa pangerten, itu kan tidak ada rasa untuk kita menjudge orang lain atau membuli orang lain semau kita, karena kita bisa memposisikan diri kita sebagai orang tersebut gitu. Jadi kita juga selalu memberi pembekalan kepada anak-anak juga bagaimana caranya kalau misalkan mengetahui aksi bullying itu mereka berani untuk speak up. Gitu. Jadi jangan ada rasa takut ketika mereka itu mengetahui kejadian-kejadian bullying di sekitar mereka. Dan tentunya itu didukung oleh Bapak Ibu Guru juga ya Mas ya. Jadi Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah itu bagaimana bisa bersikap sebagai pendengar yang baik, bisa bersikap objektif, bijak ketika menangani kasus-kasus bullying seperti itu. Jadi menangani anak yang melakukan bullying sendiri ataupun menangani anak yang menjadi pelaku. Jadi semuanya harus kita berikan treatment yang adil, yang itu tidak hanya membuat jera saja pada pelaku, tapi juga bisa memberikan kesadaran penuh terhadap pelaku sendiri. Jadi tidak hanya misalkan hanya ini memberikan hukuman saja gitu, tanpa ada kesadaran kepada pelaku bullying. Seperti itu sih Mas.
0: Ya, oke. Jadi memang ya itu tadi, memang apa ya, ketika kita bicara soal bullying, memang tidak hanya selesai di punishment. Kita harus menghukum orang yang melakukan bullying gitu ya. Karena jangan-jangan dia begitu dipunish, rasa dendamnya, rasa sebelnya sama orang itu jadi menjadi-jadi gitu ya. Wah, aku gara-gara dicepuin sama si X nih gara-gara ini. Jadi harus tuntas sampai akar-akarnya. Nah, PR-nya berat, Bu. PR-nya berat, Reta. Sekarang Reta gimana? Kenapa kok mengangkat tema bagaimana membangkitkan empati dan juga jadi sekolah anti bullying?
1: Jadi sebenarnya tuh kalau sudah benar yang disampaikan sama Bubur tadi, bahwasannya sekarang itu bahkan mungkin ya setiap orang tuh nggak pernah lepas dari yang namanya korban bullying ataupun pelaku bullying. Dari hal-hal kecil kayak contohnya kalau yang sekarang lagi anak-anak muda ini tuh ngatain nama bapak. Nah, itu kan juga termasuk dari bentuk bullying ya kan.
0: Wah, saya juga dulu.
1: Iya kan?
0: Mana saya juga ngatain lagi.
1: Iya kan.
0: Nah, kan balas-balasan.
1: Iya kan? Kayak gitu kan juga termasuk hal kecil ya, ya kan.
0: Enggak boleh sebenarnya.
1: Iya, enggak boleh sebenarnya, ya. Tapi kan tergantung nanti setiap siswa itu nangkapnya gimana.
0: Iya, betul.
1: Mereka bisa nangkap hal itu sebagai sebatas bercandaan aja, yeah. Atau ada yang mungkin memang hatinya sensitif, jadi dikatain nama bapaknya langsung
0: baper,
1: marah, langsung baper, langsung nangis, gak mau masuk kelas gitu kan. Nah, maka dari itu SMA Negeri 1 Gemolong ini dari awal masuk sudah menerapkan banyak sekali nilai-nilai hasta laku. Dari salah satunya itu ada ewoh pekewoh itu tadi. Ewoh pekewoh itu tadi kan mengajarkan kita buat ngomong sama orang itu gak boleh sembarangan gitu kan. Karena pada dasarnya setiap orang itu kan beda-beda gitu loh. Ada yang tipikal yang baperan kayak tadi itu. Ada juga yang emang nanggepnya itu bercandaan, ya udah bercandaan gitu aja. Nah, maka dari itu peran Bapak Ibu Guru di sini juga sebenarnya penting sekali. Yang dimana setiap pembelajaran itu harus tetap memantau siswa-siswinya ya kan. Kadang kan kalau mungkin ada kerja kelompok tiba-tiba kok ada yang sebut nama bapaknya tuh kan, Bapak Ibu Guru sih kan juga harus memantau gitu loh. Jadi di sini tuh empati itu memang perlu sekali untuk anak-anak zaman sekarang, apalagi orang-orang SMA kayak saya ini ya kan, yang dimana masa-masa mengatur emosinya tuh di sini nih, di masa-masa SMA seperti sekarang ini nih gitu.
0: Oke, bisa nggak? Udah bisa ngatur emosi nggak, Reta?
1: Kalau saya sendiri sih kadang bisa, kadang enggak ya.
0: Masih belajar.
1: Iya, masih belajar.
0: Tetap bisa konsisten ya, iya, mengatur emosinya. Baik, Tema Pro 2. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol barengan teman-teman dari SMA Negeri 1 Gemolong. Kita masih ngobrolin tentang bagaimana menguatkan empati dan anti-bullying di lingkungan sekolah.

0: Siang kamu jangan flat. Saatnya upgrade mood dan info di Zonasi. Zona Siang. FM Pro 2, teman terbaik kamu. Masih barengan saya Ridho Wicaksono, ada Reta dan juga ada Ibu Pur dari SMA Negeri 1 Gemolong. Kita ngobrolin tentang bagaimana cara kita itu bisa menguatkan empati kita serta mewujudkan lingkungan sekolah yang tanpa bullying. Nah, kadang-kadang seorang pembuli itu berlindung di balik, ini kan cuma bercanda gitu. Ini kan kamunya aja baperan gitu. Tapi sebenarnya gak boleh kita berlindung di balik itu. Karena biasanya sih bagaimana respon orang menangkap cara kita untuk melakukan mungkin bercandaannya itu beda-beda kan ya. Tadi mungkin ada yang marah dipanggil nama bapaknya. Ada yang biasa-biasa aja gitu ya. Bahkan tadi waktu kita behind the mic ngobrolin tentang soal bercanda, seakrab apapun tetap semuanya itu ada batasnya. Bercanda itu tetap harus ada pakemnya, gak boleh kebablasan. Nah, empati berarti di sini adalah spotlightnya di situ ya, empati. Gimana nih cara seorang membangkitkan atau bisa menguatkan empati supaya tidak terjadi bullying tadi? Ibu Pur mungkin?
1: Nggih, Mas. Ini tadi ya yang sering terjadi di lingkungan kita itu kan sebenarnya bullying itu memang berawal dari candaan ya, Mas. Candaan yang mungkin tidak terfilter tadi kemudian menjadi sebuah bullying. Kita harus

0: dan selalu dengan istilah seperti ini mas, biasanya saya sering dengar itu, ya aku itu seperti ini gitu loh mas. Kalau aku seperti ini itu artinya dia belum bisa menerima kehadiran orang lain itu dengan sepenuh hati gitu. Jadi untuk mengasah empati kita, ya kita harus belajar menerima orang lain dengan sepenuh hati berada di sekitar kita. Jadi kita bisa memposisikan orang lain ketika kita mau berbicara, ketika kita mau bersikap, itu menyinggung tidak nanti ya gitu. Jadi itu menyakiti orang lain apa tidak gitu nggih. Berbeda dengan bercanda. Kalau bercanda sama-sama kita menikmati jokes itu kan kita seneng gitu. Kita
1: semuanya seneng bareng, ikut gitu. Happy gitu
0: semuanya
1: ya.
0: Semuanya ikut happy, semuanya ikut senang-senang. Nah, itu yang namanya bercanda. Jadi terjadi kesepakatan kedua belah pihak gitu ya mas ya. Tapi kalau ujung-ujungnya yang bercandanya satu orang atau
1: sementara yang lainnya ya, jadi kayak kenapa jadi objek ketawaan saya gitu.
0: Nah, kita harus memposisikan diri sebagai orang tersebut.
1: Iya.
0: Kalau kita di posisi orang tersebut bagaimana gitu.
1: Nah, saya penasaran gini, bagaimana Ibu Pur menyisipkan informasi-informasi tadi ke murid-muridnya yang ada di SMA 1 Gemolong? Apakah di sela-sela pelajaran atau memang ada momen-momen khusus di mana adik-adik, teman-teman, kamu harus ini ya? Itu seperti apa, Bu Bur?
0: Kalau saya lebih ke yang pertama, saya memberikan contoh dulu ketika sama anak-anak, walaupun itu sama anak-anak, saya sering menggunakan bahasa Jawa krama kepada anak-anak. Artinya itu adalah saya menghargai mereka gitu. Ketika kita sudah ada rasa menghargai orang lain, itu orang lain pasti akan berlaku menghargai kita.
1: Betul.
0: Juga gitu. Kalau kita sudah ada rasa menghargai itu tadi, untuk hal-hal bullying itu kan nanti bisa diminimalisir gitu kan. Jadi setiap ada kegiatan, ada kesempatan kepada anak-anak itu, saya selalu berpesan untuk menghargai orang lain sebagaimana kita itu mau dihargai gitu mas. Jadi selalu memposisikan diri jangan hanya dari kacamata kita sendiri. Jadi ya melihat dari teman-teman kita, kondisi kita, karena apa yang dialami orang lain, apa yang dirasakan orang lain itu belum tentu sama seperti apa yang kita rasakan. Dan karena kita itu kan makhluk sosial ya mas ya, kita berbaur dengan siapa saja yang latar belakangnya juga dari berbagai macam. Nah, kita nggak bisa menganggap satu orang itu sama seperti kita. Jadi ya itu tadi.
1: Jadi setiap kesempatan pasti ada sisipan-sisipan untuk ngasih informasi ataupun juga pengertian ke teman-teman ya. Nah, kalau Reta.
2: Oke, jadi kan karena aku tuh.
1: Sebentar, pertanyaannya gini dulu. Kalau Ibu Pur dan guru-guru lainnya memberikan wejangan dalam kromo inggil, teman-teman Gen Z seperti Reta paham gak?
2: Sebenarnya itu paham. Ya? Cuma kalau disuruh ngertiin gitu mungkin kurang paham ya. Tapi dengan melihat contoh Bapak Ibu Guru, oh cara yang baik tuh kayak gini gitu loh. Cara menumbuhkan sikap empati itu gimana tuh, oh ternyata caranya tuh kayak gini. Kalau di generasi aku sendiri ya kan, itu tuh agak susah buat ngomong maaf. Itu agak susah banget sih. Karena yang dimana empati itu kan sebenarnya kan dimulai dari kata maaf gitu loh. Kayak kita suka bercanda, suka banget kan ya bercanda. Kadang kan bercandanya itu sampai kelewatan. Kita tuh sadar kalau bercandanya itu kelewatan. Cuman kayak kita buat ngomong maaf itu susah banget. Jadi di generasiku sekarang ini kalau nungguin kata maaf pada gengsi-gengsian gitu. Jadi yang salah kan kamu. Yo kamu yang maaf loh. Kamu juga salah gitu loh. Jadi kayak salah-salahan gitu lah. Terus maafnya gimana gitu. Susahnya di generasiku tuh siapa yang mungkin pikiran mereka tuh ya, siapa yang maaf duluan itu bakalan kalah kayak gitu. Padahal aslinya kalau menurut saya nih ya, siapa yang berani maaf duluan itu justru adalah pahlawan gitu loh. Dari di situ kan empati itu kan sebenarnya itu kan dari kata maaf itu sendiri gitu loh. Bullying ataupun kata-kata yang enggak seharusnya diucapin itu kan sebenarnya itu mereka tuh bisa enggak separah itu kalau kita tuh mau maaf gitu loh. Cuman ya susahnya itu tadi.
1: Yang sebenarnya yang pertama kali punya penanaman mindset

0: Set, kalau minta maaf itu berarti kalah siapa ya, Bu?
1: Iya kan, mikir kan? Juga kan.
0: Iya, yeah, jadi
1: tiba-tiba di TikTok udah ada kayak siapa yang maaf duluan berarti kalah. Waduh, anak-anak zaman sekarang ya ketanam gitu mindset kayak gitu.
0: Iya. Padahal kalau di logika sebenarnya it's so easy to make apologize. Sebenarnya lebih mudah untuk meminta maaf daripada memberi maaf loh.
1: Iya.
0: Memberi maaf itu it's not that simple, tidak semudah itu. Tapi ini kebaliknya. Iya. Minta maaf gengsi dong, enak aja.
1: Iya, kalah sama gengsi gitu loh.
0: Iya, itu tuh yang jadi bahaya itu tuh ya. Iya. Oke, baiklah. Jadi poinnya adalah gak usah nungguin berlama-lama, gak usah mencari siapa yang salah. Kalau kamu merasa supaya bisa istilahnya itu mencairkan suasana, kemudian membuat situasi jadi lebih, iklimnya lebih kondusif, siapa yang salah gak jadi masalah. Yang penting adalah minta maaf dulu aja kali ya. Nah, semoga ini tersampaikan ya pesannya ke wahai kamu para pembuli-pembuli.
1: Iya.
0: Tapi nanti kita lanjut lagi di sesi terakhir. Tetap saja di sini di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Matang.
1: Siang kamu jangan flat. Saatnya upgrade mood dan info di Zonasi. Zona Siang. Selamat 55 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih bersama teman-teman dari SMA Negeri 1 Gemolong. Ada mungkin dari Ibu Pur dan juga Reta nanti bisa di sesi terakhir ini ngasih satu apa ya? Mungkin pernah melihat atau pernah mengalami atau menyaksikan sendiri bagaimana aksi bullying itu terjadi, dan kalau syukur-syukur nih ya, ada pernah mungkin ada solusi atau treatment yang pernah dilakukan dari masing-masing teman-teman. Mungkin dari yang muda dulu, nanti muda resultnya dulu. Ke okay. Ibu Pur nanti.
2: Untuk melihat itu pastinya aku sering banget sih Kak, apalagi sekarang tuh ada yang namanya cyberbullying.
1: Okay.
2: Bullying di media sosial gitu, di dunia maya. Anak muda zaman sekarang kan gak lepas dari yang namanya gadget, sosial media. Nah, di situ tuh juga banyak sekali ya kan yang melakukan bullying di situ, dari mulai mungkin hate comment ataupun kayak ngata-ngatain sampai ke fisik atau gimana gitu kan, pasti sering banget ya di sosial media gitu. Nah, untuk ngalamin pernah jadi korban atau enggak itu pernah juga, tapi untuk aku ngapain sih nginget-nginget jadi korban bullying kayak gitu.
1: Okay.
2: Jadi kalau ditanya pernah jadi korban bullying atau enggak, itu pasti pernah dong. Kakaknya sendiri pasti juga pernah kan jadi korban bullying kan.
1: Iya.
2: Ya kan.
1: Aduh.
2: Aduh, kalau nginget rasanya gimana? Kalau nginget rasanya gimana?
1: Kayak gimana ya?
2: Gimana ya gitu kan. Aku sendiri juga gitu Kak. Jadi kalau aku nginget tuh kayak ngapain sih diinget gitu. Orang sekarang, sorry nih, aku udah lebih mental healthku tuh lebih sehat dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi gak perlu diinget deh. Tapi kalau untuk teman-teman yang masih jadi korban bullying, ayo dong, kalian tuh punya mental yang kuat. Buktiin kalau kalian itu bukan generasi strawberry. Tadi udah sempat disinggung sama Kakak dan juga Bu Pur juga, kalau misal generasi sekarang itu generasi strawberry ya kan. Ayo dong teman-teman, kita buktikan kalau kita tuh bukan generasi lembek, generasi strawberry yang kayak gitu. Ada yang bully ya kita lawan dong gitu loh. Semua orang itu punya kelemahan. Kalau misal kalian dijatuhkan dengan kelemahan kalian, cari kelemahan lawannya, tantang aja gak apa-apa. Kalau saya sih gitu ya. Jadi dulu emang pernah juga jadi korban bullying kayak mungkin ngatain dari segi fisik atau gimana. Ya saya tantang balik, dengan fisik saya yang kayak gini loh, saya loh bisa jadi aktor terbaik Seselo Raya loh. Mantep okay, gak? Okay, okay, jadi okay. Buat teman-teman di luar sana, kalau kalian itu kena bully di sosial media, di sekolah, di lingkungan keluarga atau dimanapun itu, pasti kita gak jauh dari yang namanya bullying. Cara pembalasan terbaik itu sebenarnya itu dari prestasi. Gitu ini.
1: Sweet revenge.
2: Iya. Agak pede dikit ya kan. Yeah. Agak mede dikit nih buat teman-teman yang di luar sana nih, yang mungkin kena bullying, kena hinaan, itu salah satu pembalasan yang paling manjur itu sebenarnya itu dari prestasi sih teman-teman. Jadi ayolah, sekarang tuh banyak sekali ajang-ajang yang bisa kalian lakukan. Dari hal-hal yang sepele, kalian jago nyanyi atau kalian jago public speaking, atau di akademik kalian tuh jago ikut olimpiade-olimpiade, itu bisa loh. Orang-orang culun itu biasanya orang-orang yang pinter gitu loh sebenarnya. Pinter di bidang akademik. Tapi mereka gak jago buat ngondisiin atau naruh kecerdasan mereka tuh di hal-hal yang baik gitu. Banyak kan orang-orang culun, orang-orang pinter berkacamata tapi malah kena bully. Tuh banyak banget tuh kayak gitu. Padahal aslinya tuh mereka tuh berbakat, berpotensi ya kan. Mereka tuh sebenarnya bisa berkembang, cuman mungkin belum tahu letaknya di mana. Jadi sekarang nih era udah digital, udah modern banget nih ya kan. HP semua pasti udah punya. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana, ayolah teman-teman, kita gali semangat kalian biar gak kena bully gitu loh. Karena bully itu biasanya buat korban bully itu sebenarnya tuh orang-orang yang lemah gitu loh. Jadi gimana caranya biar kita gak lemah itu ya, kita eksis di sosial media, kita eksis berprestasi, itu sih teman-teman.
1: Oke, okay. Gitu. POV dari seorang siswi.
2: Iya, yeah. Dari seorang Gen Z.
1: Oke, okay. Sekarang sekalian result mungkin ya. Mungkin ada yang ingin diceritakan ke teman-teman, apa yang must know, harus diketahui oleh teman-teman berkaitan dengan topik kita di siang hari ini, Bu Pur?
0: Oke. Ya itu tadi sudah diwakili sama anak saya tadi ya,
1: yeah.
0: Reta tadi ya, tentang bullying. Sebenarnya bullying itu kuncinya itu di diri kita juga loh Mas. Kita harus, istilah Jawanya itu gedeke mental tadi. Gedeke mental dan harus berani melawan. Karena kan bullying kan nanti bisa terjadi di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Kalau kita sudah punya modal, mental sama berani melawan, itu energi kita itu tidak akan kita habiskan untuk hal-hal yang tidak baik itu tadi. Nah, jadi energi kita daripada untuk mikir atau menanggapi bullying itu, kita bisa salurkan ke hal-hal yang lebih positif. Seperti apa yang dikatakan Reta tadi, sibukkan dengan prestasi, balas dengan prestasi. Jadikan bullying itu sebagai motivasi saja. Gitu.
1: Oke, justru malah yang tadinya negatif kita ambil positifnya. Iya. Mungkin kalau tidak dibully, saya tidak akan termotivasi dan tidak akan setangguh ini gitu ya. Tapi bukan berarti Anda sudah berjasa wahai para pembuli.
0: Iya, karena
1: iya.
0: Bully itu luar biasa ya.
1: Betul, ngeri sih kalau lihat sekarang tuh ya.
0: Walaupun kita kuat, bukan saya ya, karena kesannya kok saya jadi korban bullying itu. Memang sudah pernah mengalami, pasti ya setiap orang pernah mengalami. Efeknya memang luar biasa ya. Jadi walaupun kita sekarang sudah kuat, tapi untuk melupakan bullying itu memang sulit.
1: Iya, betul.
0: Memang sulit, tapi ya itu tadi. Kalau misalkan kita sudah menjadi lebih kuat dan berani, untuk pembuli-pembuli itu tidak akan semena-mena terhadap kita lagi.
1: Iya, betul. Pokoknya fight back.
0: Iya.
1: Lawan balik ya. Oke, baiklah. Thank you so much, terima kasih sekali. Bismillah, pekerjaan ini gak ringan ya. Berat sekali untuk Ibu Pur menghadapi perkembangan zaman, karena memang ada perkataan yang kita harus mengajarkan teman-teman kita yang ada sekarang itu dengan generasinya, dengan ilmunya yang sekarang itu di eranya. Tidak bisa kita dulu tuh saya gitu. Tapi sebagai generasi muda zaman sekarang juga tidak ada salahnya kita belajar dari bagaimana orang tua kita dulu bisa menempa mentalnya, bisa menjadi pribadi yang tangguh, menjadi orang tuanya Reta. Dan teman-teman bolehlah belajar sedikit dari situ, sehingga kedepannya kita berharap tidak hanya SMA Negeri 1 Gemolong saja yang menjadi sekolah anti bullying, tapi semua sekolah yang ada di Solo Raya dan juga syukur-syukur seluruh Indonesia juga bebas bullying ya. Sekali lagi terima kasih Ibu Pur dan juga Reta sudah mau berbagi informasinya di sini ya. Good luck ya untuk misinya nanti.
2: Iya, oke.
1: Iya.
0: Terima kasih atas kesempatannya.
1: Iya.
0: Sudah memberi kesempatan kami untuk hadir di sini untuk tahu lebih jauh tentang RRI.
1: Iya.
0: Dengan tema yang menarik ini.
1: Iya, yeah. Insya Allah semoga bisa balik lagi ke sini ya. Yeah. Kita ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak ya. Oke, baiklah. Itu tadi teman Pro 2. Dan juga untuk pemirsa yang ada di YouTube, yang ada di TikTok ya. Obrolan kita barengan Ibu Pur dan juga Reta dengan topik bagaimana cara menguatkan empati dan anti bullying di lingkungan sekolah. Tapi harus diakhiri sampai di sini aja. Sekali lagi terima kasih. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. From LCF dengan story dengan trauma. Spesial aja buat kamu yang saat ini sudah kembali lagi dengan aktivitas kamu. Masih melihat-lihat jam, kira-kira pulang tinggal berapa waktu lagi gitu ya. Atau masih panjang, baru aja masuk shift kayak kakak Erika ya. Berarti sampai malam kan ya. Aduh, mana lagi meriang lagi. Makanya terkaget-kaget saya. Tadinya kok pakai seragam biasa, enggak pakai masker, balik-balik udah tiba-tiba ganti style ya. Iya. Semoga teman produ juga enggak ini ya, enggak drop untuk kondisi tubuhnya, karena emang gitu, Kak. Kalau cuacanya sekarang itu emang ngerusak badan, swear. Panas sepanas-panasnya pas siang kayak gini, malam bediding ya. Jadi hati-hati kalau kamu memang aktivitasnya banyak di luar, berarti memang harus bisa jaga kondisi. Keep exercise, the most important thing ya. Exercise itu juga penting. Terus minum vitamin. Kalau memang tidak bisa dipenuhi semuanya dengan makanan-makanan yang bergizi, toh juga yang diserapkan juga gak semuanya kan ya. Bisa kamu ganti dengan suplemen-suplemen yang natural lah, yang kira-kira gak begitu banyak mengandung kimia. Kamu bisa cari di e-commerce itu kira-kira yang paling bagus buat apa, buat tubuh kamu tuh yang gimana, kamu yang paling tahu sendiri ya. Kalau saat ini kamu lagi pengen, apa ya istilahnya tuh, self reward untuk nonton film-film yang bagus, ini ada beberapa referensi. Salah satunya ini yang mau dibuat lagi adalah film yang bisa dibilang ini film yang menemani masa kecil saya gitu ya. Bahkan mungkin kamu yang gak tahu orangnya, gak tahu filmnya, itu tahu efek suaranya yang dibuat oleh tokoh yang ada di kartun ini. Pernah dong kamu ada video-video ya, menonton video-video yang di situ orangnya suaranya itu diubah ya, pakai voice changer dengan suara chipmunk. Sebenarnya gini deh, kalau di logika, kenapa orang itu dirubah suaranya seperti chipmunk, kok suaranya kayak nah, pertanyaannya kan gitu. Emang chipmunk itu suaranya kayak begitu, padahal chipmunk itu kan kayak semacam tupai ya. Nih maaf, saya enggak mau ngomong yang jelek nih. Bajing gitu. Jadi, ini saya bukanya hewan pengerat, chipmunk tuh. Atau biasa disebut bajing belang. Saya ngomongnya ini loh ya, definisi Wikipedia loh. Saya enggak ngomong jelek loh ya. Jadi namanya bajing belang nih. Enak bener nih ada legalitas yang ngomong gini nih. Jadi si bajing belang ini atau biasa disebut chipmunk, itu kayak semacam jadi default suara. Apakah suara dari bajing belang ini suaranya juga seperti orang yang jualan karak berborak atau bakso berformalin yang suaranya oh tentu tidak. Jadi sebenarnya kata-kata chipmunks atau suara atau voice yang di change semacam chipmunk itu sebenarnya merujuk ke satu karakter animasi ya, namanya chipmunk. Film Alvin and the Chipmunks ini rencananya ya akan dibuat dan akan tayang di tahun 2028 nanti. Wih, masih lama ya, 2 tahunan kurang lebih. Yes, kalau kamu belum pernah nonton filmnya, belum tahu animasinya, as I said, jadi sebenarnya ini adalah salah satu karakter di mana tokoh utamanya ini terdiri dari 3 bajing belang alias chipmunk. Dan si Alvin, si bajing belang yang warnanya merah, itu kan ada yang namanya Theodore, ada yang namanya siapa ya, Theodore,
satunya siapa sih? Sebentar ya. Tak boleh aneh sih. Alvin and the Chipmunk. Namanya Alvin paling tertua menjadi pemimpin adik-adiknya yang nakal, suka membuat keonaran tapi justru yang paling cepat menjadi terkenal dibandingkan kedua adiknya. Tuh. Klik dulu. Namanya Theodore sama Simon. Oh, Simon. Jadi si Simon itu si jenius dan berkacamata, dan Theodore yang paling gemuk dan baik hati tetapi mudah dipengaruhi. Tuh kan. Ini gak ada positif-positifnya ya sebenarnya. Ini mereka sebenarnya kok bisa jadi lakon, gimana ceritanya sih? Pengaruhnya tidak bagus ya. Tapi justru di situ mungkin letak kelucuannya ya. Polos gitu. As I said before gitu mulu. Ini akan back to layar lebar. Film Alvin and the Chipmunks ini akan masuk ke moviesnya lagi. Di mana film kisah hewan tupai atau bajing belang ini yang suka bernyanyi itu direncanakan untuk tayang di bioskop pada 2028. Karena memang mereka itu kayak ngeband gitu loh. Kayak semacam dekilnya si Unyil gitu, tiba-tiba mereka nyanyi aja. Jadi mereka punya band Alvin and the Chipmunks. Entah kapan mereka ngejamnya, latihan gitarnya dan ngedrumnya, tapi tiba-tiba nyanyi dan suaranya si Chipmunk ini sangat-sangat khas. Itu mungkin yang bikin efek suara voice changer-nya itu jadi Chipmunk ya. Target perilisan film Alvin the Chipmunk ini akan bertepatan dengan ulang tahun ke-70 waralaba ini. Kabar Alvin and the Chipmunks ini bersamaan dengan Big Shot Pictures yang sudah menyelesaikan usaha patungan dengan Bagdasarian Production selaku pemilik hak ciptanya. Akun Instagram Big Shot ini mengunggah gambar desain baru untuk Alvin dan memberi petunjuk tulisannya The Chipmunks are back. Tuh, gambarnya si Alvin gitu pakai hoodie. Dan emang sengaja dibikin beda gitu ya, hoodie merah terus. Pokoknya intinya mereka tuh warnanya emang si Simon itu setahu saya tuh hijau. Dan si Theodore itu warnanya, si Theodore itu biru. Pokoknya, kebalik ya. Pokoknya si Simon itu biru, si Theodore hijau gitu. Bingung saya. Ya pokoknya si Alvin and the Chipmunk ini sebenarnya prestasinya itu keren sih. Selain meraih 6 Grammy Awards dan meluncurkan beberapa serial televisi, waralaba film musikal live action Alvin and the Chipmunks dari 20th Century Fox pada 2007 ini bersama 3 sequelnya ini punya prestasi yang gila-gilaan. Film-filmnya juga secara kolektif menghasilkan hampir 1,5 miliar di box office global. Dengan judul terbaru terakhir kemarin itu Alvin and the Chipmunks The Road Chip pada 2015. Artinya ya kalau sempurna, kalau masih jadi ladang cuan begini, why not? Gitu kata si produser. Gas terus, peras terus sampai mampus. Ya soalnya ya laku kok ya. Katanya sudah hampir 7 dekade konten Chipmunk ini menunggu kesempatan yang tepat dan akhirnya ada kolaborasi yang luar biasa katanya tim ini. Dari Brian dan juga Bagdasarian Junior dan juga Karman. Mungkin bagi millennials kayak saya ini adalah satu informasi yang menyegarkan gitu ya. Soalnya saya tumbuh dan besar juga dengan si Alvin and the Chipmunks. Pun juga ada film yang punya jenis atau karakter cerita yang hampir sama kayak Garfield. Sama juga model-modelnya kayak begini. Terus siapa ya? Kalau Snoopy gini gak sih? Snoopy itu anjing sama si Woodstock tuh loh. Yang burung kuning itu. Itu juga millennials ya. Intinya film ini memang kayak semacam menjual nostalgia gitu. Dan tidak menutup kemungkinan
Buat Gen Z dan juga Gen Alpha untuk bisa tetap menikmati film ini meskipun kamu belum tahu menahu atau asing dengan karakter si bajing belang ini. Ya Allah, bajing belang. Saya cuman membaca apa yang di Wikipedia lo ya. Bajing belang. Oke, baiklah. Itu tadi informasinya teman Pro 2. Film baru Alvin and the Chipmunks yang akan tayang tahun 2028 nanti. Silakan ditunggu 2 tahun lagi ya. Lama amat. Baru mesti baru direbus ini. Ya, siapapun menurut saya ya, yang akan menjadi dubbernya atau pengisi suaranya, saya rasa siapapun tidak akan menjadi masalah. Karena tetap aja bakal suaranya dijadiin chipmunk. Anyway, udah tahu gak sih? Ya pokoknya gitulah, silakan dicek sendiri ya. Saya gak perlu mendengarkan ya. Artinya sebenarnya saya tuh juga bisa aja tuh jadi voice talentnya atau VO talentnya si chipmunk. Toh suaranya juga bakal diedit jadi gitu ya, tapi gak tahu ya, siapa tuh rezeki saya gitu. Mana ternyata diserahkan kepada Jamet lagi suaranya. Mana pakai medok bahasa Jawa lagi. Oke, dan informasi itu tadi harus jadi informasi terakhir yang saya hadirkan untuk kamu. Thank you so much buat yang udah nemenin tadi dari siang 10 sampai jelang 15. Habis ini bakal ada plat AD, plat Atika Deswa yang bakal hadir di sore ceria ya, sampai nanti jam 20 waktu Indonesia Barat. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di sini di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Rido Wicaksono, out.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh, serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh, lah. Kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

0: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: 105,5 Pro 2 FM. Hello.
1: Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jumpa lagi. Selamat hari Senin.
0: Ayo
1: ya.
0: ikut. Gas.
1: Ada Dora.
0: Hari ini tapi lagi banyak yang looks-nya baru loh di Pro 2, Des.
1: Gimana?
0: Lagi banyak yang looks-nya baru di Pro 2.
1: Gini. Kalau notice ya.
2: Kita enggak usah kepancing. Dia pengennya tuh sebenarnya dibahas tuh.
0: Enggak. Aku cuma pengen sama
1: soalnya banyak yang baru benar. Aku pun juga ada yang baru nih.
0: Oh iya, gue itu mah enggak notice.
1: Enggak notice ya. Kalau aku enggak notice.
2: Iya, pakai kontak lens.
0: Enggak.
1: Kagak.
0: Iya, pakai lip.
3: Bisa dihidupin juga mic-nya, kenapa?
1: Oh, udah aku hidupin.
2: Bronzernya baru.
3: Pakai lip balm.
1: Udah lah, saya pulang aja boleh gak sih?
0: Baru mulai.
1: Enggak, ini loh. Ke samping, ke kiri.
0: Guys, masalahnya siapa yang notice coba kalau kayak gitu
3: emang
0: ya?
3: Emang tadinya ke kanan.
1: Wow.
0: Berarti itu habis ini itu ya. Belah belakang.
1: Berarti itu
3: susah banget sih.
1: Fleksibel sih ini. Kadang bisa belah tengah sendiri,
2: kadang songket kalau gimana.
3: Jadi kadang nyaman ya rambutnya ya, Pak ya.
1: Ini masalah rambut baru semua ya?
0: Iya, banyak yang baru.
2: Iya, kayak ini, si Fitriana nih. Fitriana sekarang
0: lu coba pang. Ada jalan kutunya Mbak Fitriani.
1: Apa nih?
2: Oh. Ya, tadi kan disebutin rambutnya tuh mirip sama Doraemon kan ya?
0: Iya, itu dong. Gak ada rambut.
2: Kok yang ada baling-baling?
1: Oh iya.
0: Dibawa pulang biasanya.
2: Oh gitu.
1: Oh, gantian.
0: Salah
1: gantian,
0: satu. Gantian. Dia juga butuh mandi kali, Bray.
3: Dorayaki. kan.
1: Jatuh lagi.
2: Ya kesunat.
3: Parah banget.
0: Bray, untung radio gak ada visualnya ya.
3: Jadi yang dengerin itu cuma bayangin.
0: Iya.
3: Kok ngomongin sunat?
0: Makanya.
1: Sampai sunat ya.
0: Agak horor ya ini ya.
1: Tadi dari rambut ke sunat nih.
3: Iya.
1: Nih.
0: Kan potong juga sunat.
3: Iya.
1: Oh, ngomongin potong ya.
2: Tapi hari ini kayak penampilannya Fitriana rambutnya baru.
0: Iya, lucu banget.
2: Iya, rambutnya
0: fresh.
2: Kayak apa? Boots.
0: Enggak. Swiper.
3: Jangan.
2: Malah pakai topeng lagi.
3: Swiper jangan mencuri gitu. Aduh.
2: Iya. Dia curiganya tuh apa? Orang-orang yang ada penontonnya tuh dianggap tidak melihat. Apakah kamu tidak melihatnya?
3: Apa?
2: Iya.
0: Agaknya tutup mata ya nontonnya.
2: Terus ternyata si Despa secara surprising di dan kita juga, aduh kaget banget gitu ya.
1: Sebenernya nggak usah dibahas.
0: Ganti, speechless itu.
2: Ganti Sigra.
1: Saya ganti Sigra.
2: Sigarnya tuh Sigra. Tengah, ini Sigra Jambi ya.
0: Enggak.
2: Jambi itu dagu saya Sigra Jambi.
3: Enggak, dagunya jenggotan Pak. Mana dia Atika, lagi percaya lagi dia, ya Allah. Yeah.
0: Artinya apa?
2: Dan hari ini si Atika yang biasanya rambutnya itu menyala ya.
0: Kuning langsat.
3: Biasanya kayak terong dia,
0: ungu.
1: Kebakaran, kepalanya biasanya kebakaran.
0: Iya, biasanya kebakaran.
2: Itu hari ini udah kayak Joker hijau ya warnanya.
1: Enggak.
0: Terong Belanda ungu, benar kata kakak Fitria tadi.
2: Ini kenapa kok hari ini merubah warna rambut, kenapa Atika?
0: Sebenarnya udah dari minggu lalu sih.
1: Iya, dari minggu lalu.
0: Ketinggalan info.
1: Iya, sebenarnya dari minggu lalu.
2: Tapi satu minggu.
1: Enggak. Cuma.
0: Parah sih.
1: Tapi libur ya?
2: Kan udah ketemu.
0: Oh iya.
1: Libur ya?
3: Emang
1: first time
2: cabut gitu.
3: Karena kalau aku baru ketemu ini sih.
1: Iya.
0: Benar.
3: Ini bapak satu nih parah nih.
0: Parah nih. Bapak siapa sih?
2: Itu. Lagian nih Pak Ade penting banget gak sih informasi solar air?
0: Tahu. Bahas rambut.
1: Iya, ini penting gak sih?
2: Iya, tapi yang penting kalau misalnya kita cocokologi nih ya. Artinya kalau kita pengen punya semangat baru, kadangkala itu dimulai dari perform atau dari penampilan kita juga harus baru.
0: Iya benar.
1: Karena bosan. Bosan kan.
0: Iya betul.
1: Gitu, biar ya. Ada pemandangan baru.
3: Ini cuma pengen, kalau saya pengen meringankan beban di kepala aja sih. Enggak pengen membangkitkan semangat sih sebenarnya.
2: Oke.
0: Oh gitu.
2: Karena
0: berarti
2: bebannya berat.
0: Iya, bebannya banyak ternyata ya.
2: Tadi saya lihat serum-serum rambutnya tuh bertebaran di situ.
0: Enggak segitunya kali.
2: Iya rontok katanya, sama bener kok katanya rambutnya rontok kok.
0: Oh jangan-jangan jadi segitu tuh sebenarnya rontok bukan dipotong ya?
2: Saya kira tuh kalau di belakang kan kayak profesor tuh.
0: Oh iya benar-benar.
2: Wah ada Pak Haji nih.
3: Parah.
0: Takut banget.
3: Takut bercandanya. Ya Allah.
0: Parah ya.
3: Tawa lagi. Puas lagi ketawanya sampai guling-guling.
1: Tapi rambutnya mirip kayak si profesor yang di apa ya? Film kartun itu loh yang heroes apa? Hero-hero yang Incredibles. Satu keluarga. Incredibles sih benar.
0: Iya
1: enggak sih?
0: Oh iya
1: designer. Oh iya designer ya? Designer
0: kan benar. Oh iya.
3: Poninya kan pendek banget itu.
2: Iya. Tinggi kan itu orangnya? Tinggi.
1: Bawah tinggi banget. Tingginya ke bawah.
3: Parah deh cita-citanya itu.
2: Iya,
3: cita-citanya yang tinggi.
0: Lucu, iya lagi. Mirip tau, mirip.
1: Kacamatanya pun juga mirip.
0: Iya, ada kacamata juga.
3: Iya, cuma dibalik gini.
2: Itu benar persis loh.
1: Iya kan, persis kan.
2: Persis, benar. Iya persis banget. Namanya siapa? Etna siapa?
0: Namanya dia, nama itunya siapa?
2: Etnamod. Iya benar, Etnamod.
1: Etnamodnya.
0: Oh iya.
2: Etnamod serius.
1: Iya Etnamod ya.
3: Udah sekarang panggil aku Etnamod aja. Oke. Mau gimana? Saya mirip.
0: Terima aja ya pokoknya.
2: Padahal dia benci banget.
3: Iya, kayaknya mirip.
2: Udah capek-capek ganti.
0: Malah dihujat lagi.
3: Malah dipanggilnya
1: itu lah. Etnamod.
2: Yang lain kek.
0: Bagusan dikit kek gitu.
2: Velma kek, Velma.
1: Oh,
2: sorry deh. Velma kan yang di Scooby-Doo.
1: Iya. Ya, yang ungu ya? Yang bajunya ungu. Oren.
2: Sweater
1: oren.
2: Iya.
0: Iya, Scooby-Doo. Kayak zaman-zaman Anselma gitu loh. Kak Fitria.
3: Lupa.
0: Tahu Ansel enggak
2: sih? Enggak
3: tahu
2: sih.
3: Enggak
0: tahu. Tahu kan? Kamu pasti tahu Ansel kan?
1: Enggak juga sih.
3: Enggak mungkin.
0: Dulu zaman-zaman TikTok viral banget itu semua cowok follow Anselma.
1: Enggak saya enggak.
0: Enggak mungkin. Pasti follow.
2: Iya.
1: Mana-mana Brandido ternyata follow lagi.
0: Iya lagi, tapi sekarang udah berhijab.
1: Iya. Yeah,
0: oh gitu. Ya dulu dia bondol gitu kayak Kak Fitri.
3: Bondowoso.
0: Bondol. Aduh. Mentang-mentang perempat ya ngomongnya bondowoso ya. Aduh. Kita mau ngomongin apa ya Des ya? Bandung Lautan Api kita mah ya.
1: Oh iya.
0: Pro 2.
2: Misalkan lautannya jangan lautan yang lain
1: deh. Lautan
2: video zaman dulu itu.
1: Oh. Oke.
0: Apa nih? Gak paham.
1: Jadi garahnya ke situ ya?
2: Bagus malahan, kalau cewek gak tahu bagus.
1: Iya bagus. Iya.
2: Cowok kalau gak tahu kebangetan.
3: Tanggung jawab
0: apa sih? Males deh.
2: Gue tanyain sama Mas Sigit.
1: Iya mungkin tahu ya. Gak gimana nanyainnya?
2: Iya jangan nih jangan.
1: Jangan.
3: Apaan sih?
2: Ntar pada nyari lagi. Tapi jangan lupa VPN-nya.
0: Apa aku searching sekarang?
2: VPN-nya aktif.
0: Bisa searching di sini, Bray.
1: Sekarang enggak usah pakai VPN, Bang, bisa.
2: Proxy.
0: Enggak usah pakai VPN, bisa kamu searching apa?
1: Oke. Ini kita jadi ngarahnya kemana sih ya ini?
0: Deh ya, kita plot ade dulu ya.
2: Iya,
1: plot ade dulu.
2: Kasih lagu dulu.
0: Apaan? Aduh, apa?
2: Ya ampun, 8 menit.
1: Aduh, ini udah.
0: Ya ampun,
2: esensinya lagi.
3: Enggak ada.
0: Lebih ke enggak jelas ya.
1: Oke deh, nanti ya kita lanjut lagi bahas plot ade nanti sampai jam 4 ya bareng Bradido dan Kak Fitriana.
0: Yeay.
1: Tidak. Sama detik aja sampai jam 4 teman Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2 masih di plat AD barengan sama Deswa and Atika ya.
1: Yoi.
0: Dan kali ini buat kamu yang mungkin yang suka run-run, ini ada info run sih buat kamu teman Pro 2. Tapi wow, itu udah kemarin sebenarnya.
1: Oh, jadi gimana nih? Ada info apa ada info, berita aja
0: ada
1: nih?
0: Ada berita aja sih kalau okay, gitu ya. Kita bacanya dari rri.co.id pastinya teman Pro 2 kamu juga bisa cek-cek website kita ya, karena ada info banyak di situ, lengkap lah.
1: Betul.
0: Kamu cek sendiri teman Pro 2 ya. Nah, kali ini plat AD-nya ini di Sukoharjo ya. Jadi ternyata kemarin Sukoharjo ada Run atau Sukoharjo Spektakuler Run 2026 dan katanya diikuti sebanyak 2000-an pelari.
1: Wow.
0: Ternyata banyak juga ya. Solo warga Solo Raya yang masih
1: antusiasnya tinggi juga
0: ke lari gitu.
1: Betul.
0: Ya. Nah, sekitar 2000-an peserta dari berbagai daerah ya. Ini juga ambil bagian dalam lomba lari bertajuk Sukoharjo Spektakuler Run 2026. Ada 10 kilo dan 5
1: juga 5 kilo.
0: Kilo. Nah, okay. Itu kategorinya teman Pro 2. Biasanya kan itu ya, 2.
1: Iya, biasanya 2 itu ya, Des ya.
0: Biasanya. Nah, kegiatan yang mengambil start dan finish di depan Sentra Niaga Solo Baru di hari Minggu 19 Juli 2026 ini menjadi penutup rangkaian kegiatan hari lahirnya ke-80 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
1: Oh, gitu.
0: Betul. Selain Bupati Sukoharjo PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo bersama jajaran Forkopimda.
1: Yes.
0: Ajang tersebut juga diikuti oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Sekretaris Daerah Sumarno yang mengambil rute 5 kilo.
1: Wow, berarti yang ikut 5K. Juga antusias dari tadi ya, Desi, ada Sekda, ada juga PLT Bupati.
0: Betul.
1: Terus ada Gubernur juga gitu ya, keren.
0: Iya. Yeah. Nah, lalu Gubernur Ahmad Lutfi ini bilang bahwa semua event olahraga ini punya efek berganda bagi daerah.
1: Iya, betul.
0: Benar kan? Katanya selain mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat, kegiatan tersebut juga menggerakkan roda perekonomian melalui sektor pariwisata, perhotelan, kuliner hingga UMKM teman-teman.
1: Oh iya sih. Jadi betul, membantu juga ya buat teman-teman UMKM.
0: Yes.
1: Mungkin yang ikut berpartisipasi juga di dalamnya ya, Des ya.
0: Betul.
1: Sukoharjo Spektakuler Run ini teman Pro 2 menurutnya menjadi bukti event olahraga tidak hanya melahirkan semangat hidup sehat aja, tapi juga bisa loh menjadi penggerak ekonomi lokal teman Pro 2 gitu kan. Bahkan PLT Bupati Sukoharjo teman Pro 2 Eko Sapto Purnomo mengakui nih kalau kehadiran jajaran pimpinan Pemprov Jawa Tengah tuh dinilai memberikan suntikan energi positif bagi masyarakat Sukoharjo untuk terus bergotong royong membangun daerah, masyarakat juga semakin memiliki rasa handar beni ya, Des ya. Terus ada rasa juga rasa angrung kebi juga dan mulat sarira juga teman Pro 2.
0: Betul.
1: Gitu. Selain beberapa pejabat, kegiatan Sukoharjo Run juga diikuti sang superhero yang mengenakan pakaian Gatot Kaca dan Batman. Ini lucu banget.
0: Gatot Kaca dan Batman. Ini perpaduan antara lokal dan ini ya.
1: Iya, dan interlokal.
0: Batman sama Gatot Kaca.
1: Iya, benar-benar.
0: Ya. Ini ada fotonya enggak sih yang Batman sama Gatot Kaca ya? Bayangin larinya gimana itu?
1: Enggak lari dong. Oh, dia pasti jadi maskot aja enggak sih?
0: Oh iya, benar-benar. Nah, teman Pro 2 sebagai ada juga yang juara pertama ya. Ini untuk nomor bergengsi 10.000 meter, berarti 10 kilometer ya. Ini adalah Muhammad Ramadan asal Sragen yang mencatatkan waktu 34 menit.
1: Cepet amat.
0: 10K ini 34 menit ini.
1: Itu
0: cepet.
1: Lari apa lari tuh,
0: pace-nya berapa ya?
1: 4 kali.
0: Mungkin atau 3.
1: Gila, cepet banget loh, setengah jam 10 kilometer ya, Desi.
0: Iya, biasanya setengah jam paling enggak kalau pace 5 kan baru 5 kilo.
1: Iya, iya.
0: Kalau pace 5. Ya kan? Kan? 25 menit lah itu pace 5
1: nih,
0: gitu ya.
1: Ini
0: berarti kenceng banget, setengah jam udah 10K dua kali lipatnya teman Pro 2 ya. Mungkin kalau sering mengadakan acara-acara run kayak gini seru banget ya teman Pro 2 ya, antar kabupaten mungkin antar
1: bersaing.
0: Siapa tahu. Ya kan?
1: Ya bisa
0: ini
1: sih.
0: Ini juga membuktikan bahwa masyarakat Sukoharjo atau dari berbagai daerah ya, warga Solo Raya lah. Ini antusiasnya luar biasa terhadap kesehatan terhadap olahraga.
1: Betul.
0: Salah satunya adalah mengikuti fun run atau kayak yang ada di Sukoharjo adalah Sukoharjo Spectacular Run 2026.
1: Iya benar, apalagi emang sekarang kan lagi hype banget ya event fun run gini teman Pro 2. Jadi selagi masih up, jadi kayak banyak yang berlomba-lomba untuk apa namanya ngadain kayak gini deh, ya kan? Yeah, tapi positif sih ya kan, orang-orang jadi mau ikut, jadi aware juga sama kesehatan, jadi berkontribusi juga di dalamnya. Jadi banyak orang sehat sekarang, Des.
0: Bener. Nah, tadi kan 2000 peserta lari ya. Nah, ini ada dari Res Direktur Sukoharjo Run 2026 yaitu Dina Karisma ini bilang bahwa ajang tersebut diikuti oleh sekitar 2000-an peserta yang terdiri atas 500 pelari di kategori 10 km dan 1500-nya ini di kategori 5 km.
1: Banyak
0: gitu.
1: Loh.
0: Ini
1: banyak.
0: Termasuk banyak banget.
1: Yang 10 juga banyak.
0: 10 juga ya 500 ini juga banyak banget
1: juga
0: ya, ternyata
1: teman-teman
0: ya, teman-teman
1: berarti
0: ya.
1: Yang antusiasnya tinggi banget ya untuk ikut event ini.
0: Bener.
1: Tapi kamu udah pernah belum sih ikut fun run gini?
0: Pernah dong.
1: Pernah.
0: Aku dulu ikut yang ini 5
1: UNS ya?
0: 5 kilo di UNS. 5 kilo aja, enggak usah banyak-banyak.
1: Itu muterin UNS.
0: Muterin UNS di dalam kawasan kampus.
1: Iya.
0: Bener, itu solusi.
1: Tapi enak sih, teduh kan?
0: Teduh.
1: UNS tuh itu
0: ya. Tapi kamu gimana kalau disuruh pilih 10K atau 5K? Kamu disuruh ikut ajang lari gini loh.
1: Buset, ajang lari, ajang
0: fun run lah, fun run lah, fun run.
1: Pakai ditanya lagi.
0: Enggak ada 1K, enggak ada 1K. Enggak ada 1K, enggak ada 500 meter juga.
1: Iya, kalau ada mau 500 meter aja sih, Des. Ya aku pasti pilih yang 10 kalah.
0: Wow.
1: Enggak, 5 aja sih. 5 tapi ya. Jalan ya.
0: Tapi suka lari kan? Bukan lari dari
1: kenyataan. Jadul banget jokesnya.
0: Lari dari kenangan aku, maksudnya.
1: Oh. Aku kurang suka.
0: Oh, kurang
1: dan
0: suka.
1: Lebih ke enggak kuat sih. Jadi kayak misalnya dulu kan aku JJ sama Rama tuh kan pernah jogging juga kan di Manahan. Dan mereka tuh lari, terus kayak aku tuh gak kuat, Des. Sampai Rama tuh, ayo toka gitu. Gak bisa, gak kuat. Jadi pada jalan.
0: Oh.
1: Jadi maaf banget. Emang, ya yaudah. Kalau bukan jadi olahraga.
0: Sosoknya
1: gitu.
0: Gerak jalan aja lah ya.
1: Iya, itu aku mau sih. Aku
0: jalan
1: suka
0: santai, gitu.
1: Apa,
0: jalan-jalan.
1: Dengan sepatu rodaku.
0: Jalan-jalan.
1: Puterin. Roll the blade. ngapain sih kayak gitu-gitu ya teman Pradua ya. Ya itu deh informasi itu tak gitu doang ngomongnya.
0: Itu tak lagi.
1: Itu tadi informasi seputar lari teman Pradua.
0: Yes.
1: Buat kamu ada enggak sih yang lagi suka banget sama lari atau lagi sering-seringnya rajin-rajinnya ikut fun run teman Pradua? Boleh spill bareng titik di Pradua FM. Solo.
0: Teman terbaik kamu.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Minion and Monsters Teman Pro 2 mencatat prestasi baru bagi Illumination dengan meraih skor 89 di Rotten Tomatoes, melampaui Despicable Me 2010 yang sebelumnya menjadi film dengan nilai tertinggi dari studio tersebut dengan skor 80% Teman Pro 2. Pencapaian ini Teman Pro 2 menjadi kejutan karena sebagian besar film Illumination selama ini menerima penilaian yang cenderung biasa dari para kritikus Teman Pro 2. Disutradarai Pierre Coffin dan ditulis bersama Brian Lynch, film ini menghadirkan kisah mandiri tentang para Minion yang mencari bos besar untuk mereka layani Teman Pro 2. Selain mendapat respon positif dari kritikus Teman Pro 2, Minions and Monsters juga sukses loh di box office dengan pendapatan global sekitar 57,97 juta US dollar serta menghadirkan banyak referensi sebagai bentuk penghormatan kepada industri perfilman Hollywood.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya Teman Pro 2. Film The Batman Part 2 atau Part 2 kembali mengalami penundaan jadwal tayang dan kini dijadwalkan rilis di bioskop pada tanggal 18 Februari 2028. Sutradara Matt Reeves mengumumkan perubahan tersebut sekaligus merilis cuplikan uji kamera perdana yang menampilkan kembalinya Robert Pattinson sebagai Batman. Naskah ditulis oleh Matt Reeves Teman Pro 2 bersama Mattson Tomlin, sementara detail cerita masih dirahasiakan. Sebelumnya, film ini sempat dijadwalkan tayang pada Oktober 2026, lalu diundur ke Oktober 2027 sebelum kembali ditunda ke tahun 2028 untuk memberi waktu tambahan pada proses pasca produksi. James Gunn, Teman Pro 2, menyatakan penundaan tersebut merupakan hal yang wajar dalam industri perfilman.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Walah, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh, serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh lah, kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Lah tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kena macet sore-sore. Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
3: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
2: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
3: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Awas, ketagihan dengerinnya.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
2: 105,5 Pro 2 FM Solo.
3: Teman terbaik kamu, teman Pro 2.
2: Yeay. Di hari Senin ini, teman Pro 2, selamat hari Senin buat kamu ya. Dan seperti biasa di Zona Detik ini, di sore ceria Zona Detik, pastinya kita kedatangan tamu juga yang luar biasa.
3: Yep.
2: Ada siswa-siswi dari SD Islam di Diponegoro Surakarta, teman Pro 2.
3: Yes,
2: hai, selamat sore teman-teman.
4: Iya, selamat sore.
3: Sore.
2: Yang cowok-cowok jawab dong, sore gitu.
3: galak.
2: militer. Ya. Yang cowok-cowok semangat kan hari ini?
3: Semangat.
2: Ya,
3: ternyata.
2: Okay. Ya harus semangat ya. Nanti kita cerita-ceritanya ya, Oke.
3: Ini dari SD Islam Diponegoro Surakarta ya, atau bisa disingkat Dipo biasanya.
2: Ingat ya Des, Dipo itu Diponegoro, jangan Dipo. Tanya lagi. Udah dua kali, Bray. Dua kali nanya Dipo tuh apa?
3: Padahal Diponegoro. Sekarang udah hafal dong.
2: Udah hafal ya.
3: Yoi. Dengan tema beda lapangan satu prestasi, karena pastinya prestasi dari teman-teman ini beda-beda ya di sini, tapi tetap saja ini dari olahraga semua.
2: Benar-benar.
3: Dari olahraga semua ya. Mungkin kita kenalan dulu boleh ya teman-teman?
2: Boleh dong.
3: Boleh gak nih?
4: Boleh.
3: Oh boleh, oke. Mungkin dari yang cewek dulu, silahkan, ini siapa ini?
4: Nama panjangku Farah Akila Najla, biasanya dipanggil Akila.
3: Akila, kelas berapa Akila?
4: Kelas 6.
3: Kelas 6 SD, oke. Selanjutnya?
5: Nama panjangku Ahmad Soleh, biasa dipanggil Ahmad.
3: Ahmad. Kelas berapa?
5: Kelas 5.
2: Oh 5.
3: Oke. Next? Selanjutnya?
6: Nama panjangku Muhammad Anis, biasa dipanggil Anis.
3: Anis. Oke.
2: Sama kelas 5 juga Anis?
4: Iya.
2: Okay. Terakhir?
7: Nama panjangku Dimas Pratama, biasa dipanggil Tama.
2: Oh Tama. Berarti Akila, Ahmad, Anis, dan Tama.
3: Tama.
2: Oke.
3: Tama kelas berapa Tama? Kelas 6.
2: Siap.
3: 6, 5, 5, 6.
2: Iya. Iya, rame ya di hari ini ya.
3: Iya.
2: Dan prestasinya beda-beda nih teman Pro 2. Ada yang basket, ada yang bola ya Des ya. Ada juga archery nih Des.
3: Archery.
2: Yoi.
3: Woi, jago ini ya. Manah.
2: Manah cinta ya.
3: Woi, parah.
2: Manah asmara deng itu ya.
3: Yeah.
2: Oke deh, langsung aja teman Pro 2, kita mau bahas ya seputar prestasi teman-teman tuh seperti apa sih, pengalamannya tuh kayak gimana gitu ya.
3: Betul.
2: Dan mungkin teman-teman boleh ceritain dong kira-kira teman-teman tuh hobinya di bidang apa dan pernah menjuarai apa sih? Boleh dari Akila.
4: Aku hobinya di panahan, waktu itu juara pertama kali di Vespati Jateng, juara 2. Habis itu kejuaraan ke Jur Cup, juara 3. Ke Jur Prof Bergu, juara 2. Juara USM Open, juara 3.
2: Wow, banyak juga ya.
3: Itu dalam waktu berapa lama tuh?
4: Itu baru berapa? 8 bulan.
8: 8 Hah? Bulan? Ya, segitu banyaknya?
4: Iya, oh. Dari Desember.
8: Ya. Oh, jadi awal ikut panahan ya, archery ini dari Desember. 8 bulan lalu?
4: Iya.
8: Kenapa? Kenapa pengen ikut panahan
4: karena
8: nih?
4: Karena waktu itu karena lihat kakak-kakak ekstrakurikuler panahan, jadinya ikut. Habis itu ya udah akhirnya ikut klub dan terbawa sampai sekarang.
2: Oh gitu.
8: Oke. Okay.
2: Berarti total berapa lomba tuh selama berapa tadi? 8 bulan ya?
4: Banyak sih.
2: Banyak ya. Cepet juga loh berarti ya. Tapi latihannya udah lama, udah dari lama main archery.
4: Ya itu dari Desember itu.
2: Oh dari Desember. Cepat juga ya berarti ya.
8: Iya termasuk cepat karena kakak kelas tadi ya. Sorry kakak kelas.
4: Kelas sama teman-teman juga.
8: Oh ternyata berarti di SD ada ini. Ekstranya.
2: Oh ada.
8: Aku kira dari luar ternyata memang ekstra dari SD-nya.
2: Dari sekolah ada juga.
8: Keren dong. Oke.
2: Lanjut lagi dari Ahmad, gimana nih hobi kamu apa Ahmad?
5: Basket.
8: Basket.
2: Siap. Udah ikut lomba apa aja Niche?
5: Gak tahu ya, banyak soalnya.
8: Oh banyak banget. Banyak banget.
2: Saking banyaknya sampai lupa ya.
5: Iya.
2: Kalau yang terbaru apa?
5: Anu, Warrior Basketball Championship.
2: Di mana itu?
5: Jakarta.
2: Oh jauh.
8: Itu paling baru, paling terakhir ya.
2: Oke.
8: Nah, mulai basket dari kapan nih? Untuk dari, Ahmad sendiri?
5: Dari umur 5.
8: Umur 5 berarti
2: sekarang
8: kelas berapa?
2: Umur
8: kelas
2: berapa?
5: Sekarang umur 10.
2: Oh, udah 5 tahun.
5: Iya.
8: Umur 5 sekarang 10 kelas 5.
5: Iya.
8: Kelas 1 kamu ikut?
2: Kelas 1 ya.
8: 1 SD?
5: Iya.
8: Oh, 1 SD udah ikut basket. Kenapa kok bisa kepikiran ikut basket nih Ahmad?
5: Karena melihat abah basket jadi juga pengen ikut.
2: Oh gitu.
8: Abah basket.
2: Lucu banget.
8: Di awalnya diajarin abah dulu berarti diajakin gitu ya.
5: Iya.
2: Oke.
8: Ini juga ekstra dari sekolah.
5: Iya.
8: Oke, baiklah.
2: Sampai sekarang masih main ya berarti ya?
5: Iya, masih.
2: Masih. Oke.
8: Selanjutnya dari Anis. Anis gimana Anis?
9: Hobinya basket.
8: Basket.
9: Terus? Event terakhir Holiday Championship.
2: Holiday Championship. Di mana itu?
9: Di Jogja.
2: Oh di Jogja, jauh juga ya.
8: Ini sebenarnya satu tim sama Ahmad gak sih? Atau
9: Satu tim.
2: Tapi lombanya beda-beda ya kadang ya?
9: Beda-beda ya.
2: Oh gitu.
8: Itu lombanya semua juga dari sekolah atau ada yang ikut sendiri mandiri gitu?
9: Dari klub.
8: Oh ikut klub?
9: Ikut klub.
8: Oke, tapi ikut ekstra di sekolah juga?
9: Ikut.
8: Oh, tapi kalau Ahmad tadi juga ikut klub kah atau gimana?
9: Iya, ikut.
8: Sama juga ya. Ini berdua?
9: Iya.
8: Oh gitu ternyata. Oke.
2: Tapi waktu yang lomba setim berdua itu kapan?
9: Itu pas Holiday Championship itu.
2: Oh itu berarti berdua?
9: Iya.
2: Oke.
8: Nah, kalau Anis kenapa nih? Kok ikut basket nih?
9: Ya itu juga motivasi dari Abi juga.
2: Oh wow.
8: Dari Abi. Oh, rata-rata dari abah abinya ya,
2: ayah betul.
8: Karena olahraganya cowok banget gitu ya, basket gitu. Tapi dari kelas 1 juga untuk Anis?
9: Iya, dari umur 5 juga.
8: Umur 5 juga?
2: Wow.
8: Oke.
2: Masih piik-piik gitu ya.
8: Kelas 1 udah ikut basket, keren ya teman berdua ya.
2: Keren. Terus? Kalau terakhir Tama deh, Tama kamu hobi apa?
7: Hobinya sepak bola.
2: Main bola, sepak bola ya. Dari umur berapa tuh?
7: 7
2: kayaknya. 7? Oh.
8: 7. Baru ini umur
7: 12.
8: 12. Oke, berarti kelas berapa?
7: 6.
8: Kelas 6?
7: Iya.
8: Sekarang kelas?
7: 6.
8: 6 juga? Ya. Gimana?
2: Dari kelas gimana? Berapa berarti?
8: Dari ikut basket bola. Awal basket nih, sepak bola awalnya. Kelas berapa? Ingat enggak?
2: Berarti kelas berapa tuh ya?
8: Sekarang kan 12 kelas 6. Berarti dikurangi 5 tahun kelas 2. Atau iya kelas 2 SD kah atau gimana?
7: 3
8: atau
7: kayaknya.
2: Oh, tiga, kelas 3 ya? Wow.
8: Oke, kelas 3. Ini mulai mengikuti
2: sepak bola.
8: Tapi memang rata-rata kalau anak cowok itu suka juga sepak bola di apa? Teman-teman rumah gitu enggak sih?
7: Iya.
8: Iya kan? Berawal dari situ atau gimana?
7: Berawal dari situ.
8: Dari situ.
2: Oh, dari main di rumah gitu ya bareng teman-teman rumah gitu ya. Oh, okay. Di sekolah juga ekstranya bola kah?
7: Futsal.
2: Oh iya, benar-benar masih sejalan ya. Ikut tim juga nggak kayak apa sih SSB gitu ya biasanya?
8: Iya.
7: Iya ikut.
2: Ikut ya. Oh, okay. Di luar sekolah kan itu berarti?

0: Radio. Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Balik lagi teman Pro 2, masih di Sore Ceria bareng teman-teman SD
2: Diponegoro.
0: Diponegoro.
2: Ya, benar sekali. Masih semangat teman-teman di sini?
4: Masih dong.
2: Oke, kita lanjut lagi ya. Masih membahas terkait prestasi dari teman-teman di sini. Ada yang archery, ada yang basket, dan ada yang sepak bola. Oke, baiklah. Ini semuanya bola kecuali panah.

0: Oh iya benar.
1: Dia beda sendiri kan?
0: Iya.
1: Iya, cewek sendiri juga.
0: Iya benar, kan? Cewek sendiri benar. Nih Akila. Hmm.
1: Oke, kita mau tanya nih, mungkin ke Akila dulu kali ya. Mm-hmm. Yeah. Terkait kejuaraan yang pernah diikuti terakhir kali tadi apa?
2: Terakhir kali USM Open.
0: USM Open.
2: Yeah.
1: Open. Tapi okay. Kalau yang paling berkesan ada enggak?
2: Ada, Vespati Jateng tuh first time lomba.
1: First time lomba.
2: Iya. Yeah. Okay. First time juara.
0: Oh iya. Yeah.
1: First time juara. Lombanya udah banyak, tapi ada yang gagal, yeah. Ada yang ini.
2: Iya.
1: Yeah. Oke, okay. First time juara di yang tadi?
2: Vespati Jateng.
1: Oke. Okay. Itu yeah. Kenapa menjadi paling yang berkesan?
2: Karena itu pertama kali menang dan nggak expect bakal menang gitu. Aku kira kayak nggak menang pas di situ lomba.
0: Oh gitu.
1: Itu juara berapa?
2: Juara 2.
1: Iya. Oke. Dan itu prepare-nya gimana tuh? Boleh diceritain pengalamannya?
2: Itu cukup lama ya, berkali-kali, setiap hari, hampir setiap hari latihan. Mm-hmm. Ya, hampir setiap hari, mau itu hari Minggu ataupun hari tanggal merah itu tetap latihan. Wow. Jadi ya walaupun capek, walaupun sakit, waktu itu sempat sakit karena setiap hari nggak berhenti dispen.
0: Wow, oke. Okay.
2: Ya. Jadi sampai sakit waktu itu sempat, padahal itu hamin beberapa hari sebelum lomba.
0: Sempat ngedrop ya. Wah, wow, berarti okay. Padat juga dong latihannya ya. Yeah. Apalagi pas mau lomba, yeah, gitu
2: pas
0: kan.
2: Pas mau lomba itu banyak banget.
1: Oh. Itu berarti tiap hari benar-benar dipush untuk latihan,
2: yeah,
1: ya?
2: Iya, kalau lomba kayak gitu, hampir setiap hari.
1: Berarti kalau lomba itu hamin berapa kamu mulai full tiap hari latihan?
2: Biasanya hamin 3 minggu, kalau misalkan yang lombanya benar-benar yang penting itu biasanya hamin sebulan itu udah mulai dispen.
1: Wow.
0: Hamin sebulan?
2: Iya.
0: Yeah. Wow. Oke, okay, okay. Sebulan aja tuh udah mepet ya, yeah, pasti ya. Yeah. Oke.
1: Okay. Aduh capek banget sih itu. Yeah. Kalau boleh tahu latihannya seperti apa nih?
2: Latihannya biasanya 2 jam sampai 3 jam kalau dispen, ya. Nanti ada latihan fisik juga, kayak lari ataupun lainnya. Ya kayak gitu. Okay.
1: Tapi latihan yang paling berat di antara banyak latihan apa?
2: Latihan fisik.
1: Latihan fisik.
0: Fisik.
1: Oke. Okay. Tapi kalau di dalam panahan, hal terpenting yang perlu dimiliki oleh seorang atlet panahan tuh apa?
2: Hal yang paling penting tuh mental yang tinggi.
1: Mental?
2: Iya, mental.
1: Kenapa?
2: Karena panahan tuh berkali-kali jatuh, tapi kita harus tetap bangkit lagi.
0: Oh, okay. Benar sih.
1: Oke. Okay. Dan cara ngelatihnya?
2: Cara ngelatihnya ya itu tadi, kayak latihan fisik kita digembleng, disuruh apapun itu, mau diejek apapun itu, kita tetap kayak gak nangis, gak ini.
0: Oke, okay. Tapi kalau dari memanah gitu ya, kira-kira hal yang paling penting itu apa?
2: Yang paling penting ya konsisten, terus fokus. Ya intinya fokus aja sih.
0: Fokus, oh iya ya, fokus ya. Yeah. Bener-bener, dan harus jaga mood gak sih kalau kayak gitu?
2: Ya,
0: oh
2: iya,
1: ya apalagi cewek ya?
0: Iya, apalagi cewek, kadang kita kan capek.
2: Kadang juga gitu. Nangis-nangis dulu.
0: Oh iya?
2: Baru, ya, kadang waktu capek latihan tuh nangis dulu.
0: Oh gitu, yeah. Aduh okay. Ya sih. Biar nanti kalau pas mana tuh udah gak overthinking, yeah, gitu ya. Iya, yeah, betul-betul setuju sih.
1: Oke.
0: Kalau itu dari Akila teman Pro 2, kita geser ke yang basket, tim basket kali ya.
1: Tim basket,
0: iya.
1: Andalan. Yes, oke. Okay.
0: Bener, kalau basket nih ya untuk Ahmad dan Anis ya, itu latihannya berapa kali sih dalam seminggu?
3: 5 kali.
1: Woi, kompak banget.
0: Kompak banget.
1: Banget ya.
0: Lucu banget, tapi bareng.
1: Tadi dihitung dulu 1, 2, 3 gitu.
0: Enggak, mereka ya, udah kompak deh. Bondingnya, iya, kemistrinya dapat banget. 5 kali dalam seminggu.
1: Dalam seminggu.
0: Ya. Itu di sekolah full atau
3: di klub? Sama juga di ada. Klub.
0: Oh, di klub juga ada.
1: Campuran berarti ya?
0: Oke. Okay.
1: Maksudnya okay. Di sekolah berapa kali? Di klub berapa kali, guys?
3: Di sekolah 3 kali, di klub 2 kali.
0: Oke, mantap, mantap, keren. Ini boleh nanti kita itu ya. Kita kasih base cut ya ini ya, yang kompak-kompak gini ya.
1: Bisa.
0: Wow, tapi waktu latihan 5 kali dalam seminggu gitu ya. Kira-kira ada rasa kayak capek enggak sih? Capek, jenuh gitu ada enggak?
3: Ada.
0: Ada ya. Terus cara ngobatin capeknya gimana?
3: Istirahat.
0: Apa?
3: Istirahat yang cukup.
0: Kalau pembasket nih ya, makanan yang paling penting apa sih buat jadi pemain basket tuh?
3: Ya, daging sama serat gitu.
0: Oh gitu. Berarti jaga makan juga harus ya?
3: Iya.
0: Oke. Nah tadi kan di Akila juga ya, di sini kita tanya gitu kan, lomba yang paling berkesan apa gitu. Nah kalau untuk Ahmad dan Anis yang paling berkesan yang mana nih?
3: Aku yang Warrior Basketball Championship itu.
0: Kalau boleh tahu alasannya apa?
3: Karena itu gak nyangka banget kalau bisa juara gitu.
0: Oh iya, gak expect berarti ya?
3: Iya.
0: Oke.
1: Itu 5 or 3?
3: 5 on 5
1: ya? Oke, full team.
0: Kalau Anis?
3: Atma Jaya?
1: Eh kenapa tuh?
0: Kampusku tuh, kampus saya itu sebut-sebut.
1: Oke.
0: Berarti waktu itu, yang di Jogja itu ya?
3: Iya.
1: Di Atma Jaya, Tik.
0: Oh iya. Di student centernya ya?
3: Iya.
0: Itu kapan kalau boleh tahu?
3: Agustus, 15 Agustus.
0: Oh, wow. Oke.
1: Hampir setahun ya?
0: Udah hampir setahun, udah lama ya berarti ya?
3: Udah lama.
0: Oke. Dan itu dapat juara berapa, Anis?
3: Juara 1.
0: Wah. Tingkat apa? SD atau?
3: Iya, SD.
0: SD ya itu ya?
3: 1-4.
0: Oh gitu. Pesaingnya ada berapa tim?
3: Banyak sih.
0: Banyak ya? Berarti itu dari banyaknya sekolah gitu ya? Dari Jogja juga ada, Solo ada gitu kan?
3: Iya.
0: Oh gitu.
1: Oke.
0: Awalnya kok bisa tahu kalau ada lomba itu dari siapa sih guys?
3: Ya, guru.
0: Dari guru ya?
3: Iya.
0: Terus dibentuk timnya gitu. Yeah. Oh, terus teman-teman ternyata dapat nih, kita terus main ke sana ya.
3: Iya.
0: Yeah. Wih, seru.
1: Terus ini posisinya apa aja nih di basket, teman-teman?
3: Kalau kita berdua bisa point guard berdua.
1: Oh. PG bisa ya?
3: Iya.
1: Point guard. Selain PG ada?
3: Shooting guard.
1: Oh, oke. Okay. Sama ya kalian ya? Ini berdua benar sama nih. Oh gitu.
0: Jadi kalau lagi selebrasi itu tosnya berdua ya?
3: Iya.
0: Oh iya, iya, keren dong. Okay, udah kayak Kobe Bryant gitu.
1: Iya, siapa nih idaman?
0: Idola.
1: Kobe.
3: Stephen Curry ya.
0: Wih, itu juga keren sih.
1: Oke, kenapa Stephen Curry?
3: Karena shootingnya stabil sama bawa bolanya lincah.
1: Oh gitu. Sunset ya dia.
0: Iya. Kalau Anis kenapa suka Kobe Bryant?
3: Mentalitinya.
0: Iya. Keren. Oke, mantap. Keren. Kita geser ke Tama kali ya. Hai Tama. Iya. Ya. Deketin lagi mic-nya enggak apa-apa. Ditarik kuat gak sih?
1: Aman dong ya.
0: Bisa. Iya. Nah, oke. Kalau Tama kamu kira-kira latihannya berapa kali sih seminggu tuh kalau sepak bola?
3: Tiga kali.
0: Banyak juga sih ya. Dan itu satu tim ya, berarti latihan bareng ya.
3: Iya. Yeah.
0: Yang paling berat latihannya tuh fisik atau apa?
3: Fisik.
0: Kenapa tuh?
3: Lari terus ya.
1: Tapi padahal sepak bola memang harus lari terus
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Terpentingnya ya.
0: Benar-benar biar nggak ngos-ngosan gitu. Kemarin FYI ngomongin lagi. Kemarin nonton Pildun nggak?
1: Tadi.
0: Nonton. Kamu jagoin siapa?
3: Spanyol.
1: Oh iya, Spanyol. Yang menang pokoknya.
0: Emang tim kesukaan kamu Spanyol?
1: Iya.
3: Ya enggak sih.
0: Oke. Ngomongin bola nih ya, Tama ya. Kira-kira lomba mana sih yang paling berkesan buat kamu?
3: Liga Top Score.
1: Kenapa tuh?
3: Bisa membalik peringkat pertama.
1: Bisa?
3: Membalap peringkat pertama.
1: Oke, jadi juara pertama gitu
0: siapa?
1: Kah? Atau gimana?
3: Juara pertama ya.
1: Timnya namanya siapa nih? Berarti timnya?
3: Surakarta Football Academy.
1: Itu klub bukan di sekolah atau
3: di luar?
1: Yang itu yang di luar ya?
3: Iya.
1: Oh, oke. Itu kapan, Tama?
3: Minggu kemarin.
1: Baru aja
0: dong.
1: Juara satu ya.
0: Oke.
1: Dan tantangannya di saat mengikuti lomba itu apa, Tama?
3: Berebut poin.
1: Iya. Oke. Kamu posisinya apa di sana?
3: Sayap, back, bisa.
1: Iya. Oke. Jadi ganti-gantian gitu ya?
0: Oh gitu. Oh, okay. Kalau bola tuh sayap, back, gitu ya? Oke. Kenapa itu paling berkesan buat kamu, Tama?
3: Sepak bola nggak?
0: Iya. Lombanya tadi tuh.
1: Karena kenapa? Ini tadi ya, karena juara satu ya.
0: Iya sih, benar.
1: Karena juara satu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, mungkin kita ke WhatsApp dulu ya.
0: Boleh.
1: WhatsApp ternyata ada yang tanya nih teman-teman ya. Jadi ini dari Lara Purnamasari. Ini kalau bisa disimpulkan, ini kan banyak ya?
0: Iya, betul. Gimana tuh, Des?
1: Coba aku simpulkan ya. Jadi Lara Purnamasari ini tanya ke teman-teman ya, sebagai seorang pelajar gitu ya, kan juga sama pelajar.
0: Oh, relate ya.
1: Benar, itu dituntut untuk berprestasi, entah di akademik ataupun di luar akademik ya, teman-teman ya. Dan pastinya di antara itu punya waktu yang terbatas untuk membaginya gitu ya. Dan mungkin dari teman-teman sendiri, cara untuk membagi waktunya antara pembelajaran akademik sama prestasi di luar akademik kayak olahraga dan lain sebagainya, itu gimana teman-teman? Mungkin
2: boleh,
1: dari
2: boleh,
1: Akilah?
2: Boleh. Karena udah ada jadwal klubnya dan ada jadwal sekolah. Biasanya sekolah sampai 1:30, klubnya itu mulai jam 3 atau 3:30. Itu biasanya sampai maghrib.
0: Oh gitu.
2: Ya. Ya, biasanya itu kalau misalkan ada lomba kan ada dispen. Nah, nanti udah ada tugas sendiri juga dari sekolah yang ngerjain susulan.
0: Oh, berarti tetap ada tugas ya, susulan tetap gitu ya. Susulan. Oke, berarti akademik juga enggak ketinggalan ya, Des ya.
1: Iya, benar. Oke, baiklah. Itu versi Akila ya.
0: Yes.
1: Kalau dari teman-teman lain, dari Ahmad?
3: Sama.
0: Oh, sama.
1: Ahmad Ani sama ya.
0: Oh, ya kan mungkin satu sekolah juga ada waktu dispen ya, pasti ya. Tama juga ya berarti ya. Oke, okay, okay. Berarti sejauh ini tapi bisa kan bagi waktu antara sekolah dan juga olahraga bisa ya?
3: Bisa.
1: Wih, keren nih teman-teman ya.
0: Iya, gitu ya. Kak siapa nih Des tadi?
1: Lara Purnamasari.
0: Oke, okay, Kak Lara Purnamasari tetap bisa sekolah juga, akademik nggak ketinggalan pastinya ya Des ya. Gitu. Oke, okay, nanti kita lanjut lagi di sesi terakhir teman-teman. Buat kamu teman Pro 2 masih dibuka ya sesi tanya-tanyanya sama teman-teman Dipo ini. Langsung aja boleh komen juga di RRI Pro 2 Surakarta. Di YouTube juga ada RRI Surakarta Live ataupun di WhatsApp kita
1: di 081327866966.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin, kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.
2: Detik, ya jalan terus. Tapi, kamu jangan ketinggalan ya.
3: Yes, Zona Detik, Zona Desvatikan.

0: Di sesi terakhir teman Pro 2 masih tanya-tanya ya seputar teman-teman di sini pastinya.
1: Yes, you,
0: tapi sebelum itu ya Des ya.
1: Okay.
0: Apakah ada yang komen di YouTube or TikTok
1: ada dong.
0: Kita?
1: Ada dong. Mm-hmm. Ini di YouTube ya. Ada yang komen juga dari usernya Nur Jamil.
0: Okay.
1: Katanya pintar-pintar teman-teman di sini.
0: Wedeh.
1: Oke. Okay. Emang ya prestasinya banyak banget ya.
0: Benar, benar.
1: Walaupun beda-beda, tadi beda lapangan tapi satu prestasi.
0: Satu prestasi.
1: Betul sekali. Nah, ada juga dari Rohmatullah. Rohmatullah. Rohmatulaili. Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: Katanya Mbak Kila, ini Mbak Akila ya. Mbak Kila, katanya semangat. De Alif mau ikut panahan juga nanti kalau sudah besar katanya.
0: Langsung shock gitu Akila.
1: Langsung shock ini kenapa nih? Ini De Alif siapa?
0: Siapa itu kira-kira? Akil. Mungkin saudara kali ya, keluarga ya. Ikut support Akila juga loh.
1: Yeah, yeah.
0: Boleh nanti kalau mau sama seperti Akila ikut panahan ya kakak.
1: Bener.
0: Ya. Seru.
1: Yeah.
0: Ada lagi Des.
1: Ada lagi dari B Gaming. Semangat okay. Anak-anak. Semangat ya teman-teman ya.
0: Semangat dong.
1: Semangat ya.
0: Semangat kan?
2: Semangat.
0: Lucu ya teman Pro 2, masih SD loh ini prestasinya udah segudang teman Pro 2.
1: Udah banyak banget.
0: Yes, oke kita lanjut lagi bertanya ya kepada teman-teman di sini gitu kan.
1: Yes.
0: Tapi sebenarnya nih ya teman-teman, cita-citanya kalau sudah besar pengen jadi apa sih?
2: Aku dokter.
0: Dokter.
1: Dokter.
0: Wow. Kenapa?
2: Gak apa-apa.
0: Seru ya dokter.
1: Mungkin ada
0: ya?
1: Keluarga juga yang dokter.
0: Mm-mm.
1: Atau kenapa? Kok tiba-tiba
2: karena
1: kepikiran?
2: Karena ya bisa bantu semua orang aja.
0: Benar.
1: Nanti kamu bantu aku ya?
2: Ya,
0: okay. Benar. Genit ya.
1: Enggak, kok genit sih? Enggak lah.
0: Tapi kalau specifically pengen jadi dokter apa sih Akila?
2: Dokter umum.
0: Dokter umum ya, iya sih keren. Semoga nanti bisa tercapai cita-citanya.
1: Amin. Dokter umum.
0: Oke.
1: Kalau dari
0: Ahmad, Anis dan Tama, cita-citanya jadi apa?
1: Iya.
3: Jadi pembasket.
1: Pembasket.
3: Pemain NBA gitu.
1: Wih. Pemain NBA.
0: Iya dong.
1: Bukan pembasket sombong kan deh?
3: Bukan.
1: Dari
0: kok
1: Semarang.
0: Gitu? Oh iya benar. Oh mau jadi pemain NBA ya?
3: Iya
0: sih benar sih, setuju.
1: Gokil.
0: Nanti kalau kuliah dari ikut 5 ya biasa ya, Liga Mahasiswa gitu.
3: Iya.
0: DBL.
3: Iya
0: kan?
3: Iya.
1: Keren banget. Ini dari tampang-tampangnya udah cocok banget nih.
0: Iya,
1: jadi
0: jujur.
1: Pemain NBA.
0: Iya,
1: bener. Serius.
0: Wajahnya cocok ya Des ya?
1: Cocok dong NBA ya. Nanti sparring lah sama aku ya.
0: Udah deh, mending kamu aja mundur deh Des.
1: Yes, kalah
0: pasti
1: ya.
0: Kalah ya Des ya.
1: Oke, okay, jadi okay. Pemain basket ya.
0: Mm-mm.
1: Terus kalau dari Tama, jadi apa?
2: Pemain sepak bola.
0: Siapa pemain favorit kamu Tama?
2: Banyak.
0: Salah satunya?
2: Maldini.
1: Oh, okay. Kenapa?
0: Bagus mainnya. Oke, okay. Jadi inspirasi kamu juga buat main bola?
2: Iya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Iya. Cita-cita, kamu gak tanya cita-cita?
0: Cita-cita mau jadi apa, Des? Jadi yang terbaik aja lah ya, Des ya.
1: Cita-citaku menjadi orang kaya.
0: Iya, amin.
1: Tegar, kan tegar lagunya gitu.
0: Benar. Oke, kalau untuk target kedepannya mau ikut lomba apa, guys?
3: Habis ini ada event Atma Jaya lagi.
0: Oh iya?
3: Iya.
0: Wow, berarti ke Jogja lagi dong?
3: Iya.
0: Wih, good luck ya.
1: Good luck.
0: Semoga juara sih pasti.
3: Amin.
1: Kita percaya.
0: Percaya dong, betul.
1: Okay.
0: Kalau tadi, Akila?
2: Juara satu nasional.
0: Wow.
1: Ada kejuaraan apa lagi nanti?
2: Belum.
1: Nasional belum?
2: Belum.
1: Oh,
2: ada.
1: Belum tahu ya, tapi pengen. Ya, juara satu nasional.
2: Mei sama Juni waktu itu full lomba terus, jadi mau istirahat dulu.
0: Oh gitu, rehat dulu ya. Bener sih, kasih ruang buat tubuh dulu ya Akila. Keren.
1: Oke, okay. Amin.
0: Jadi juara nasional. Kalau dari Tama nih,
2: apa tadi pertanyaan?
1: Targetnya?
2: Juara top skor nasional.
1: Oh, kalau
0: event
1: yang
0: apa tuh?
2: Ya sama.
0: Sama juga?
2: Tapi nasional.
0: Oh tapi nasional. Oke. Habis ini bisa ya nasional ya.
1: Oh,
0: amin.
1: Berarti, amin. Kalau tingkat yang tadi kan juga top score ya? Yes. Itu tingkatnya tingkat apa?
2: Tingkat Surakarta.
0: Oh Surakarta.
1: Oke. Nanti pengennya yang nasional top score-nya top score nasional juga juara satu ya. Oke, amin ya. Untuk teman-teman di sini pokoknya Targetnya semoga tercapai semuanya.
0: Yes, betul. Yeah. Pokoknya harus raih terus ya kejuaraan itu ya. Ikut lomba terus. Sering kan ikut lomba kan?
2: Sering.
0: Iya, yeah, dan sering dapat info juga dari pihak sekolah pastinya ya.
3: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Keren banget. Nah, keren terakhir banget. Teman-teman, ada pesan enggak yang pengen disampaikan nih buat teman Pro 2 yang dengerin biar bisa berprestasi kayak kalian itu kayak gimana caranya? Mungkin dari Akila dulu mungkin boleh?
2: Boleh. Semangat untuk mengukir prestasi ya, jangan nikmati prosesnya, terus jangan pantang menyerah. Ya, insya Allah kita dapat hasil yang terbaik aja.
0: Amin. Insya Allah keren.
1: Nikmati prosesnya.
0: Betul.
1: Jangan yang mungkin udah gagal sekali udah nyerah.
0: Langsung nyerah
1: gitu
0: ya, Des ya, jangan ya.
1: Ya.
0: Jangan okay. Ya Dek ya.
1: Jangan ya Dek ya.
0: Oke, lanjut dari Ahmad.
3: Ya, tetap kerja keras, cintai mimpimu.
0: Oke, kerja keras dan cintai mimpimu.
1: Cintai mimpimu.
0: Cintai mimpimu. Benar sih.
1: Keras, cintai
0: harus
1: mimpimu.
0: Tulus dari hati gitu ya, Ahmad ya. Iya, benar banget.
1: Keren.
0: Biar semangat. Oke.
1: Okay.
0: Lanjut lagi Anis dan Tama.
4: Tetap Anis. Semangat dan kejar mimpinya.
1: Tetap semangat
0: dan kejar mimpinya. Oke. Okay. Kayak kamu sekarang ya lagi mengejar mimpi ya. Oke. Okay. Terakhir dari Tama.
4: Semangat dan tidak pantang menyerah.
1: Wih, semangat dan tidak pantang menyerah.
0: Keren-keren loh Des ya.
1: Ini
0: kan.
1: Pesannya.
0: Jiwa-jiwa petarung banget gitu loh ya kan.
1: Petarung banget ini.
0: Enggak gampang menyerah gitu.
1: Iya.
0: Oke. Deh, terima kasih banyak teman-teman di Ponegoro sudah mampir ke Pro 2 ya. Nanti semoga apapun tadi yang udah diceritakan dan tadi juga apa goals teman-teman kedepannya tercapai juga.
3: Amin.
0: Ya kan.
3: Amin.
0: Ditunggu prestasinya biar main ke Pro 2 ya.
3: Iya.
0: Oke, good, say goodbye dulu di kamera dong. Bye-bye teman Pro 2.
1: Bye-bye.
0: Oke deh teman Pro 2 masih di Sore Ceria ya bareng Desva dan Atika juga sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye, see you.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana gitu. Mungkin boleh cerita nih ke teman Pro2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor. Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada stabil suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Kita pakai barang bekas, pemanas suprika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
4: Pengen denger radio, tapi mau yang praktis. Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: 105,5 Pro FM. Hello.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yay, let's balik go. Lagi teman Pro 2.
1: Lanjut lagi sama, teman Pro 2.
0: Iya, sama siapa kalau bukan sama Detik ya, teman
1: yes,
0: Pro 2
1: you.
0: Ya. Tadi udah ada yang WhatsApp kita, Des, sudah ada yang menyapa, okay. Menyapa ya di sore ceria ini teman Pro 2.
1: Ada siapa aja di sore ceria ini teman Pro 2?
0: Sore ini ada Kak David Siburian.
1: Oh, katanya, David Siburian.
0: Mereka lagu Ari Lasso judulnya Cintailah Aku Sepenuh Hati. Oke. Aku cari dulu lagunya ya.
1: Oke. Okay.
0: Ari Lasso adanya yang apa ya? Yeah. Kalau ada aku puter, kalau enggak aku puterin Ari Lasso yang lainnya mau enggak?
1: Boleh.
0: Harusnya
1: boleh
0: mau.
1: Ya, mungkin ya.
0: Loh,
1: maksa ya. Maksa ya.
0: Apa tadi judulnya itu?
1: Cintailah Aku.
0: Adanya
1: sepenuh
0: ini.
1: Hati.
0: Adanya apa? Dunia Maya,
1: Terus?
0: Diriku dirimu,
1: okay,
0: mengejar
1: lainnya?
0: Matahari, itu terlalu berarti sama karena aku
1: sama
0: telah
1: lagi?
0: Dengannya deh kalau nggak salah.
1: Karena aku telah dengannya.
0: Denganmu.
1: Oh denganmu.
0: Yes.
1: Oke okay, bolehlah.
0: Itu yang mana mungkin. Nanti boleh dipilih ya sambil dipilih ya. Boleh,
1: okay,
0: boleh. Oh,
1: boleh.
0: Ini juga ada nih.
1: Apalagi?
0: Ari Lasso, Kamu
1: banyak,
0: Egois,
1: ya?
0: Dan Seandainya.
1: Aku boleh milih gak?
0: Boleh.
1: Oh, bukan aku ya?
0: Ya, gak apa-apa
1: kalau
0: sih kalau mereka
1: ya?
0: Juga. Iya.
1: Oke okay lah,
0: oke, okay, nanti
1: kita
0: nanti
1: tunggu ya.
0: Lanjut okay. Des, ada WhatsApp dari
1: lanjut
0: siapa,
1: lagi, teman Pro 2. Selain dari David Siburian di Pontianak,
0: okay.
1: Ya. Kita bergeser ke Bandung. Ada Ninda,
0: Ninda di Bandung.
1: Di Bandung.
0: Kanida kasih tahu dong.
1: Disarankan di Bandung.
0: Iya.
1: Puter.
0: Jangan dong, aduh.
1: Di ini dulu.
0: Gak
1: di
0: lolos dia.
1: Sensor dulu lah.
0: Iya.
1: Sensor dulu ya.
0: Oke. Nanti dia keparang gitu dong.
1: Padahal lagunya enak banget tau.
0: Masuk. Untungnya aku bertemu denganmu gitu dong.
1: Iya, tapi
0: gitu
1: bagus
0: dong.
1: Ya sebenarnya.
0: Sebenarnya lagunya tuh. Penuh emosi gitu loh. Jadi buat kamu emosi pasti enak gitu dengerin lagu ini. Oke, okay, Kanida by the way kasih itinerary buat di Bandung.
1: Oh iya kah?
0: Siapa tahu kita mau ke Bandung ya.
1: Oh, aku kira. Oke, oh, ini.
0: Maksudnya aku nanya itinerary.
1: Oh, nanya.
0: Aku
1: kira ini cerita gitu loh. Oh, ini ternyata mau cerita dia.
0: Oh iya boleh, boleh. Ya tapi kan jangan usah diodari
1: iya,
0: deh
1: usah, ya.
0: Ceritanya.
1: Ini ceritanya private
0: tentang,
1: soalnya
0: iya,
1: ya.
0: Tentang
1: ada
0: internal ya.
1: Internal
0: pokoknya.
1: Gitu
0: betul.
1: Ya. Nanti kita balas aja WhatsApp-nya ya.
0: Ya.
1: Gak bisa kita on airin kan?
0: Betul.
1: Kayaknya Ninda juga enggak mau di on airin deh.
0: Jangan ya Kak Ninda ya. Nanti kita balas aja WhatsApp kamu ya.
1: Iya, iya, oke oke baiklah. Nah, Ninda pengen request lagu aja.
0: Okay.
1: Sumpah Matinya Selena Gris.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Baiklah Ninda.
0: Di sini aku puterin.
1: Ninda dari Bandung.
0: Yoi.
1: Oke, okay, baiklah.
0: Thank you ya Kak Ninda udah cerita-cerita juga dan udah sharing bareng Detik selalu. Makasih udah setia sama kita ya.
1: Yo.
0: Oke, teman Pro 2, habis ini kita mau break azan maghrib dulu. Jadi buat kamu yang mau mempersiapkan lagu buat di request
1: okay,
0: sore
1: boleh.
0: Ini boleh banget ya, list aja lagunya. Nanti tinggal Desva dan Atika puterin buat kamu.
1: Yes, you.
0: So stay tune terus bareng Desva dan Atika di sore ceria di mana tuh, Des?
1: Di Pro 2 Surakarta pastinya.
0: Pastinya
1: dan
0: yo.
1: Buat kamu yang pengen WhatsApp teman Pro 2, di WhatsApp Pro 2 aja di 081327 866 966.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman terbaik kamu,
2: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu?
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapat belum?
1: Aku kecewa. Males banget, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Balik lagi teman Pro 2, masih di sore ceria ya.
1: Ceria teman banget Pro teman Pro 2.
0: Iya, tapi abis ini kita bakal moving ya.
1: Ya, udah moving aja ya.
0: Iya, bener banget, cepet ya.
1: Cepet waktu banget, cepet ini 18.16.
0: Kamu tumben 16. Banget sih, agak ke bawah gitu kursinya. Biasanya kan aku gak sih yang agak.
1: Karena ini biar kakinya bisa
0: selonjoran.
1: Apa ya? Bisa selonjoran dengan baik.
0: Iya bener sih, tapi enak baik. Loh kayak gitu tuh.
1: Enak.
0: Dilihat orang depan tuh gak terlalu nongol banget ya kan.
1: Iya. Yeah.
0: Buat orang-orang introvert.
1: Iya yeah, bener banget tuh. Jujur.
0: Iya kan.
1: Jujur li.
0: Iya. Tapi ya kalau ngomongin anak muda nih. Tiba-tiba ngomongin anak muda apa banget sih, kayak kaget banget gitu. Tapi
1: kenapa anak muda?
0: Lagi banyak yang bikin VT tuh kayak gini.
1: Gimana?
0: Gen Z zaman sekarang tuh ya teman produk ya pasti lebih kayak apa namanya, kunci dari Gen Z itu adalah less sugar.
1: Hah? Emang iya? Less sugar?
0: Iya, less
1: terus?
0: Sugar. Terus nih loh, ada kok trennya di TikTok.
1: Oke, less sugar, lesehan.
0: Bukan. Passwordnya Gen Z itu adalah air mineral aja. Bentar kakiku sakit, kakiku pegel. Terus kayak less sugar aja, kalau pesan minum less sugar aja gitu kan.
1: Less ice.
0: Iya, less ice. Less terus ice. Kayak enak terus. Kayak pasti kita kayak ngomong kayak enak nih, enggak terlalu manis. Sering enggak sih kayak gitu di sekarang tuh?
1: Mungkin
0: anak-anak
1: ya.
0: Muda.
1: Mungkin kali.
0: Sering, Des.
1: Oh, sering ya?
0: Sering. Please.
1: Berarti bukan anak muda saya.
0: Kamu udah enggak muda deh kayaknya. Terus kayak pasti anak muda tuh sekarang banyak yang bawa kayak apa sih?
1: Apalagi?
0: Apa namanya ya, kayak
1: yang mana sih
0: itu merek, bukan tapi bukan yang care itu loh, itu apa namanya,
1: oh minyak gitulah ya.
0: Iya, minyak yang gosok, minyak digosok yang, gitu loh, aroma
1: ya,
0: terapi
1: gitu
0: itu
1: kan.
0: Iya,
1: yang ada rollnya.
0: Yang ada rollnya. Dan sekarang tuh Gen Z tuh banyak yang kayak gitu, tapi emang relate sih. Kayak contohnya nih ya, misalnya mau pesan minum itu pasti pesannya yang less sugar. Kalau enggak
1: sering terjadi.
0: Iya kan, less ice. Pokoknya enggak mau
1: kalo
0: yang manis.
1: Less ice sih. Less ice. Enggak, kalau less sugar mending normal aja deh. Less ice ya.
0: Iya
1: mungkin iya.
0: Betul.
1: Karena ya enggak tahu kenapa es, kebanyakan es kayak jadi kurang gitu.
0: Bener.
1: Kurang.
0: Bener kayak kurang terus kayak jadi kurang enak gitu.
1: Kalau less sugar jujur
0: aku suka
1: jarang.
0: Sih.
1: Tapi jarang pesan yang less sugar sih.
0: Iya sih. Jarang pesan manis lebih.
1: Jarang pesan manis juga sebenarnya.
0: Iya, tapi itu kayak maksudnya kayak ya udah berjalan tiba-tiba, tau enggak sih? Padahal dulu waktu sekolah atau waktu kuliah tuh kan masih sering tuh ya kayak ya minumannya
1: dulu,
0: coklat, red velvet, matcha, kopi susu.
1: Iya sih. Dulu waktu sekolah tuh kayak ngasal banget minum
0: asli,
1: apa aja
0: yang
1: trabas
0: dibungkus
1: lah ya.
0: Bungkusan itu kan.
1: Yang
0: sasetan itu
1: sasetan,
0: kan.
1: Sasetan di ya udah tinggal kasih air, kasih es aja udah.
0: Cuma
1: jadi.
0: Iya, itu padahal minuman
1: terus
0: jahat banget.
1: Yang ada yang kaleng-kaleng atau botol ya. Kaleng atau yang di kulkas-kulkas gitu.
0: Iya, minuman
1: yang
0: botol kemasan.
1: Katanya, yang kemasan yang bikin batuk. Bahkan ya, katanya.
0: Emang iya sih
1: katanya,
0: mungkin kan karena gulanya tinggi ya kalau minuman kemasan. Ya sekarang tuh banyak gitu loh kayak Gen Z yang udah mulai mengurangi gula, tapi bagus sih.
1: Teman
0: Pro 2. Ya kan, jadi kayak kita jadi enggak over sugar gitu loh, kan agak enggak baik ya. Gitu. Dan kalau untuk minum manis, kalau sekarang aku juga udah sangat mengurangi aja.
1: Aku juga mengurangi sih.
0: Ya kan, karena
1: bener.
0: Kayak dan nggak tahu kenapa kalau habis minum manis tuh kayak kalau aku ya kayak feeling guilty aja dan merasa kayak manis banget deh gitu, jadi pusing gitu, giang gitu.
1: Iya. Mungkin untuk minuman tertentu ada yang less sugar, ada yang normal aja deh, lebih kayaknya.
0: Kalau nggak biasa americano aja gitu.
1: Gak sih.
0: Yang no sugar, no
1: gak
0: milk.
1: Sih. Enggak sih.
0: Itu kamu sih.
1: Enggak sih. Enggak.
0: Kalau americano kopi
1: no.
0: Susu sih kamu.
1: Americano no, kopi hitam yes.
0: Sama aja. Tapi sekarang aku juga enggak tahu kenapa aku kurang suka kopi susu deh, Des.
1: Enggak sih. Kenapa?
0: Aku lebih suka yang asem-asem gitu, yang kayak
1: peach americano.
0: Kayak mocktail gitu loh.
1: Peach americano suka?
0: Iya, itu my favorite.
1: Yang agak asem-asem gitu kan.
0: Asem-asem tapi yang
1: pahit.
0: No milk pokoknya.
1: Oke, lagi ini ya. Lagi mengurangi lagi. Susu ya.
0: Betul, biar gak endut.
1: Kalau aku lebih susu sih. Susu aja.
0: Kamu lebih suka susu?
1: Susu, ya, lebih iya suka sih. Susu.
0: Oke.
1: Kayak mungkin Vietnam drip gitu kan, masih ada susunya. Enggak yang pure americano. No.
0: Kayak, iya sih, aku juga kurang suka lagi.
1: Oh, gimana ya?
0: Karena kayak belum terbiasa minum pahit mungkin gitu loh, ngerti kan?
1: Tapi kalau kopi hitam yang sasetan malah oke.
0: Pakai gula gak? Pakai tambahan gula
1: iya
0: gak?
1: Sih.
0: Sama aja dong itu mah. Kalau americano kan gak pakai gula.
1: Americano iya, oh yes. Iya kan? Mungkin itu. Kayak aku pengen balance. Balance yeah, yang gak terlalu manis dan gak terlalu pahit juga.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi mungkin ya ketambahan susu, kasih gula.
0: Betul. Tapi gini loh, sekarang kan banyak ya dessert-dessert tuh yang
1: dessert,
0: aduh manis-manis banget gitu loh.
1: Giyang-giyang.
0: Jadi makanya banyak juga yang sekarang tuh udah demen sama americano.
1: Oke.
0: Okay. Americano berry, karena biar balance gitu sama si dessert-dessert cheesecake.
1: Tapi sekarang kan banyak yang mungkin lagi akhir-akhir ini ngetren salt bread.
0: Oh iya, salt bread. My god. Enak malah banget lagi salt bread.
1: Iya kan, salt bread kan. Iya, kalau itu oke sih.
0: Iya loh, serius tuh enak banget.
1: Enak, serius.
0: Enak banget, enak banget.
1: Apalagi roti, abis tapi dipanasin gitu ya, langsung beuh, mantap banget.
0: Langsung kayak kers, gitu kan, tapi dalamnya tuh kayak buttery, moist gitu loh, Des.
1: Iya, luarnya enak crunchy,
0: iya,
1: dalamnya moist.
0: Padahal aduh, iya, benar banget. Aku gila juga sih, bingung ya, kenapa kan tiba-tiba kan salt bread kan hype ya. Aku tuh aslinya gak suka roti asin. Kayak aku suka ya serba coklat gitu-gitu okay, yang melted coklat. Tapi semenjak keluar salt bread, jadi kayak ya ampun enak banget salt bread jujur.
1: Ini nih.
0: Jadi kayak misalnya tiap lagi di kayak apa toko roti, mungkin di mall tuh pasti kayak kalau ada salt
1: kalo
0: bread.
1: Kalau ada event-event gitu kan banyak ya sekarang biasanya yang jual salt ada bread. Tapi yang jual manis kayak Dubai Chewy Cookie pun juga masih banyak
0: juga,
1: salt bread tapi juga banyak gitu. Betul. Akhir-akhir ini mungkin kamu juga suka sama salt bread teman produk atau lebih suka yang manis gitu ya. Jadi sekarang tuh banyak pilihan untuk kita menikmati jajanan-jajanan.
0: Bener banget.
1: Pastry gitu kan.
0: Iya lagi suka. Pokoknya per dessert-dessert tuh banyak
1: dessert-dessert
0: banget.
1: Dessert-dessert banyak banget.
0: Cake, coklat. Tadi ya Dubai Chewy Cookie. Terus buah yang dikasih melt coklat sama kunafa itu. Pistachio itu loh deh, tau kan?
1: Gak tahu sih.
0: Yang dia dikasih cup. Isinya tuh strawberry sama anggur.
1: Oh, buah-buah gitu. Terus kasih
0: gitu. Terus
1: kasih coklat.
0: Coklat taste gitu. Sama kunafa pistachio.
1: Oh. Belum lihat.
0: Ya. Super duper lagi high okay banget dan harganya juga high price banget.
1: Kita nunggu turun
0: enak
1: aja lah
0: deh. Mungkin karena masih FOMO ya dan kan emang bahannya kan mahal ya teman Pradua. Ada enggak sih yang dari kamu teman Pradua yang suka juga sama jajanan-jajanan kekinian kayak salt bread tadi, Dubai Chewy Cookie atau per cheesecake atau pastry. Nah, kan lagi rame banget.
1: Lagi rame banget. Banyak yang buka juga ya maksudnya. Toko-toko roti dan lain sebagainya dengan tiramisu modifikasi
0: cake
1: yang stop ya, stop, jangan putarkan lagu itu.
0: Aku putarin lagu itu ya.
1: Gak usah.
0: Tiramisu cake.
1: Gak usah.
0: Yeah,
1: yeah. Okay, boleh.
0: Kenapa sih teman produser Facebook benci banget lagu itu?
1: Gimana ya? Gak tau. Mungkin karena dulu temanku suka nyanyiin.
0: Siapa
1: tiba-tiba
0: sih
1: lagu.
0: Masa temanku suka nyanyi lagu itu?
1: Serius.
0: Temanku, cowok.
1: Cowok.
0: Masa sih?
1: Iya beneran. Iya,
0: kamu
1: beneran,
0: jangan-jangan.
1: Enggak, aku gak suka. Makanya kayak risih gitu loh. Risih sebenarnya. Karena dikit-dikit dia tiramisu cake, tiramisu cake, tiramisu cake.
0: Masa sih Des?
1: Dulu waktu KKN sih.
0: Alah siapa sih?
1: Iya beneran.
0: Oh
1: beneran,
0: iya cowok tapi.
1: Cowok, temen gue.
0: Iya,
1: mungkin
0: lucu.
1: Ini ya karena waktu itu memang lagunya lagi tren.
0: Iya.
1: Makanya dia kayak secara
0: gak sadar.
1: Mengikuti dan menyanyikan lagu itu terus.
0: Kayak sekarang kan jalan-jalan.
1: Nah roll itu salah satu mungkin aku jadi ini sih risi juga nanti.
0: Udah siap belum?
1: Stop.
0: Jadi ngomongin lagu ya teman Pradua ya. Boleh kali spill bareng detik teman Pradua, snack apa sih favorit kamu di zaman sekarang ini yang lagi hype banget teman Pradua?
1: Yes.
0: Spill ya. Oh ini JJ nih.
1: Hey JJ.
0: Katanya temanmu KKN yang
1: bukan yang itu. Ini JJ salah
0: kenapa
1: satu.
0: Kenapa sih JJ tuh selalu
1: ngerti sih,
0: harus like disensor tau gak kalau dia WhatsApp.
1: Bener. Ini bukan yang itu ya JJ ya. Yang satunya lagi. Satunya lagi kan ada teman KKN itu tiga. Dibilang enggak pendiam juga
0: pendiam,
1: sih.
0: Dia pendiam tapi tiba-tiba tiramisu cake.
1: Ngeri dong, kan, ngeri dong.
0: Iya, ngeri
1: lah, ya? Ngeri. Bukan, bukan, bukan yang itu. Pokoknya
0: yang cewek kali.
1: Cowok.
0: Oh, cowok.
1: Orang dibilang cowok, iya, yang cowok. Hmm. Tapi udahlah, yuk.
0: Kenapa sih JJ ngeselin deh?
1: Iya.
0: Jay, WhatsAppmu tuh enggak pernah bisa dibaca ya. Jadi udah enggak usah WhatsApp kalau gitu. Oke teman Pro 2, abis ini kita bakal moving ke segmen batik,
1: bahas tingkah dan karya anak muda.
0: Kamu lagi di segmen batik,
1: bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda
0: dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga. Stay.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: banget puterin lagu ini.
1: Gimana Des, jagoan kamu malam tadi Des? Tadi malam.
0: Udah. Ini gimana masih, jagoan? Aku gak denger sih.
1: Oh iya bener. Oh gak denger ya? Gak
0: denger. Ini gak ada headphone nih. Gak ada headphone.
1: Pokoknya sampai situ lah ya.
0: Oke. Jadi, gimana?
1: Tadi malam jagoan kamu menang. Weh,
0: tadi
1: kamu
0: malam.
1: Kamu siapa? Sayang sekali ya, Bang Messi ya.
0: Sayang sekali ya, tapi ini gokil
1: tapi
0: sih.
1: Tapi gak apa-apa, pokoknya Messi gak ada yang raguin lah sebenarnya.
0: Iya, dan by the way kayak Ronaldo ya, ini pertandingan terakhirnya di Piala Dunia.
1: Oh iya, betul.
0: Bang Messi, ada bertemu dengan Lamine Yamal ya, ini. Dan lagi tren juga, lagi ngeboom, apa ya,
1: kenapa?
0: Fotonya di saat Messi. Iya, ini apa ini?
1: Mohon maaf ya. Tiba-tiba ada telepon.
0: Nah, fotonya itu banyak yang dibikin apa ya, video AI atau gimana ya.
1: Oke.
0: Di saat Messi ini sedang memandikan Lamine Yamal.
1: Demi apa?
0: Demi Wenger.
1: Oke, ya gak usah gitu
0: dan,
1: lah Des.
0: Dan ternyata mereka tadi malam berjumpa.
1: Demi apa?
0: Setelah sekian tahun ya. Bayangin dulu waktu Messi masih muda.
1: Oke.
0: Ini jadi ada ceritanya tuh. Apa ya katanya ya, Messi sedang menghadiri atau sedang melakukan kegiatan acara apa gitulah ya, promosi atau apa gitu, lupa saya ya. Ini yang di situ ada Lamine Yamal di saat bayi.
1: Saat bayi?
0: Saat bayinya Lamine Yamal dari ini Spanyol.
1: Wow, oke. Terus?
0: Itu Messi sedang gambarnya ya memandikan si Lamine Yamal ini di bak mandi.
1: Jaman dulu.
0: Iya beneran.
1: Lucu banget.
0: Beneran,
1: dan terus.
0: Mereka berjumpa sebagai saingan.
1: Waduh.
0: Iya, beneran.
1: Musuh dalam bak mandi dong. Kan dibandingin.
0: Tapi kan siapa sangka gitu loh.
1: Iya sih, berarti ya, reunian makanya, ya mereka ya.
0: Makanya kayak banyak yang foto mereka tuh di post gitulah sama banyak lah. Kayak jadi wow, kayak kok bisa gitu loh. Apakah ini sudah pertanda, sudah ditulis?
1: Iya ya, benar. Iya, betul.
0: Masa depannya Lamine Yamal ya.
1: Bisa sama-sama di bola gitu kan, jadi pemain bola gitu
0: pemain
1: kan.
0: Bola, iya ya. Gitu.
1: Keren
0: dan
1: sih.
0: Lamine Yamal adalah pencetak gol termuda kali ya.
1: Oh wow.
0: Di Barca. Gitu ya. Waktu itu makanya
1: kemarin
0: sekarang
1: kamu pakai Barca ya, Bro?
0: Ih, kemarin pas banget.
1: Kenapa
0: pakai baju Barca ya?
1: Iya kan, tapi aku tuh juga gak expect kalau malam itu tuh final Pildun, tau gak?
0: Dia final Pildun, dan
1: kan pas banget.
0: Pas banget, tadi jam 2 ya, 2 dini hari di balai kota pun juga banyak yang nobar.
1: Iya, rame ya. Mungkin tadi Solo.
0: Buat yang tadi langsung berangkat kerja kali ya, habis nobar.
1: Semangat ya, jam 5 pagi kan, semangat ya.
0: Masih ngantuk-ngantuknya langsung berangkat.
1: Iya, betul.
0: Finally tadi antara Spanyol dan Argentina menang. Spanyol ya.
1: Betul.
0: Congrats buat Spanyol. 1-0 ya.
1: Wow.
0: Tadi ternyata finally. Mungkin bagi yang mendukung timnasnya Spanyol, selamat bersenang-senang.
1: Selamat selebrasi ya. teman-teman.
0: Tapi yang bagi timnasnya Argentina, it's okay, gak apa-apa teman-teman berdua ya.
1: Gak
0: apa-apa. Kayak menang kalah biasa lah.
1: Iya gak apa-apa aja. Tenang aja, walaupun Pildun adanya nanti lagi. 4 tahun sekali ya Pildun. Ya gak apa-apa, kita doakan yang terbaik aja ya buat Bung Messi ya.
0: Bung Messi yang katanya terakhir Piala Dunia ini.
1: Wah,
0: karena
1: sedih
0: masa
1: banget.
0: Pensiun juga ya. Kayak Ronaldo ya. Terakhir juga kemarin Portugal gitu ya, kalah.
1: Karena banyak yang pensiun ya, Wak.
0: Iya, jadi ada the future-nya. Ya salah satunya Lamine Yamal ini ya.
1: Iya.
0: The future.
1: Oh iya, benar-benar setuju sih.
0: FIFA. Ya, Lamine Yamal.
1: Emang udah ditulis sih kalau
0: mungkin udah ditulis makanya.
1: Amazing jujur.
0: Amazing ya. Tapi kita juga mau infoin teman Pro 2.
1: Kenapa?
0: Jadi terkait Pildun tadi ya, ada sejumlah sekolah di Singapura tapi.
1: Oh, di Singapura.
0: Singapura ini masuk lebih siang demi izinkan siswanya nonton final Piala Dunia 2026.
1: Demi apa sih? Banget deh. Seru banget.
0: Di Indonesia ada enggak ya? Mungkin lebih mungkin kerja tapi, masuk kerja agak siangan gitu kan tadi Pildun.
1: Tapi ya Des ya, ngomongin perizin-izinan ini. Jadi tadi aku juga habis lihat salah satu story-nya artis gitu kan. Jadi artis ini tuh punya anak.
0: Oke.
1: Iya, dan ternyata anak-anaknya ini diajak nonton Pildun sama ayahnya.
0: anak-anaknya.
1: Anak itu banyak. Lima atau berapa gitu. Diajak nonton Pildun sampai pagi. Terus alhasil si ibunya ini Saskia Diameka kalau kamu tahu. Istrinya Hanung Bramantio, tahu tak kan?
0: Tahu.
1: Ya, jadi kayak si Saskia Diameka ini teman pro 2 itu tuh nge-email guru-guru anaknya, tau kan? Nge-email gurunya untuk izin tidak berangkat sekolah karena semalam habis diajak nonton Pildun sampai jam 5 baru sampai rumah, Des. Gitu. Jadi kayak lucu gitu loh email miss-nya gitu. Miss
0: Enggak lihat email ya? Enggak lihat WhatsApp.
1: Ya mungkin SOP dari sekolahnya.
0: Privacy ya.
1: Iya, betul.
0: Emailnya tapi enggak privacy.
1: Ya mungkin apa-apa. Kan itu email bisnisnya Saskia Diameka ya mungkin ya.
0: Email maksudnya email dari sekolah kali ya. Email ke sekolahnya.
1: Jadi yang penting mana nih?
0: Lanjut.
1: Ya gitu ya.
0: Gimana?
1: Jadi lucu banget tadi pagi ya, Saskia Diameka tuh upload foto gitu, upload foto email gitu. Jadi dia tuh nge-email gurunya anak-anak untuk diizinkan tidak berangkat sekolah teman pro 2. Karena apa? Karena diajak sama Hanung Bramantio nonton Pildun sampai jam 5 pagi.
0: Wow.
1: Gitu. Jadi kayak terus Saskia juga bilang katanya karena momen ini juga baru pertama dilakukan di keluarga kami dan 4 tahun sekali jadinya minta keringanan gitu loh.
0: Tapi lucu dibolehin banget.
1: Dispen
0: ya itu.
1: Iya, namanya dispen ya. Mungkin dispen. Dikasih PR tambahan kali.
0: Iya, jadinya belajar di rumah gitu mungkin ya.
1: Iya, gitu. Lucu sih. Nah, kalau di Singapura kan dapat izin ya, Des.
0: Terus di gimana? Di Singapura dari pihak sekolahnya, jadi ada sejumlah sekolah gitu ya yang mengizinkan siswanya untuk nonton final Piala Dunia 2026. Jadi masuknya lebih siangan gitu
1: I see.
0: Ini seru juga sih, ya kan? Jadi pihak sekolah juga support gitu ya. Nah, demi mengakomodasi antusiasme siswa yang menyambut final Piala Dunia 2026 ya. Jadi sejumlah sekolah di Singapura ini milih nyesuaiin jadwal belajar ketimbang ngelarang muridnya begadang buat nonton Pildun gitu ya. Kalau di sana digelar jam 3 pagi. Di Singapura
1: waktu sana ya.
0: Waktu sana gitu. Terus ada sekolah
1: SGT.
0: Singapura time. Maaf. Jadi ada sejumlah sekolah turut menginfokan hal tersebut ke media sambil memberikan penjelasannya. Jadi ada salah satu sekolah dari Saint Joseph Institution ya, atau SGI. Misalnya, mereka ini mengizinkan para murid masuk sekolah 1 jam lebih lambat. Jadi di pukul 8:30 waktu Singapura ya.
1: Seru banget.
0: Berarti sebelumnya 7:30 ya masuk normalnya sana.
1: Wow,
0: jadi 8:30. Jadi mundur 1 jam.
1: Dikasih waktu
0: 1 jam. Oke.
1: Oke.
0: Tapi juga masih kurang sih menurut aku.
1: Iya, kalau untuk kalau sekitar sih kurang banget. Tapi mungkin untuk anak-anak sekolah itu udah lumayan banget, bayangin deh.
0: Iya sih.
1: Iya kan? 8:30 baru masuk loh. Itu
0: udah siang.
1: Udah siang. Dan hal serupa teman pro 2 boleh digeser dikit enggak, Kak?
0: Boleh dong.
1: Agaknya gak kelihatan ya.
0: Oke.
1: Thank you.
0: Yes.
1: Hal serupa dilakukan juga oleh Anglo Chinese School teman pro 2 independent school ya ini ya. Berdasarkan surat kepala sekolah kepada orang tua dan wali, per tanggal 16 Juli kegiatan belajar juga akan dimulai hampir 1 jam lebih lambat teman pro 2. Tadi yang dibilang Desa ya, jam 8:30 pada 20 Juli. Terus lalu ada juga sesi kebaktian atau kapel teman pro 2 yang semula dijadwalkan pada hari itu dipindahkan di tanggal 22 Juli jam 7:30. Dimundurin berarti ya, demi nonton Pildun loh Des.
0: Gokil.
1: Bahkan ya teman pro 2 ya, menurut catatan dari salah satu Instagram ya Des ya, sebanyak 4 sekolah total yang melakukan hal ini dari Santo Joseph Institution atau SII Anglo Chinese School ini, Chong Institution, Victoria School teman pro 2 dan juga Singapore Sports School, ini beberapa malah mengadakan nobar. Yang diinisiasi juga oleh organisasi siswa atau semacam OSIS gitu ya, relawan guru dan juga orang tuanya. Loh, malah dikasih wadah ya buat nobar ya, keren loh. Tapi emang gak apa-apa sih, kan buat ilmu juga bola.
0: Bener, jadi memang saling support aja ya.
1: Betul.
0: Tetap mungkin nanti gak mengganggu pelajaran, tetap bakal hari setelahnya dikasih tugas mungkin. Atau bener, hari itu waktu nonton pulangnya dikasih tugas mungkin.
1: Gak apa-apa
0: siapa
1: sih.
0: Siapa tahu cuma pro 2 ya. Tapi yang jelas ada beberapa sekolah atau sejumlah sekolah di Singapura ya, yang mengizinkan untuk siswanya ini masuk lebih siang atau bahkan mundur gitu ya, lebih lambat gitu teman periode 2.
1: Wow, fleksibel ya berarti. Flexible. Keren
0: enak
1: sih.
0: Sekali ya.
1: Jadi open minded soalnya.
0: Open minded.
1: Ya, ya semoga di Indonesia bisa kayak gitu ya Des ya. Tapi kan enggak mengurangi jam pelajaran gitu.
0: Betul.
1: Loh. Mungkin tetap dikasih homework atau mungkin kayak ya dikasih sesuatu yang tetap pelajarannya enggak ketinggalan teman periode 2 ya.
0: Yes.
1: Dan kita moving on ke WhatsApp karena udah ada yang menyapa nih Des.
0: Oke. Okay,
1: selamat malam. Siapa? Ini Timothy.
0: Hai,
1: dari
0: Timothy.
1: Purwokerto.
0: Oke.
1: Lagunya puterin dong, lagu dari Mahal ini. Oke, nanti diputerin ya. Gimana kabarnya nih? Sukses selalu buat penyiar Pro 2 Solo.
0: Alhamdulillah, thank you.
1: Kabarnya
0: ya.
1: Luar biasa, thank you Kak Timothy.
0: Kabarnya luar biasa, kamu juga semoga luar biasa di Purwokerto, Timothy. Sehat selalu.
1: Sukses
0: dan
1: juga.
0: Sukses juga.
1: Betul. Thank you ya. Amin. Nanti lagunya diputerin habis Dai-Dai ya, karena tadi habis bahas
0: Dai-Dai.
1: Bahas apa tadi Des?
0: Bildun.
1: Bildun. Oke deh, tungguin dulu ya Kak Timothy ya. Nanti lagunya bakal aku puterin juga malam ini. Dan juga teman Pro 2,
0: yes.
1: Abis ini kita bakal moving ya. Nanti aja ya. Yaudahlah kasih lagu dulu teman Pro 2 buat kamu yang kangen sama Piala Dunia ya. Aku puterin aja deh Dai Dai by Shakira and Burna Boy.

0: Teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah dengerin Detik sore ini ya. Terus thank dengerin you. Detik dari hari Senin sampai hari Jumat di Pro FM Solo pastinya.
1: Pastinya di sore ceria ya.
0: Yoi.
1: Betul sekali. Nah, habis ini teman Pro 2 seperti biasanya kita ke MLC Music Live Chat bareng RRI Pro 2 Jakarta ya. Nanti akan ada Yeri T5X Rutinitas Pagi di sana teman Pro 2, plus hostnya ada Edit dan Elan.
0: Elan.
1: Betul sekali. Nemenin kamu sampai jam 8, nanti lanjut lagi di Jaga Malam bareng JJ Majenta. Jadi
0: yo,
1: see you teman Pro 2, sampai jumpa besok lagi.
0: Bye bye teman Pro 2.

0: Mungkin 3 orang, 4, 5, 6, dan seterusnya.
1: Mungkin akan ada banyak teman berdua. Atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
0: Betul.
1: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes. Yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
0: Aduh, Bang Messi nangis.
1: Tapi kan dipeluk sama Lamine Yamal.
0: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
1: Kalau ya? Dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
0: Enggak usah.
1: Maksudnya dibikin kalah.
0: Oh iya gitu benar.
1: Benar.
0: Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
1: Asik, iya
0: kan?
1: Iya, benar.
0: Dari mungkin menjadi the next Messi nanti.
1: Benar, ya, kan? Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
0: juga enggak ada. David Villa. Ada, nonton.
1: Ada.
0: Sergio Ramos.
1: Bawa pialanya. Datang.
0: Bawa pialanya.
1: Datang, benar.
0: Nanti
1: kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira, Dit?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerry T5 dan juga...
1: Rutinitas Pagi.
0: Asik. Walaupun kita malam-malam, tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya. Nanti kita akan tanya kenapa pagi. Dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
0: Bukan itu kayak liriknya.
1: Bang Toyi. Tak bersinar.
0: Sorry. Ya, kita malah ngobrol-ngobrol tadi, yes. Ya, karena mereka baru aja rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Ya kan? Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, ya kan, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh.
1: Putet, Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotate enggak? Biar vertikal. Eh, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Nah, cakep. Nah, wih, rame banget, cuy.
0: Selamat malam semuanya.
3: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat. Baik.
0: Luar biasa ini. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, kan? Selalu semangat pagi.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
4: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
4: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
5: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
6: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol dia.
6: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya. Halo,
5: Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Sorry.
5: Budi.
1: Bang Budi.
0: Betul sekali. Selanjut. Kerutitas pagi 2.
1: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
0: Namanya di Zoom itu.
1: Boleh.
6: Franchise.
0: Ada aku siapa nih?
6: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
6: Diandra sebagai drummer.
0: Lanjut.
7: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Salah.
0: Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya. Dev.
6: Hah?
1: Kang Dev tadi ya.
6: Kang Dev.
1: Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
6: Halo.
1: Wedeh. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba absen.
1: Ada Bang Yeri, ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang D.
0: Ayy,
5: Dicatat.
0: Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
6: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
1: Oke, boleh. Tolong Kak Asti dijawab.
4: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Mm-hmm. Dan Om Yeri ini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Okay.
4: Bandnya tuh banyak kan, dan rutinitas pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Mm-hmm. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu.
1: Okay.
4: Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol, dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi.
0: Jadi
4: curhat bareng dan lain sebagainya, dan
6: tiba-tiba
4: chemistry-nya dapet ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin. Saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Oh, langsung lagu T5.
4: Iya.
1: Pertama.
0: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, Benar. Tolong
4: karena
0: ya.
4: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya. Langsung ditawarin kita senang banget.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya, sat-set ya.
0: Ini lagu kan?
1: Lagu ya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya, kan kita tahu genre retro ya di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
2: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
2: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Yeah. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
4: lagunya
2: kau kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi.
1: Oke. Okay.
2: Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya.
1: Oke.
2: Okay. Yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalist ini ya.
4: Ben
2: Academy.
1: Oke.
2: Iya, di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
1: Oke.
0: Okay. Oh, wow.
1: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
2: Nah, kurang tahu. Belum kalau enggak salah ya?
5: Belum. Baru ini ya. Baru konsep ini.
2: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya.
1: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
1: Okay.
2: Di yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Oke. Okay. Oh, wow. Kalau buat Rutinitas Pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan wah udah sangat lama gitu di dunia musik.
5: Senang banget sih. Ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri ya. Aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget. Gak nyangka bisa bareng gitu.
2: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Kita masih seumur kok.
5: Udah 2 bulan. Makasih muka aku lebih ini boros.
4: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
5: sewajarnya ketemu idola aja.
4: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya senang dong, karena kan apa namanya tuh kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk apa namanya, selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan, dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
5: Senang banget.
0: Menarik. Okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya, dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya.
1: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edit dan juga Elan.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifan. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary T5 ya. Okay. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda.
2: Masih muda. Udah lulus.
0: Udah siaran dia
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: 27. Salah. SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP lah.
2: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
1: Wow. Belum lahir dia. Kasti belum lahir Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: tadi. Andra belum.
0: Oke.
2: Masih di pabrik belum di.
0: Masih di pabrik.
2: Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin. Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, single kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rutinitas Pagi nih. Masa remaja.
1: Iya, bukan gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya masa remaja.
0: Yes. Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja, khususnya kalau gua pribadi memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga, yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gua pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih, tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gua bikin begitu, cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Yeri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda SMP gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh nggak modifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu, dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro segala macam, bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang kesatu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi konsep-konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gitu sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu.
0: Begitu
2: ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu oke ya gitu, jadi ngeiyain. Nah gitu aja akhirnya, ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau
0: mau.
2: Tapi itu pun ada revisi ya, Ti, kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya, ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini dapetin lagu, mungkin genre musik yang mungkin belum pernah dibawain, bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
0: Asik.
1: Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
3: kita juga lagi seneng cari-cari formula
4: ya, karena
3: naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu.
4: Nah,
3: di formula sekarang kita mau coba konsep retro-retro gini,
4: City Pop.
2: Benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu City Pop ya kalau enggak salah ya. Ada berapa City Pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau enggak salah. Terutama di Jepang ya dulu City Pop itu mulai nongolnya gitu kalau enggak salah gitu.
0: Seru.
1: Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
0: Iya, benar.
4: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
0: Nice. Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh iya sih, gue penasaran nih.
0: Penasaran nih dengan apa? Tadi kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana akan jadi seperti apa lagu ini?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.

0: dan itu dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Seru. Gimana kan lagunya gimana,
1: wah,
2: Kak?
1: Keren, parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa-nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry. Aduh, gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya, benar.
2: Oh, yeah, thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Ya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa. Oh,
1: iya, ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Asti, kira-kira itu sebuah kesulitan enggak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu ngisi rap Indonesia gitu.
1: Oh, biasanya English version.
2: Biasanya English. Oke.
3: Arab.
1: Jatuhnya kosidah kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Saat-saat dan cukup singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Karantina waktu. Iya.
1: Oh,
3: awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu.
1: Iya.
3: Tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya, Ti. Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar. Akhirnya vokal yang udah di take itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
1: Oh, okay. Iya.
0: Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks, berarti nggak terlalu banyak ya?
3: Nggak terlalu sih, hampir nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih, ya kebayangnya waktu itu bikin lagunya. Memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan nggak yang detail-detail kayak gue pacaran tahu zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu, di bawah senja apa segala macam.
1: Oh.
3: Bahkan lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang.
1: Iya.
3: Nah harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka ceritanya tetap sama gitu.
1: Oke. Okay. Ini kalau boleh tahu, Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Mary?
3: Pacaran gue di warte.
1: Oh.
4: Zaman surat-suratan juga.
1: Oh iya.
0: Ya Allah.
3: Masih zaman pager.
0: Bener dilihat gitu ya.
1: Iya, pacarnya di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih kasih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
4: pacaran retro sama pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu.
4: Gimana? Ya, tadi itu
3: yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti

0: bentar. Dulu kan teleponan.
1: Iya.
0: Di warteg.
2: Itu masih sekarang masih teleponan masih.
0: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
1: Itu.
2: Masih merajalela.
1: Bener. Karena gak mungkin sleep call di wartel kan.
3: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
0: Gue gak mungkin di wartel sleep call ya.
1: Iya. Gak mungkin. Bener.
3: Iya.
1: Aduh. Ya, emang ya.
3: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Om.
2: Oh, jadi mungkin sih, pasti beda-beda akan beda-beda ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
1: Oke.
3: Zaman Om Yeri. Zaman Om Yeri. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Om Yeri?
0: Ada.
3: Enggak ada ya.
0: Waktu zaman gua masih Tetris.
3: Masih nyusun
1: kotak-kotak.
0: Sama game Muller.
1: Game Muller bener. Snake bener.
0: Snake itu yang ada di
3: Nokia.
1: Bener. Aduh, itu ya bedanya ya. Pacaran ya, retro sama pacaran
3: itu terkini. Itu teman-teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang, cukup berbeda ya.
1: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
3: Iya, bener.
1: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya
3: yeah.
1: Bareng sama Om Yeri dan juga Ruti terus pagi. Jadi betul. Buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
3: Betul,
1: ya.
3: Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana boleh banget ditanyain ya.
1: Siapa tahu nostalgia bareng.
3: Iya, ya. Siapa tahu nostalgia bareng-bareng.
1: Yaudah. Jadi pasti
0: menarik
1: loh. Ya udah pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC.
3: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Rudy Res Pagi dan juga Om Yere.
0: Alright. Ini tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa Remaja.
0: Lu jadi mau nanya gak ya tadi?
1: Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rudy Res Pagi juga.
2: Masa remaja.
1: Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Oke.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada zaman itu.
1: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21. Ada apa?
2: Oh, sekarang XX1 ya?
1: Sekarang XX1.
0: Nyebutnya gitu. Dulu
2: masih
0: 21.
1: Masih 21. Masih 21.
2: Iya, dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2021 2001 lah.
1: Asik. 2021.
2: 2021. 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek nih,
1: POV. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang. Paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku nggak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya? Ya
3: benar. Apa?
1: XX1
3: sama si GV.
1: Sama si GV, oke.
0: Oke.
3: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya teh?
0: Keluar atuh?
3: Ke itu alun-alun Bandung.
0: Alun-alun Bandung. Boleh. Oh,
1: mungkin mau sehat. Iya, kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya?
0: Boleh.
3: Ya, yang lain deh, yang lain lagi. Yang
1: boleh,
3: lain
1: boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Kemana,
1: boleh.
0: Kang?
1: Boleh, Kang. Coba, Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana, Kang?
4: Spot favorit. Di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Oh, kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah
4: tuh? Soalnya enggak ada yang jualan jadi enggak usah ngejajanin.
1: Oh, iya benar.
0: Benar.
1: Hemat.
0: Pinter.
1: Benar. Benar. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi, Kang.
0: Kang Diandra,
1: boleh Kang Diandra.
0: Kalau pacaran kemana
1: lagi?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, okay.
0: Jangan nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Iya.
5: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe to kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Iya benar.
5: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak daily art gitu yang
0: kopi-kopi.
1: Oke, ya. Daily art.
0: Asik.
1: Daily art, kasih tahu dong daily art apa? Daily ART. Bukan apa sih? Daily art.
0: Apa sih
1: daily art? Kasih tahu coba Kang Diandra, daily art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat ya artistik yang kayak bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum dead. Oh,
1: museum macan gitu, museum macan ya.
5: Nah, kalau enggak apa ya?
0: Waduh,
5: ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Oh, asik. Artsy ngelukis banget. Di tempat.
0: Artsy banget.
1: Yeah.
0: Tapi gengsi abis sih.
1: Gengsi abis. Enggak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya enggak ada yang ke Jatinangor gitu. Yang apa?
5: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
0: Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kayak Kejo, woi.
0: Ngumpet woi.
3: Kejo pake... pacaran enggak Kejo? Pernah pacaran enggak?
1: Coba Kang Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Ta'aruf ya, ta'aruf. Mainnya ta'aruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
1: Hah? Ke rumah anjing?
0: Ke mana?
1: Ke rumah anjing. Di mana tuh?
0: Itu apa? Emang...
1: Spot.
0: Oh, ada. Ada.
5: Itu wisata namanya rumah anjing ya.
0: Oh, ada mungkin.
3: Dia suka yang agak lain emang kak.
1: Oh, okay. Iya.
5: Pet shop. Rumah babi itu ya.
1: Pet park. Kalau Kang Dev.
3: Taman ya.
1: Iya. Taman. Kalau Kang Dev.
5: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oke. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
5: Air terjun, tahu.
1: Iya. Iya.
5: Warung terus makan mie.
1: Oh, makan mie. Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Kang Budi, udah ya?
1: Kang Budi belum?
5: Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh, yang gitu. Ngeliat properti, cari properti.
1: Iya, benar.
5: Ada gas bareng.
1: Iya, benar.
0: Ramean kan?
1: Iya.
0: Sama yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata. Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang adanya. Masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harus ke Bandung aja kita.
0: Ngapain?
1: Apa?
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi.
0: Nyari kos ya.
1: Bener.
0: Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana nih? Kalau pingin dengerin masa remaja.
1: Betul.
0: Kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital. Dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube, di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
4: Iya.
3: Dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Jux kayak gitu udah ada juga ya.
4: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok.
0: Itu dia.
3: Pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Kalau yang mau bikin jedak-jeduk tuh ya.
0: Iya benar.
3: Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Enggak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia
1: Bisa tuh.
3: Seluruh Indonesia.
1: Oke. Kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan
0: udah
1: atau
0: ada ya, tadi ya.
1: MV udah ada di YouTube.
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
4: Ada.
5: Udah.
1: Udah ada. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh ada.
0: Pastinya. Betul, tentunya ya.
1: Oke, terakhir dong dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
2: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke.
2: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus harapan yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke.
2: Ajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Kalau dari Rutinitas Pagi?
2: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan.
4: Kosan
3: dan
4: juga.
1: Iya benar. Atau di mobil parkir juga bisa kan.
0: Dengerin lagunya kan.
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin lagunya
1: gitu biar gak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Khususnya yang baru rilis ini, yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih Om Yeri, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
1: yang semuanya.
3: Amin. Thank you. Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
5: Besok kita bakal ada di.
3: Oh iya, besok aku
0: boleh.
3: Mau.
0: Oh iya, boleh.
3: Kita.
1: Boleh.
3: Karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
4: Twin House.
3: Jam 7.
1: Greenhouse.
5: Di Blok M.
1: Wow. Asik tuh. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita samperin kali ya.
3: Datang ya.
1: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Sepagi ya.
0: Terima kasih juga buat seluruh Indonesia seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Om Yeri dari T5 dan juga Rutina Sepagi tentunya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit.
0: Edit pamit.
1: Om Yeri pamit dan juga Rutinitas Pagi. Bye-bye.

0: Pro2.
1: Info Pro2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Film Aku Sebelum Aku karya Gina S. Nur, teman Pro2, merupakan drama keluarga original Netflix Indonesia yang mengangkat kisah jati seorang remaja berprestasi yang hidup di bawah tekanan ekspektasi tinggi dari ayahnya. Di balik berbagai pencapaiannya, teman Pro2, Jati harus menghadapi pergulatan batin dan berusaha menemukan jati dirinya. Melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, film ini menyoroti hubungan orang tua dan anak, kesehatan mental, serta pentingnya komunikasi terbuka dalam keluarga. Dibintangi Bima Sena, Ringo Agus Rahman, Widuri Putri, dan sejumlah aktor lainnya, Aku Sebelum Aku telah tayang secara global di Netflix sejak 16 Juli 2026.
0: Info Pro2.
2: Info selanjutnya, teman Pro2, masih berasal dari dunia hiburan. Ada Yura Yunita kembali menghadirkan episode terbaru serial YouTube Main ke Rumah dengan menggandeng Kunto Aji untuk membawakan ulang lagu Jalan Pulang dalam aransemen yang lebih hangat dan minimalis. Kolaborasi ini, teman Pro2, menjadi lanjutan dari kesuksesan serial tersebut yang konsisten masuk jajaran trending YouTube Music Indonesia. Menurut Yura, Jalan Pulang memiliki makna tentang kerinduan sederhana dan keyakinan bahwa setiap orang selalu memiliki tempat untuk kembali. Dan ia berharap versi baru ini dapat menemani siapapun yang sedang lelah, jauh dari rumah, atau dilanda oleh rindu. Kunto Aji mengaku lagu tersebut memiliki nuansa magis yang semakin terasa saat dibawakan langsung bersama Yura. Jalan Pulang Teman Pro2 yang dirilis pada tahun 2023 telah mencatat lebih dari 58 juta kali pemutaran di berbagai platform musik digital. Sementara itu, serial Main ke Rumah menjadi bagian dari perjalanan Yura menuju perilisan album terbarunya tahun ini, sekaligus upaya memperkenalkan kembali katalog lagunya lewat kolaborasi dengan berbagai musisi.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro2.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal lo. Duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu timku nanti yang menang.
2: Alah, ya ora lah.
3: Tetep timku sih menang.
2: Pilihanku gue.
1: Eh, alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng, toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya, mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya enak ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
4: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

Selamat malam teman berdua. Selamat hari Senin. Ketemu lagi sama Jaja Majenta di Jaga Malam Zona Nyaman di malam hari ini seperti biasa. Sampai nanti jam 12 malam teman berdua. Gimana kabar kamu di hari Senin ini? Apakah I Hate Monday sudah jadi I Love Monday teman berdua? Buat kamu ya fans Argentina ya, selamat menikmati hari Senin. Wah. Dan buat fans Spanyol juga, selamat hari Senin juga ya. Pokoknya buat kamu seluruh fans negara-negara Piala Dunia yang aduh, gak ada tontonan lagi gak sih habis ini teman berdua, karena ya sudah berakhir Piala Dunia 2026 ini. Kemarin tadi pagi ya, ngantuk banget loh tadi pagi, serius lama banget. Jujur sih ngantuk ya teman berdua ya, karena kayaknya tuh tadi tuh harusnya bisa banyak gol loh tadi dari Spanyol sih ya. Dari Argentina mah gak usah, kok bisa 0 shot on attempt dan on target loh. Ya ini Argentina ini kayaknya emang mencari penalti gak sih? Buat kamu teman berdua yang mau WhatsApp boleh banget langsung ya 081327866966, mau request lagu, mau kirim-kirim salam, apapun itu, sapa-sapa aja boleh di sini sama Jaja Majenta sampai jam 12 malam nanti.

0: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

Spotify nomor 2 mengungkapkan telah menghapus sekitar 75 juta track spam dari platformnya dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Langkah ini Temamro 2 dilakukan sama Spotify untuk menekan maraknya AI Slop. Apa itu AI Slop, Bray? AI Slop ini ya, Temamro 2, ini sebutan untuk musisi ya. Dan aduh, bisa dibilang musisi atau enggak ya, karena jangan deh, kita jangan sebut musisi. Ya, sebut musisi lah ya, atau enggak usah sebut musisi lah ya. Sebutan untuk musik ya, musik yang berkualitas rendah yang diproduksi secara massal dan kerap digunakan untuk memenuhi platform dengan konten spam. Hal itu langsung diungkapkan sama Global Head of Artist Marketing and Policy Spotify, Sam Dubov, dalam wawancaranya dengan ABC News di Australia ya, saat berkunjung ke negara tetangga. Menurutnya, AI sebenarnya tidak menciptakan cara baru untuk melakukan spam, melainkan hanya membuat praktik yang sudah ada menjadi jauh lebih masif dan lebih mudah. Si Dubov ini bilang, teman bro dua ya, saat ini Spotify menerima sekitar 100 ribu unggahan lagu setiap hari. Bayangin ya, kita nggak bisa sebut musisi ya kalau AI Slop ini, kayaknya nggak bisa deh teman bro dua, karena kita harus mensupport musisi-musisi yang emang beneran bikin lagu bukan berhari-hari ya, kayaknya berbulan-bulan buat satu lagu, apalagi bikin album. Satu album 10-15, kadang 20 lagu itu dikerjakan selama setahun. Ini AI Slop ya, 100 ribu unggahan lagu setiap hari. Bayangin, banyak banget teman berdua. Mulai dari karya musisi asli, terus ada juga karya-karya remix berbasis AI yang viral di media sosial, itu banyak banget sih ya. Hingga lagu-lagu dengan cloning suara dan deepfake vokal, ada juga loh ternyata. Meski begitu teman berdua ya, Spotify ini sebenarnya nggak ngelarang musisi memanfaatkan AI dalam proses kreatif mereka masing-masing. Dan Dubov juga bilang kalau keputusan tersebut tetap berada di tangan artis, penulis lagu, dan produser. Sebenarnya sih boleh-boleh aja ya, kecuali yang ya masifnya itu ya teman berdua ya, kayaknya kurang bisa diterima deh ya. Tapi Spotify juga kini mendorong transparansi lewat sistem kredit AI agar musisi bisa memberitahu pendengar jika teknologi tersebut digunakan baik untuk instrumen

0: Pak.
1: Ini loh Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai m-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai m-banking, Duk.
2: Nggih, bisa. Pak, tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Gaya Indrawari, 1000 kali teman Pro 2 masih menemani kamu di Jaga Malam. Zona nyaman di malam hari ini, gimana teman Pro 2 hari Senin kamu? Adakah cerita yang bisa kamu share ya? Apapun itu ceritanya boleh teman Pro 2 langsung aja. Kamu boleh sharing-sharing ke WhatsApp ya 081327866966 dan di lobi timur RRI Surakarta malam hari ini. Mungkin kamu terdengar ya suara sayup-sayup musik keroncong di malam hari ini. Benar, lagi ada guyup keroncong Surakarta teman Pro 2 ya. Nostalgia, harmoni, dan cinta budaya di lobi timur RRI Surakarta. Sebelahan banget sama studio Pro 2 ya. Hari ini Senin 20 Juli 2026 ya. Jadi buat kamu yang lagi gabut ya, atau yang pengen banget nonton, silahkan datang ke RRI Surakarta, Jalan Abdurrahman Saleh nomor 51 Surakarta. Mulai jam berapa, Bray? Udah mulai sih teman Pro 2 dari jam 8 malam tadi ya, sampai nanti jam 10 malam. Jadi buat kamu masih ada waktu ya, buat prepare dulu lah 8 menit sampai jam 9. Habis itu langsung OTW, langsung kamu bisa menyaksikan guyub keroncong Surakarta ya. Di malam hari ini yang menampilkan orkes keroncong Kecamatan Banjarsari Surakarta. Jadi buat kamu langsung aja teman Pro 2 ya, aku tungguin yang mau ketemu sama JJ Majenta boleh. Karena sebelahan banget ya venue-nya ya, TKP-nya, tempat kejadian penampilan, asik. Sama studio RRI Pro 2 FM Solo. Gitu, sampai jam 10 malam ya. Langsung aja teman Pro 2 mau bacain WhatsApp dulu dari Timothy. Mana tadi WhatsAppnya? Oh, ini. Selamat malam Mas JJ. Ini Timothy di Purwokerto. Yo, selamat malam Timothy juga ya. Salam-salam buat teman-teman Purwokerto ya. Puterin lagunya Shanice, I Love Your Smile. Ini ya, I Love Your Smile itu ya. Na na na na, take care, I like your ringer. Itu aku dulu aku apa loh teman Purwokerto, karena menurutku itu lagunya bagus banget ya. Itu ada versi official recordnya nggak ya? Coba aku cariin ya. Nanti kalau ada aku puterin Timothy buat kru Pro 2 FM Solo. Sukses selalu. Terima kasih banyak Timothy ya. Mas JJ sudah nonton Screen X belum nonton Screen X nih? Kemarin aku baru nonton di studio biasa sih, di mana namanya lupa, di Solo Grand Mall kemarin aku nonton. Baru aku kemarin nonton Cek Kodam ya. Buat kamu apa? Terakhir nonton film apa ya? Karena aku sih sering banget nonton film, karena aku suka banget nonton film ya. Jadi ya aku adalah insan film Indonesia. Oh, self disclaimer loh ya. Ya betul lagu nih. Oke, boleh nanti aku cariin ya Timothy ya. Thank you Timothy. Lanjut lagi teman Pro 2 dari RBM Family. Selamat malam Pro 2. Selamat malam juga. Sepertinya asik ya Mas JJ bisa nonton bola. Iya, kemarin aku nonton bola sama teman-temanku di rumahku sih teman Pro 2, jujur. Aku ya selama Piala Dunia 2026 ini jujur di pertandingan-pertandingan dini hari ya, jam 2 pagi, jam 2 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi lah. Itu aku gak pernah nonton, jujur, karena aku gak kuat teman Pro 2. Terakhir aku nonton ya kemarin yang dini hari, tapi sebelumnya waktu Inggris sama Argentina di babak semifinal ya, itu aku mencoba untuk nonton. Aku akan mendedikasikan untuk nonton Jude Bellingham di malam itu ya. Sorry, di pagi itu, karena sudah masuk dini hari ya. Aku nonton teman Pro 2 baru 10 menit ya. Aku tuh nonton ya tiduran di sofa gitu, 10 menit gitu. Ketiduran aku. Serius. Serius aku ketiduran teman Pro 2. Aku udah enggak kuat deh nonton bola jam segitu, karena enggak tidur dulu gitu. Mungkin kalau tidur dulu terus bangun jam 1 nonton sih kuat ya. Karena dulu aku tuh sangat amat gila bola teman Pro 2 ya. Aku tuh suka banget nonton bola, apapun itu aku tonton ya. Terutama sih, terkhususnya sih Real Madrid ya. Aku pasti, karena aku Madridista sejati, aku demit sejati teman Pro 2. Jadi waktu SD tuh, ini cerita dikit gak apa-apa kan ya, gak apa-apa dong ya. Waktu aku SD teman Pro 2, aku mulai nonton bola tuh tahun 2010 ya, kelas 2 SD. Dan di kelas 3 SD sampai kelas 6 SD lah, itu aku benar-benar gila. Jadi aku gila bola ya maksudnya ya. Jadi aku bisa jam 11 malam tidur, jam 1 bangun, terus nonton bola. Dulu tuh nontonnya Liga Champions ya, karena dulu waktu-waktu Liga Champions tuh pasti jam segitu. Karena kalau Liga tuh kayaknya mainnya Sabtu Minggu ya, jadi tuh hari Kamis
Iya, karena sorry, hari Selasa sama Rabu karena ditelepon Jude Bellingham loh ya. Sorry, my bad sama bro dua ya. Ditelepon Jude Bellingham loh tiba-tiba loh, gara-gara ngomongin bola loh. Terus abis itu sampai mana tadi? Abis itu abis itu aku selalu nonton Liga Champions. Biasanya bola jam 2 sampai jam 4. Habis itu ya udah enggak tidur sampai sekolah, sampai pulang akhirnya sampai jam 2 ya dulu aku SD, terus habis itu baru bisa tidur teman pro 2. Jadi aku sangat amat gila bola, dan sepertinya kemampuanku buat menonton bola di waktu dini hari ya itu tidak, sukanya udah enggak bisa deh. Bisa mungkin harus dibiasakan lagi ya, karena kemarin Piala Dunia aku benar-benar enggak pernah nonton match dini hari. Jadi kalau ditanyain, kemarin Inggris mainnya keren banget gitu. Emang iya ya? Oh gitu, gitu doang. aku sih tim highlight aja teman berdua ya. Anak-anakku juga suka nonton bola. Wis, gokil. Tapi karena enggak punya TV ya dengerin radio aja. Is, iya benar. Kemarin juga Pesta Bola Dunia 2026 ya, Bola Gembira Piala Dunia kemarin juga di streaming sama RRI Pro 3 Jakarta ya. Ada yang disalurkan juga, disiarkan langsung teman Pro 2 dari RRI Pro 1 FM. Siapa kemarin yang nyimak dan dengerin juga. Yes, thank you ya RBM Family ya. Salam buat pendengar setia Pro 2. Semoga sehat selalu buat Mas JJ. Selamat bertugas. Oke. Okay. Terima kasih RBM Family. Habis ini kita topik ya teman produk, karena ini weekdays ya. Jadi sorry nih kok agak overtime nih, panjang banget nih, gak apa-apa. Sekali-sekali lah ya. Buat kamu yang ada topik, langsung 081327866966. Kita ke Nadif dulu. Kota ini tak sama tanpamu, yang live performnya bagus banget.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nenangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa lidi ini, Bu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman. Lah dia cuma matain doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
3: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
4: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
4: Paham, Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
4: Paham, Bu.
5: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan, Bu?
0: Weh, enak men. Yo tetap.
6: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Bernadia Rabun Jauh, teman Pro 2. Bagus, bagus, bagus ya lagunya Bernadia ya. Aku pengen banget nonton Bernadia. Kemarin ada Bernadia manggung di Solo di salah satu acara. Kayaknya Media Partner. Enggak deng, sorry. Takut. Iya gak sih? Tapi sempat ngobrol deh. Kayaknya iya deh. Sama Pro 2 sempat main-main di Pro 2 gak sih? Kayaknya sama Rama juga deh. Kamu dengerin gak sih teman Pro 2 waktu ngobrol sama Rama? Kayak salah satu panitianya ya dari acara... adalah acara itu teman Pro 2 ya. Itu ngobrol di Pro 2. Iya gak sih, aku mau sebut SM Media Partner tapi nanti takut salah. Dah gak usah lah ya. Pokoknya Bernadia kemarin kesini, ke Solo ya, manggung teman Pro 2. Aku pengen buat nonton tapi gak bisa lagi masuk siaran teman Pro 2. Jadi aduh, aku urungkan niatku buat ketemu sama Mbak Nadia.

WhatsApp dari Lara. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam juga Lara. Aku mau izin request lagu dong dari Khalid yang Silence. Terima kasih kak. Oke, boleh nanti ditunggu ya request lagunya ya. Oh ya, by the way, Timothy ini lagunya yang mana nih? Kalau yang tak nyanyiin tadi, yang nyanyi bukan Shanice ya, tapi aduh siapa, lupa aku. Tapi kalau Shanice yang I Love Your Smile, It's To All These, kayaknya gak bisa ya Timothy ya, gak bisa di Pro 1 ya. Karena dirilis tahun 1991, lagunya sih enak ya, tapi kayaknya belum bisa masuk ke segmentasi deh. Boleh mau ganti lagu lain Timothy? Atau yang itu yang aku nyanyiin tadi, I Love Your Smile, I Love It. Yang itu, tapi beda lagu deh tadi deh. Lagunya ST12, boleh. Yang apa Timothy, boleh kamu request dulu ya, nanti aku cariin, nanti kalau ada aku puterin lagunya buat kamu. Langsung ya, kita ke topik di Jaga Malam malam hari ini. Karena tadi sudah sempat ke-mention ya teman bro dua loh, kok jadi kecil suaranya. Tadi sempat ke-mention kalau aku tuh pada intinya ya, aku tuh lebih pilih tidur daripada nonton match Piala Dunia. Serius, tahun ini ya. Karena kayaknya aku selama setahun belakangan deh terbiasa buat gak nonton bola gitu. Karena aku lagi malas buat nonton Real Madrid. Jujur teman berdua, kemarin aja di Champions League terakhir tuh Madrid gak lolos lawan siapa ya? Arsenal kan? Bukan, Bayern Munchen, sorry. Itu aku aja gak nonton loh. Jadi kayak aduh, sudah setahun tuh aku gak terbiasa nonton bola dini hari. Jadi kemarin di Piala Dunia 2026 tuh kayaknya aduh, gak sanggup deh. Topik di malam hari ini seputar tidur teman pro 2 ya. Simpel-simpel aja gak sih, santai-santai aja topiknya. Kalau barengan sama Jajan Magenta di weekdays ya, Jaga Malam on the weekdays. Weh, gak semuanya harus dikasih on the bro. Topik di malam hari ini, kamu kalau tidur teman pro 2 lebih pilih lampunya dimatiin atau dinyalain? Karena di dunia ini ada dua kelompok ya. Aku mau ngomong kata padanan yang lain kayaknya kurang cocok deh. Ada yang lebih pilih lampunya dimatiin, ada yang pilih lampunya dinyalain gitu. Bray, kalau pakai lampu yang remang-remang itu kan berarti dinyalain ya. Itu berarti kita masukkan ke kelompok dinyalain. Dan jangan lupa kasih alasannya juga biar kita bisa ngobrol di malam hari ini teman produk. WhatsApp yang panjang gak apa-apa, tapi jangan panjang-panjang ya. Ya cukup aja lah, jangan kebanyakan. Apapun yang terlalu banyak tuh, berlebihan tuh gak bagus. Eis, kok ke situ? Boleh langsung teman pro 2 ya, 0813278669. Kamu kalau tidur teman pro 2 lebih pilih lampunya dimatiin atau dinyalain?

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih berdengar sama Jajah Majenta di Jaga Malam di malam hari ini. Gimana hari Senin kamu, teman bro dua? Sudah dibuka ya topiknya ya. Kamu kalau tidur, kamu lebih pilih lampunya dimatiin atau dinyalain? Karena ada dua tim ya, pasti dimatiin dan dinyalain, teman bro dua. Tadi udah ke-mention juga kalau misalkan pakai lampu remang-remang gimana, bray? Berarti dinyalain juga ya. Tapi iya dinyalain ya, bener kan? Maksudnya kan kayak tetap nyala gitu lampunya, teman pro 2 ya. Buat kamu yang lagi dengerin ya di malam hari

Ini boleh banget kamu request lagu, kirim-kirim salam, join ke topik. Boleh banget teman berdua, terdengarkah suara-suara musik keroncong? Nih coba nih. Dengar gak? Dengar gak? Dengar gak teman berdua? Dengar ya? Kayaknya dengar deh karena di headphoneku nih terdengar kencang sih teman berdua ya. Buat kamu langsung aja masih ada waktu ya sekitar 15 menit lebih dikit lah ya buat datang ke Lebih Timur RRI Surakarta karena ada Guyub Keroncong Surakarta. Jadi buat kamu langsung aja nih ya yang pengen ya, masih ada waktu kok, tenang sampai jam 10 sih ya. Ya kalau udah prepare langsung OTW aja, kalau belum prepare ya ya gimana ya. Mungkin bisa di next ya, di next event teman bro dua ya, atau kamu pengen dengerin langsung lewat streaming bisa di RRI Pro 4 Surakarta. Frekuensinya di 95,2 FM atau bisa langsung download ya yang udah tersedia di Play Store dan juga App Store. Ada RRI Digital, kamu bisa langsung akses, kamu bisa dengerin RRI se-Indonesia, Radio Republik Indonesia se-Indonesia, se-Nusantara ini. Mau dengerin RRI manapun itu bisa, asalkan lagi on air ya. Kalau malam ya enggak. Ini aku selalu nge-mention loh, nanti kamu tiba-tiba dengerin jam 2 pagi terus protes, bener kok gak ada suaranya nih. Iya karena lagi off air ya teman berdua ya. On airnya ya jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Jadi buat kamu langsung aja, tunggu apa lagi? Sudah tidak ada alasan lagi buat kamu untuk tidak mendengarkan Radio Republik Indonesia. Langsung lewat RRI Digital.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

21 lebih 53 menit teman bro 2. Habis ini ya jam 10 malam seperti biasa aku akan bacain WhatsApp dari kamu yang sudah masuk di topik jaga malam di malam hari ini. Topiknya teman bro 2, kamu kalau tidur lampunya lebih pilih dimatiin atau dinyalain? Kamu juga kasih alasannya ya, biar kita bisa ngobrol teman bro 2 ya. WhatsApp pokoknya langsung di 081327866966. Aku tungguin habis ini 6 menit lagi ya, lebih lah ya, sekitar itu lah. Pokoknya jam 10-an lah teman bro 2. Nanti aku bacain WhatsApp dari kamu.

Janji tak akan kemana-mana, please. Di sini aja teman berdua barengan sama Jaja Majenta sampai nanti jam 12 malam, 22 lebih 1 menit. Ayo kita baca WhatsApp. Rame banget loh malam hari ini teman berdua. Ada Timothy. Kalau aku Bray, aku pilih kalau tidur dinyalain aja lampunya. Alasannya biar gak takut. Oh gitu. Iya sih, make sense sebenarnya teman berdua. Kalau kamu pilih dinyalain karena ya takut aja gitu. Ini takut apa nih? Takut silau atau takut? Takut itu. Thank you ya Timothy, terima kasih banyak sudah masuk di WhatsApp. Kita lanjut lagi teman Pro 2 ke Theo. Dari Theo, lampunya dimatikan biar merasakan suasana kegelapan. Karena kalau aku tidur itu sudah biasa gelap alias lampunya dimatikan. Oke, respect, keren banget Theo. Biar merasakan suasana kegelapan. Eish. Lanjut lagi teman berdua dari Akbar. Kalau aku Bray, disuruh pilih ya, gak disuruh pilih ya, tapi ini yang kamu lakukan sehari-hari teman berdua. Dimatiin atau dinyalain? Kalau aku sih lebih dimatiin lampunya sih ya, soalnya enak, tenang, dan cepet tidur. Oke. Efeknya cuma ada nyamuk aja Bray. Iya sih, karena kalau dimatiin tuh ternyata lebih mengundang nyamuk ya. Aku tuh baru sadar loh teman berdua. Aku kira tuh ya udah kalau dinyalain tuh malah nyamuknya banyak gitu. Ternyata kalau dimatiin malah nyamuknya banyak ya. Sebenarnya fun fact ya, nggak fun fact fun fact amat ya, cuma tapi ya aku baru sadar loh, serius. Semangat ya Bray, dari Akbar. Oke siap, terima kasih Akbar ya sudah masuk di WhatsApp malam hari ini. Thank you so much bro. Gimana bro kabarnya di hari ini? Di hari Senin juga kamu boleh teman Pro 2 langsung aja WhatsApp ya, join ke topik. Kamu kalau tidur lebih pilih lampunya dimatiin atau dinyalain? Sampai jam 12 malam nanti barengan sama Jaja Majenta.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, enggak, aku pacaran sama kamu. Enggak keren tau.
2: Siapa bilang petani enggak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.
4: Kuatamu, kuat untuk kamu.
5: Aku menyukainya. Tidak masalah bagiku jika ia menyukaimu ataupun membenciku. Selama aku bisa berada dekat dengannya, aku sudah senang. Dream High. Kuatamu.

Lanjut lagi teman berdua membacain WhatsApp dari kamu ya. Di topik malam hari ini, kamu kalau tidur lampunya dinyalain atau dimatiin? Dari Deve, can I call you Diva? Iya gak sih, Deve itu Diva gak sih? Atau Dava? Atau siapa nama yang hurufnya D sama V tapi gak ada vokalnya? Biasanya Diva gak sih? Diva? Davi mungkin? Atau Diva aja ya? Kalau aku Bray, kelap kelip bling bling sparkle sih kak. Kalau aku, oh oke, berarti pakai lampu yang ini ya. Namanya iya tahu. Biar mimpinya berasa kayak menatap langit berbintang. Wah, aku dulu juga sempat punya itu teman berdua dan kayaknya sama deh harusnya. Kayak kurang lebih sama nggak sih? Diva punya aku dan punya kamu. Kamu ada ininya nggak? Ada fotonya nggak? Boleh dong dikasih lihat aku. Karena barang ini ya teman pro 2 ya, lampu tidur yang kayak di langit-langit gitu, itu emang produknya emang banyak banget ya dan kayaknya best seller deh ya. Aku dulu sempat punya juga teman pro 2 tapi sekarang entah kemana, dan dulu sempat gak aku pakai karena jadi di barangnya itu bisa muter MP3, bisa muter lagu tapi lewat flash disk. Aku pernah malam-malam teman pro 2 lagi tidur lampunya tak nyalain, terus aku pakai MP3 gitu karena dia modelnya kayak speaker gitu, terus tiba-tiba suaranya kencang sendiri, kan aneh ya. Dan itu berhari-hari teman berdua, nggak cuma sehari aja, nggak cuma semalam aja, terus besoknya lagi, terus pas siang tak coba ternyata ya gitu lagi, jadi kayak males gitu loh, padahal kan enak sambil dengerin lagu kan. Thank you so much ya, Diva ya. Selanjutnya lagi dari Lika, teman pro 2. Aku pilih lampunya dinyalain Bray, soalnya jadi lebih nyenyak tidurnya. Setuju banget. Terus juga kalau dinyalain tuh kayak silau rasanya. Oke. Terus ya, kalau lampu dimatiin tuh juga bagus buat kesehatan. Ini gimana sih? Bentar. Kita ulang ya Lika ya. Aku pilih lampunya dinyalain. Oke. Soalnya jadi lebih nyenyak tidurnya. Oh, justru Lika kalau lampunya dinyalain itu lebih nyenyak tidurnya gitu. Terus juga kalau dinyalain tuh kayak silau rasanya. Ini kayaknya kebalik deh Lika deh. Ya sih, coba kita baca dulu. Terus ya, kalau lampu dimatiin tuh juga bagus. Oh, berarti emang typo kayaknya si Lika ya. Terus ya, kalau lampu dimatiin tuh juga bagus buat kesehatan tahu, karena kalau nggak salah tuh ketika kita tidur badannya diistirahatkan, jangan kena sinar gitu deh, nggak tahu intinya gitu. Oh iya, yeah, I see. Berarti Lika ini pilih lampunya dimatiin kan? Thank you so much ya Lika ya, sudah masuk di WhatsApp malam hari ini ya. Lanjut lagi dari Umi. Kalau aku Bray, aku sih lebih suka lampunya dimatiin ya. Soalnya tuh hawa dan suasananya jadi dingin dan gak sulap juga. Sulap ini silau teman berdua ya, bukan berarti sulap magic. No. Ini sulap tuh silau. Thank you so much ya Umi ya. Satu lagi deh ya, dari Dewi Satrio. Selamat malam Mas Bray, kalau aku lebih suka dimatiin. Eish, kerasa adem, gak silau dan bisa pulas tidurnya. Kalau lampunya nyala, ngalamat ngelilir terus. Iya sih. Kayaknya kalau lampunya dinyalain tuh buat beberapa orang yang emang lebih suka dimatiin jadi ngelilir terus. Kata Mbah Google, tidur dengan lampu mati sangat dianjurkan karena memungkinkan tubuh memproduksi hormon melatonin secara optimal. Ais, bener yang berarti setuju ya dengan yang dikatakan Lika tadi. Lika juga bilang lebih sehat gitu. Ternyata Dewi Satrio juga menambahkan
dari Mbah Google kalau lampu yang dimatikan saat tidur itu memungkinkan tubuh memproduksi hormon melatonin secara optimal. Thank you so much ya Dewi Satria ya. Habis ini masih bacain WhatsApp dari kamu teman berdua, boleh banget ya yang mau masuk 081327866966 join ke topik kamu kalau tidur lampunya lebih pilih dimatiin atau ya udah dinyalain aja.

0: aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh?
0: Iya tahu. Kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu enggak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, Salah, Dan. Mbak.

Lagu yang dirilis tahun 2019 teman Bro 2 ada Memories dari Maroon 5 ya, salah satu lagu yang juga membuatku langsung terpanggil teman Bro 2 ya, terpanggil nostalgia, terpanggil memori pada saat SMA. Jujur ya, dari lamanya hidup seorang JJ Magenta ya, banyaknya fase-fase kehidupan yang sudah dilalui. Sok-sokan banget. Enggak sih, tapi ini serius sama Bro 2 ya. Itu fase yang aku rindukan adalah fase ketika aku SMA. Enggak tahu kenapa ya, karena ya kangen aja gitu, kangen sama teman-temannya. Walaupun aku masih sering banget nongkrong sama teman-temanku SMA, bahkan sampai enggak bisa dihitung kali ya sebulan tuh berapa kali nongkrong gitu. Tapi kok rasanya tuh apa ya, vibes-nya tuh beda gitu loh ya di tahun 2019 apalagi. Dan aku saat SMA tuh salah satu memori yang kurang bagus tuh karena aku lulus di tahun COVID ya. Jadi enggak ada wisuda, enggak ada perpisahan. Jadi ya udah, lulus tuh ya pisah-pisah aja gitu sama teman-teman dalam secara harfiah teman berdua ya. Pisah gitu. Tapi nggak bisa-bisa banget sih ya, karena terbantu dengan teknologi yang sekarang sudah ada. Udah handphone, udah WhatsApp, jadi bisa kontak-kontakan walaupun jauh juga gitu. Kemarin juga sempat bahas location unknown yang versi long distance. Versi broken session ya kemarin. Itu yang sama BK juga membangkitkan memori-memoriku saat SMA teman Bro 2. Aduh, kangen banget deh sama masa-masa SMA nih. Kita next topic kita bahas masa-masa SMA kali ya. Lanjut lagi ya, bacain WhatsApp dari kamu. Topiknya, kalau tidur lebih pilih dimatiin apa dinyalain lampunya? Dari RBM Family, selamat malam Bro 2, selamat malam RBM Family. Kalau aku pilih lampunya dimatiin aja, soalnya biar bisa cepet tidur. Setuju, karena lampu dimatiin tuh untuk beberapa manusia. Karena subjeknya manusia ya. Untuk beberapa manusia emang iya bikin cepet tidur gitu, karena kan ngantuk jadi kayak liar-liar gitu terus akhirnya tidur. Buat Mas JJ selamat bertugas. Terima kasih RBM Family ya, sudah selalu dengerin RRI Pro 2 FM Solo. Kamu juga teman Pro 2 yang sudah selalu jadi teman terbaiknya Pro 2. Terima kasih banyak ya. Lanjut lagi dari Danu Fadila. Kalau aku Bray, disuruh pilih ya, pilih dimatiin apa dinyalain lampunya, aku sih dinyalain aja, soalnya saya gak berani gelap. Tadi Timothy ya, Timothy juga takut dengan kegelapan ya, karena takut gitu. Iya gak sih Timothy? Bentar aku baca WhatsAppnya, takut salah. Iya benar, alasannya biar gak takut tadi dari Timothy. Iya. Oke. Danu Fadilah, kalau boleh tahu, takut terhadap apa sih kalau lampunya dimatiin? Terima kasih ya, Danu Fadilah ya. Kita lanjut lagi teman Pro 2 dari Najib. Selamat malam Kak, aku request dong lagunya All City yang kunang-kunang, Fireflies ya. Boleh, ditunggu ya request lagunya ya. Makasih Kak, semangat aja siarannya. Mau join topik juga nih Kak, boleh dong. Kalau aku ya disuruh pilih sih, aku lebih pilih lampunya dimatiin Kak, bagus untuk kesehatan dan lebih cepat untuk tidur. Oke. Terima kasih banyak ya Najib ya, ternyata lumayan banyak yang lebih suka dimatiin ya teman Pro 2, tapi yang dinyalain juga ada juga gitu ya. Terserah, yang penting nyaman-nyaman aja gitu. Kita tidak ada pemenang seperti Battle Song ya, aman kok. Jadi kangen Battle Song nih JJ. Masih aku temenin teman Pro 2 sebelum ke Jazz Music di jam 11 malam nanti. Buat yang mau WhatsApp boleh 081327866966. Kita ke Fireflies dulu dari All City.

Selamat beristirahat teman-teman berdua. Buat kamu di malam hari ini, terima kasih banyak sudah menemani JJ Majenta di Jaga Malam. Di malam hari ini sepertinya aku akan lebih sering nemenin kamu di malam hari teman-teman berdua. Please jangan bosan-bosan ya, temenin JJ Majenta terus. Buat kamu Jazz Music sampai nanti jam 12 malam. JJ Majenta pamit undur diri. It's time to say mics off. Stay safe, stay sane, stay healthy, and don't forget to put smile on your face. Bye bye.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan hingga malam hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya kita semua. Semua kita dalam keadaan ketakwaan dan dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini, dalam suplemen hati ini, akan kami ketengahkan beberapa hadis dari Rasulullah SAW berkaitan dengan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa manusia tentunya sudah diatur rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia lahir ataupun sebelum lahir sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rezekinya, tentang sukses atau tidaknya. Karena takdir Allah telah menetapkan demikian. Kita sebagai seorang laki-laki, seorang perempuan tentunya ingin memenuhi kehidupannya dengan kehidupan yang layak. Tentunya salah satu caranya untuk memenuhi kebutuhan itu sebagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari dengan bekerja. Mencari pekerjaan, menciptakan pekerjaan adalah merupakan hal yang wajib bagi kita sebagai insan yang beragama. Untuk mencari rezeki, untuk mencari pemenuhan dalam kehidupan kita, kita harus berusaha sekuat tenaga dalam rangka mencari rezeki yang halal dan yang baik. Salah satu caranya adalah dengan kita banyak melakukan pekerjaan. Tentunya dengan bekerja keras, sesuai dengan tatanan, sesuai dengan aturan, dan sesuai dengan syariah Islam, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di sini, dalam suplemen kali ini, kita hanya menyampaikan beberapa pedulinya agama Islam ini pada manusia-manusia yang bekerja. Dan juga pedulinya agama Islam ini untuk memerintahkan pemeluknya atau manusia untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Bekerja untuk mencari nafkah diri maupun menafkahi orang lain. Sebagaimana dalam hadis yang pertama, diriwayatkan dari Bukhari dengan hadis sahih yang artinya tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya atau bekerja sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usaha sendiri. Ini menunjukkan bahwa agama Islam ini menyuruh kita untuk bekerja keras dalam rangka menafkahi diri sendiri. Kemudian hadis yang kedua, yaitu kita dianjurkan, diperintahkan dalam agama Islam ini bekerja keras untuk mencari rezeki. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang artinya berpagi-pagilah atau bersubuhlah dalam mencari rezeki, sesungguhnya berpagi-pagi itu adalah berkah dan kejayaan. Hadis yang ketiga adalah hadis yang memerintahkan kepada kita semua untuk bangun pagi dan untuk bekerja keras. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam hadisnya yang artinya, wahai anakku, bangunlah dan hadaplah rezeki kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Janganlah engkau jadi dari kalangan orang-orang yang lalai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki manusia di antara terbit fajar hingga terbit matahari. Kemudian yang keempat, sebagai penguat hadis di dalam kita bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan kita sehari-hari adalah untuk bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya atau bekerja sendiri, dan apa saja yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki kepada dirinya, kepada istrinya, anak dan pembantunya adalah sedekah. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita semua bahwa bekerja itu adalah diperintahkan di dalam agama Islam ini dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima adalah hadis bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja dengan keras, bekerja dengan amanah, bekerja dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh bermalas-malasan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan mintalah tolonglah pada Allah Subhanahu wa taala serta janganlah engkau malas. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, maka dari hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa hukum bekerja bagi umat manusia atau umat muslim, kadang-kadang juga umat muslimah, adalah wajib. Sebab orang yang menganggur dan tidak berusaha mencari kerja berarti tidak memanfaatkan anugerah atau kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan sebagai penutup dalam suplemen kali ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah At-Taubah ayat 105 yang intinya adalah perintah kepada manusia untuk bekerja, maka seyogyanya kita camkan dalam diri kita bahwa agama ini, agama yang mulia ini, memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dalam surah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 105. Mudah-mudahan dengan inspirasi, dengan pengertian-pengertian dan dasar dari syariah ini, kita senantiasa bisa optimal di dalam bekerja, di dalam kita menafkahi dalam kehidupan kita, dan juga semangat untuk teman-teman yang mungkin mengurusi di dunia pekerjaan atau ketenaga kerjaan, selalu bersemangat agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dari firman Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu termotivasi di dalam kita memenuhi kehidupan dan juga memenuhi kesejahteraan secara umat ini dan manusia pada umumnya. Demikian saya doakan semoga kita semua dalam senantiasa bekerja dengan optimal dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala apapun bentuk pekerjaan kita. Tidak boleh malas sebagai generasi muda, dan tentunya kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita semua berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Salam suplemen hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Teman Pro 2 pagi ini kita update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Silviazi. Informasi pertama, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Rumsari mengatakan pihaknya akan memfokuskan kembali pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG ke wilayah dengan angka stunting tinggi. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta kemarin. Agustina mengatakan arah kebijakan baru tersebut disusun setelah BGN mempelajari kembali sasaran program berdasarkan data stunting nasional. Dan menurutnya, selama ini penentuan penerima manfaat lebih banyak mengikuti lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi di suatu daerah.
0: Info Pro 2.
1: Ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, PT Reska Multiusaha atau KAI Services mengimbau warga untuk mewaspadai akun penipuan lowongan kerja di internet. Imbauan tersebut muncul setelah beredar kabar bohong mengenai penerimaan pekerja baru pada aplikasi media sosial Threads. Salah satu akun penyebar hoax tersebut mengunggah informasi lowongan pekerjaan fiktif untuk posisi pramugara kereta api. Unggahan palsu itu juga menawarkan posisi pramugari, petugas keamanan, petugas kebersihan, serta teknisi sarana maupun prasarana. Vice President Corporate Secretary KAI Services, Iksvan Henry Wintoko memberikan pernyataan resmi guna mengklarifikasi kabar miring tersebut. Pihak manajemen memastikan bahwa akun dengan @bagas73116 bukan merupakan saluran resmi penyedia lowongan pekerjaan dari perusahaan. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

Masa ini, wah semoga hari ini kamu sehat-sehat selalu. Terus apalagi doa-doa yang baik lah pokoknya ya, semangat. Karena ada yang bilang juga ya, aduh Selasa kok rasanya hari Senin ya. Tenang aja, sama Pro 2 FM Solo semuanya berasa hari Minggu teman Pro 2 ya. Karena apa? Karena kita bakal muterin lagu-lagu bagus buat kamu. Terus informasi-informasi pilihan sampai gak terasa tuh kalau ini tuh hari Selasa. Nggak terasa kalau ini tuh hari Rabu misalnya gitu kan. Pokoknya hari Senin sampai dengan Minggu semua terasa seperti hari Minggu teman Pro 2. Karena kita bakal happy-happy bareng. Kita bakal tertawa-tawa bareng. Terus apa lagi? Sedih-sedih bareng, tenang aja. Aku bakal nemenin setiap suasana hati kamu apapun itu ya. Mau seneng, mau happy, mau kesel, mau jengkel, mau apa lagi. Pokoknya banyak lah, warna-warna lah ya teman Pro 2 ya. Aku Sylvia sih bakal nemenin kamu teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai dengan nanti jam 10 ya. Jadi buat kamu pokoknya semangat hari Selasa teman Pro 2. Semangat, semangat, oh ye. Apa ya lagunya? Semangat, semangat, oke, oke. Semangat, semangat, oke. Iya, itu dia. Terus, ada siapa nih sebentar, sebentar. Aku cek dulu. Oh, ada KCTR alias Kacatur. Ini aku peragain karena dia caps lock-nya jebol biasa ya. Kalau teriak tuh dari lantai 2 atau lantai 3 lah pokoknya dia ya. Selamat morning, Kak Sisil. Terus cross finger gitu. Semangat pagi juga Kak Catur dan semua teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Ya, pokoknya sehat-sehat selalu. Terus, semangat hari Selasa pokoknya ya teman Pro 2, kita buat hari ini penuh dengan energi. Cie. Aku udah drama belum? Drama kayak over banget gak sih? Pokoknya kita buat hari ini tuh penuh dengan energi ya. Tentunya ditemani sama musik-musik yang hits dan juga vibes yang positif buat kamu teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu.

0: the dice.
1: Mulai pagi ditemani musik hits, obrolan ringan, dan cerita yang bikin pagi kamu makin hidup. Yes, cuma di Prodo FM Solo,

105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Ngomong-ngomong, pagi ini kita update dulu yuk. Biasa kan pagi-pagi kalau masih ada Piala Dunia, kita bahasnya Piala Dunia. Ya, karena baru lewat sehari, dua hari ya. Seharian gitu kan ya. Gimana kalau kita bahas sedikit Piala Dunia nih, teman Pro 2? Boleh dong ya. Jadi teman Pro 2, kita tahu dong ya dari hasil Piala Dunia kemarin yang seru banget. Keren banget, padahal gak nonton. Ya iyalah, jam 2 pagi, siapa coba, aku gak bisa deh, gak kuat. Kayaknya untuk bangun atau tidur dulu, atau gak tidur seharian gitu ya, sampai dengan jam 2, gak. Besoknya pasti aku langsung sakit, jadi lebih baik jangan cari perkara ya. Oke, nah kita tahu kalau misalkan hasil dari apa namanya pertandingan terakhir Piala Dunia ya, yang memperebutkan juara 1, tim Spain ya, atau Spanyol itu menjadi juaranya, mengalahkan Argentina teman Pro 2 dengan angka 1-0, yes, dengan tendangan yang apik banget gitu ya teman Pro 2. Nah, jadi ternyata di sisi lain ada kabar yang membanggakan juga dari tim dari pelatih timnas Spanyol ya. Siapa lagi kalau bukan Luis de la Fuente. Fonte, kalau Fonte nanti kayak ini dong ya, kayak apa? Kayak spaghetti. Nah, jadi Luis ini mencatatkan sejarah baru usai membawa tim Espanyola ya menjuarai Piala Dunia 2026. Nah, gelar ini diraih setelah Spanyol sendiri mengalahkan Argentina dengan skor tipis lah ya, 1-0 teman Pro 2 di partai final Piala Dunia 2026. Tentunya ya, keberhasilan ini bukan cuma mengantarkan Spanyol kembali ke puncak sepak bola dunia, tapi juga mengukir rekor si Luis ini untuk masuk buku sejarah Piala Dunia. Wah, keren banget. Tapi sebelumnya selamat ya untuk tim Spanyol ya, luar biasa banget, keren banget pokoknya ya. Sampai kan itu kan ada perbandingan antara serangan Spanyol, Argentina, terus apalagi itu permainannya dan lain sebagainya, itu kan ada poin-poinnya ya teman Pro 2. Gila sih, aku bisa bilang gila sih. Mereka kayak nyerang banget. Sampai ada meme-meme yang ada di sosial media gitu ya. POV kipernya Argentina, wah gitu ya. Berjibaku banget ya. Wah, kanan kiri, tapi POV dari apa namanya? Kipernya Spanyol nyantai ya, jadi pinggir gawang. Aduh, aku kayak ngakak banget loh ngelihatnya, sumpah. Tapi itu keren. Menurut aku keren banget, permainan yang apik banget. Nah, kembali lagi ke Luis tadi teman Pro 2 ya, pelatih timnas Spanyol, di mana pelatih yang berusia 65 tahun itu ya resmi menjadi pelatih tertua yang berhasil menjuarai Piala Dunia. Melansir data ya, jadi si Luis ini memecahkan rekor pelatih tertua yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Ah, bangga banget sih. Di hari tuanya dia bisa mengangkat trofi Piala Dunia. Coba teman Pro 2 ya, coba bayangkan. Coba kau pikirkan. Si lagu. Lagu siapa itu ya? Na-na-na-na-na. Ya itulah pokoknya teman Pro 2, aku lagi siapa ya, aku sambil berpikir itu siapa, tapi mulut cuap-cuap tapi otak masih berpikir gitu ya. Nah, terus pencapaian Luis juga ini menjadi salah satu catatan bersejarah dalam perjalanan turnamen sepak bola yang paling bergengsi di dunia, mengingat ya kesuksesan Spanyol di Piala Dunia itu enggak diraih dengan mudah teman Pro 2. Kayak berat banget kan, pasti kan. Tim Spanyol sendiri berhasil tampil konsisten sepanjang turnamen Piala Dunia 2026. Mereka berhasil menyingkirkan Austria, terus ada Portugal, Belgia, wah, Perancis teman Pro 2, sebelum akhirnya mereka mengalahkan Argentina di laga final. Keren banget gak sih? Tapi yang paling ini, apa sih? Spanyol lawan siapa ya? Apa namanya? Cape Verde, apa? Tanjung Verde, apa? Coba aku lupa, kayaknya ada gak sih itu? Ada kan ya, yang keren banget kipernya juga tuh, luar biasa, keren. Nah, gelar juara dunia ini teman Pro 2 sekaligus juga mempertegas keberhasilan Luis untuk membangun
generasi baru timnas Spanyol. Ya, sejumlah pemain muda mampu berkembang menjadi pilar utama sampai membawa tim Spain sendiri kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tentunya keberhasilan ini teman Pro 2 semakin mengukuhkan posisinya Luis ya sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia saat ini. Ya, kita nggak tahu ya nanti ke depan-depannya apakah Luis masih memegang ataukah digeser dengan yang lain teman Pro 2. Kita tunggu saja di tahun 2030 cia. Aku takut banget loh kalau misalkan Piala Dunia tiba-tiba ada yang minta cia. Kan ini soalnya banyak banget request ya. Ada yang request balik lagi di Amerika lah dan lain sebagainya gitu kan. Aku takut banget kalau misalnya Piala Dunia itu diminta setahun sekali. Ngeri gak tuh pak? Ngeri banget, capek gitu ya. Aduh. Ya udahlah, mau gimana lagi teman Pro 2 ya. Dan informasi tadi tentunya kamu bisa cek lagi di rri.co.id. Tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu Kak Catur. Karena Kak Sisil aku minta good time dong. Good time yang ini ya. Crackers itu ya, apa cookies ya? Enggak lagu dong Kak Sisil ya. Selamat bertugas Kak Sisil, happy selalu ya. Terima kasih, kamu juga happy-happy selalu ya. Terus ada lagi Kak Musang. Selamat pagi nih Musang dari Solo Baru. Ya, Rosanya baru nyanyi ya Kak. Iya, tenang aja. Rosa mau disuruh nyanyi 10 kali juga bisa. Yang penting bayarannya Kak. Gak bisa kok, tenang aja. Nanti kasih tau aku lagunya. Berarti udah gak bisa request lagu dari Rosa lagi dong. Boleh, gak apa-apa. Kalau tadi kan dia featuring ya. Sama siapa? William, Boy William gitu atau siapa itu ya teman Pro 2. Nah nanti kamu bisa request lagi kok lagunya Rosa. It's okay, gak apa-apa, aman-aman, tenang aja kok ya. Sama Sisil selagi, apa namanya, selagi belum ada kartu merah, masih aman teman Pro 2. Ya siapa tahu kartu merahnya abis itu dianulir ya kan.

0: sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Kuotamu, kuot untuk kamu.
1: Terkadang lebih gampang marah pada orang yang kau percaya, karena kau tahu mereka akan terus mencintaimu, tak peduli apa yang sudah kau ucapkan. Dari film The Sisterhood of the Traveling Pants. Kuotamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081 327 866 966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.

Teman Pro 2, kalau tadi ada Spanyol ya yang memenangkan Piala Dunia 2026, ada juga yang membuat bangga dari Indonesia, Teman Pro 2 ya. Kalau tadi juara sepak bola, sekarang badminton, Teman Pro 2. Karena ganda putra Indonesia, Fajar, Alfian, dan juga Muhammad Soibul Fikri ya, ini menjuarai Japan Open 2026. Dan ini merupakan kemenangan perdana pasangan Indonesia, Fajar Fikri, Teman Pro 2 ya, di level Super 750. Ganda putra nomor 2 di dunia versi BWF ini, atau Badminton, apa namanya, Federation, apa ya? Badminton World Federation apa gitu ya, BWF gitu ya kepanjangannya, Teman Pro 2. Sisil lupa-lupa ingat ya, cuma ada federationnya. Terus si apa namanya, mereka berdua ini bisa menuntaskan ya perlawanan ranking satu dunia ya, satu dunianya si Kim Won Ho dan Seo Jung Jae, Teman Pro 2 ya. Di mana pertandingannya ini selama 45 menit Fajar Fikri itu menang straight set ini 21-19 sama 21-17. Ih, angkanya tipis banget ya, kayak Spanyol sama Argentina kemarin ya. Nah, jadi final itu berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang 2 hari yang lalu, Teman Pro 2, tepatnya hari Minggu. Dan ini juga merupakan pertemuan kelima kedua ganda dengan Kim dan juga So tadi ya, yang berhasil mengalahkan Fajar Fikri di 3 pertemuan sebelumnya. Dan melihat statistik di laman BWF tadi ya, Teman Pro 2, Fajar dan Fikri ini sempat beradu poin dengan Kim So ya, sampai kedudukan di 16-16, tapi di poin-poin krusial pasangan Indonesia tuh bisa lepas dari kejaran lawan dan akhirnya meraih kemenangan game pertamanya mereka, Teman Pro 2. Permainan ketat kembali tersaji di game kedua pastinya. Fajar Fikri ini kembali diajak beradu dalam rally yang panjang, Teman Pro 2 ya. Jadi pasangan Kim So tadi ya gak mau kalah dengan memberikan perlawanan, dan mereka tuh berhasil kembali menyamakan kedudukan dengan poin 17-17. Ngeri banget. Kalau di bola itu tuh udah penalti ya. Nah, tapi demikian, meski demikian Teman Pro 2 ya, Fajar Fikri itu bisa tampil lebih baik dan tentunya berhasil mencatatkan 3 poin beruntun lagi ya, untuk merebut kemenangan mereka, Teman Pro 2. Yes, selamat untuk Fajar Fikri tentunya ya, yang sudah menjuarai Japan Open 2026 tentunya. Setidaknya mengharumkan nama bangsa lagi di kancah internasional. Informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id ya, Teman Pro 2. Dan aku juga mau menyapa lagi, ada Kak Prapto pagi ini yang menyapa. Selamat pagi, Mbak Bertugas, sehat selalu Mbak Sylvia Z. Tolong pilihkan lagu ya, terima kasih. Kembali kasih, nanti bakal Sisil puterin ya. Ditunggu aja Kak Prapto. Kak Prapto tuh biasanya sukanya Noah, terus apa Ariel, Peter Pan gitu ya. Nanti Sisil coba cariin yang Noah, boleh gak? Noah yang terlalu dalam enak tuh, Ariel. Ariel yang terlalu dalam. Terlalu dalam, oh gitu. Terlalu dalam, coba aku cari dulu ya. Ada gak ya? Terlalu dalam. Oh, salah deng, beda itu. Terlalu dalam tuh Judika ternyata. Gimana kalau aku cariin Boril ya? Ariel. Coba aku coba cariin dulu ya. Oh, menghapus jejakmu gimana? Kak Prapto, aku puterin ya lagu itu ya. Nanti ditunggu aja lagunya, terus sama ada Kak siapa nih? Oh, Kak Musang di Solo Baru katanya. Kalau gitu, Bunda bilang it's okay aja, yang penting udah dengerin lagunya Rosa. Terima kasih ya. Terus kalau gitu aku request lagu buat aku sendiri aja deh, Kak. Mau jadi apa dari Yura Yunita, di play ya Kak, terima kasih. Kembali kasih. Oke Teman Pro 2, setelah ini aku bakal balik lagi untuk kasih informasi-informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja di 105,5 FM Pro 2 Solo ya.